94,6 RRI Prodo FM, semua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Oke, itu Pro 2. Di jam 7 kata teman Pro 2, ya kamu bisa komen apa sih yang lagi rame di media sosial kamu, atau ya pagi ini sosial mediamu muncul ini nih, atau semalam mungkin ya. Mungkin pagi ini kamu belum scroll, semalam deh. Semalam lagi FYP-nya apa sih gitu. Nah, kamu bisa komen di WhatsApp-nya Pro 2 Sumeneb 0853 3489 4676, atau kamu bisa juga komen di story-nya Instagram Pro 2 Sumeneb, atau kamu lagi dengerin di RRI Digital juga boleh. Langsung aja komen di live chat-nya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya? Kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

95,6 RRI Bro FM Sumenep, teman terbaik kamu. Oke, dan Bro 2, hell, Melly baca-baca komen yang ada di Instagram ya. Yang pertama, Melly mau spill dulu dari Kak Muhammad underscore Abdulki. Nanti Melly baca giliran ya, Bro 2, tenang aja, yang udah komen bakal Melly baca. Ada Nadiem Makarim, dolar naik katanya. Oke, ini kayaknya anak muda sekarang pada kritis-kritis ya, ngikutin sama berita-berita yang lagi berkaitan sama negara. Nah, Nadiem Makarim, ini Nadiem Makarim sebelum jadi menteri itu karirnya udah gacor ya menurut Melly tahun Pro 2. Dan memang beberapa waktu terakhir memang lagi banyak diperbincangkan. Dan ya Melly berharap semua keputusan itu memang benar gitu tahun Pro 2. Jadi karir terakhir, bukan karir terakhir ya maksudnya, sebelum jadi menteri, dia tuh beliau itu jadi CEO di salah satu aplikasi ojek online, Tembro 2. Mungkin kamu udah tahu ya, terutama untuk anak muda nih, kayaknya udah update sekarangnya. Kalau Melly lihat di postingan di Universitas Narotama, ada beberapa program prioritas pendidikan Mendikbud Nadiem di tahun 2021, Tembro 2. Jadi Bapak Nadiem Makarim ini memaparkan program prioritas pendidikan tahun 2021 yang berlandaskan filosofi Merdeka Belajar. Siapa nih yang sempat merasakan ya programnya Pak Nadiem? Kalau Melly sempat ya. Jadi Pak Nadiem itu programnya itu ada pembiayaan pendidikan, tempat 2, terus ada digitalisasi sekolah, sekolah penggerak dan guru penggerak, perubahan UN jadi AKM, terus revitalisasi pendidikan vokasi, program Kampus Merdeka. Ini nih yang menurut Melly menarik, yang program Kampus Merdeka, maksudnya rasa gitu ya. Kemudian ada pemajuan budaya dan bahasa, tempat 2. Dan menurut Melly, profil Pak Nadiem sebelum jadi menteri itu kayak wah gacor ya ternyata gitu. Itu karena viral gitu Tembro 2. Jadi Melly juga baru tahu nih profilnya Pak Nadiem sebelum jadi menteri. Nah, kemudian kalau untuk terkait dolar naik ya, kita tunggu aja ya dari pemerintah seperti apa nanti solusinya Tembro 2. Oke, nanti Melly lanjut baca lagi ya komen dari kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumedang. I'm like...

Masih di Sepadi teman Bro 2, apa yang lagi FYP di media sosial kamu hari ini? Apa sih kata teman Bro 2? Coba deh kita lihat ada apa aja. Kalau tadi kan ada pada Dima Karim sama dolar yang naik tuh dari Kak Muhammad. Terus ada temanku nih yang juga bilang yang lagi FYP pagi ini adalah ijazah palsunya Pak Jokowi. Oh, itu udah lama kan Kak, tapi masih tetap trending ya. Karena memang kasusnya tuh masih sampai sekarang ya, pembuktian-pembuktiannya tuh. Oke deh, ngikutin itu deh. Terus ada lagi ini ajang kontestan nyanyi yang saling serang. Wow, ada ya? Ada ya? Yang mana tuh yang sangat terkenal di Indonesia itu? Ya udah deh teman Bro 2. By the way, kalau ngomongin soal ijazahnya Pak Jokowi, memang lagi jadi perdebatan sampai sekarang. Ada orang-orang yang berusaha untuk membuktikan bahwa itu benar. Ada juga yang mau membuktikan bahwa itu salah, bahwa Pak Jokowi itu memang benar-benar mahasiswa UGM gitu dan lain sebagainya. Nantilah kita ikutin seperti apa nih informasi ininya. Apa sih? Perkembangan informasinya nanti kayak gimana tuh kasusnya teman Pro 2. Kalau kamu, ayo aku tunggu lagi yang lagi FYP di media sosial kamu tuh apa? Kasih tahu aku dong.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Apa sih? Apa kata teman Bro 2?
1: Well, teman Bro 2, yang tadi ditemenin Baby Monster yang mau konser di Indonesia Oktober nanti. Tapi kita tinggalkan Baby Monster sekarang. Apa kata teman Bro 2 yang lainnya? Ada nih yang bikin kaget dan heboh di dunia maya. Ada temanku yang ngasih linknya juga di teman Bro 2. Ada harga gas melon yang udah ada harganya gitu di print out 16.000, dan katanya itu adalah ini programnya atau yang dijual di Koperasi Desa Merah Putih, teman Pro 2. Wow, omo, beneran gak ya? Soalnya di rumahku 20.000, ada yang 22.000, ada yang 25.000. Dan koperasi program Koperasi Desa Merah Putih ini emang jadi sorotan publik karena diklaim mampu menyediakan LPG 3 kg dengan harga 16.000 nih. Harga ini jauh lebih rendah dibanding harga pasaran umum. Kalau kamu di rumahmu berapa, teman Bro 2? 20? 22, 23 atau 25 nih malah. Dan si Presiden Prabowo Subianto telah meninjau langsung program ini di Nganjuk, Jawa Timur sebagai bagian dari upaya memperpendek rantai distribusi dan menurunkan harga kebutuhan pokok, teman Bro 2. Netizen sih ragu, beneran gak ya nanti bisa dinikmati masyarakat? Katanya gitu. Kalau menurut kamu gimana?

0: OPK, aku pilih kamu.
1: Selamat kembali kepada Meri Prodo FM, Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. APK dulu teman Prodo. Jadi kan kamu udah lihat tuh media sosialnya kita, terus kamu udah lihat juga di story WhatsApp-nya kita apa. Jadi kamu mau pilih nomor berapa? 1, 2, atau 3? Aku spill dikit, kalau di nomor 1 tuh ada ini. Hari ini kan hari yang bersejarah banget ya buat Indonesia. Dan sepertinya seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke memperingati hari ini sebagai hari di mana kita harus menguatkan nilai nasionalisme kita dan kecintaan kita terhadap negara dan bangsa ini. Asik, sudah kayak orasi ya. Di pilihan kita yang pertama ada ini, anak muda sekarang tuh jadi generasi rebahan atau generasi perubahan. Hayo. Kamu setuju yang mana, rebahan atau perubahan? Terus di pilihan kedua kita ada semangat bangkit gak cukup cuma jadi caption. Yang dari pagi sudah upload story, siapa? Yang captionnya dibagus-bagusin, siapa? Aku juga, itu salah satunya ya. Dasar sudah mak-mak lagi. Oke, okay. Dan di pilihan topik yang ketiga itu,

0: Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Merdeka. Aku pilih kamu.
1: Nah, nomor 2 di topik APK yang nomor 1, anak muda sekarang jadi generasi rebahan atau generasi muda? Perubahan ya. Nah, nomor 2, pernah gak sih kalian dengar kalimat anak muda sekarang mah kerjanya rebahan doang?

generasi yang cuma viral. Indonesia butuh generasi yang bisa diandalkan. Nah, abis ini Meli bakal ngobrol ya sama Kak Hairul Umam, Ketua KNPI Sumeneb. Seperti apa sih aksi nyata generasi muda di Harkitnas ini? Baiknya seperti apa? Jadi kamu kalau penasaran, stay tune terus Tempro 2. Dan habis ini Meli bakal puter Resonansi Dunia dari Cilokak. Jadi ini merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf dalam melakukan pendampingan Tempro 2. Dan Cilokak ini merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: OPK, aku pilih kamu.
1: Ya, Dom Pro 2, hari ini kita merayakan, memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2026. Temanya untuk di tahun ini, Dom Pro 2, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Jadi tema ini dipilih sebagai penegasan semangat kebangkitan menuju Indonesia yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Nah, dalam konteks 2026, semangat Harkitnas ini secara khusus diarahkan pada akselerasi inovasi dan kedaulatan di bidang teknologi informasi digital sebagai fondasi utama ketahanan nasional. Nah, habis ini Meli bakal ngobrol sama Kak Hairul Umam sebagai Ketua KNPI Sumenep. Ya, dengan topik kita di hari ini, aksi nyata generasi muda di Harkitnas itu harus seperti apa sih? Nah, setelah lagu Tak Mungkin ya dari Kim Tomro 2.

0: Nah, nomor 2, kita udah terhubung ya sama Kak Hairul Umam. Kita sapa dulu Kak Hairul Umam di sana. Halo Kak Hairul Umam.
1: Ya.
0: Ya.
1: Halo.
0: Halo. Baik, Kak Umam, hari ini kan kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2026 nih. Menurut menurut Kak Umam sendiri, Hari Kebangkitan Nasional itu apa sih bagi Kak Umam?
1: Ini Hari Kebangkitan Nasional itu kan sebenarnya momentum untuk mengenang para pahlawan, para bapak pendiri bangsa. Karena Kebangkitan Nasional itu dianggap sebagai lahirnya kesatuan Indonesia. Jadi itu momentum untuk menambah semangat nasionalisme, terutama di kalangan anak muda sekarang gitu.
0: Iya. Nah, untuk anak muda sendiri nih, aksi nyata anak muda itu sebenarnya harus kayak apa sih, Kak Umam? Apakah harus dari hal besar gitu?
1: Jadi sederhana saja, Kak, ya, sederhana saja. Karena kita kan sudah tidak berperang nih sekarang. Kita sudah melewati itu. Dulu Hari Kebangkitan Nasional ini kan sejarahnya itu kan dianggap sebagai lahirnya nasionalisme persatuan Indonesia dengan ditandai dengan Budi Utomo pada waktu itu. Jadi kalau hari ini pemuda itu sederhana saja, misalnya menjadi teladan bagi pemuda lainnya, buang sampah pada tempatnya, menjadi teladan pada pemuda lainnya, punya jiwa bangsa yang benar, peduli, tidak kehilangan kepedulian sosial. Itu hal-hal sederhana yang harus dilakukan oleh pemuda hari ini, Kak, sebenarnya.
0: Oke, Kak Umam. Nah, sekarang kan udah eranya media sosial. Nah, untuk anak muda tuh aksi nyatanya kayak apa nih di era media sosial?
1: Oh iya. Iya, benar-benar. Sekarang kan kita nggak bisa menghindari perkembangan teknologi seperti sekarang, ya.
0: Iya.
1: Pertama, aksi nyata sebagai bentuk nasionalisme kita selaku pemuda hari ini bisa agar tidak, karena perang informasi ini sekarang kan semakin kencang, enggak ya?
0: Iya, benar.
1: Tidak menyebarkan berita-berita hoax. Kayak gitu, itu aksi nyata. Jadi ketika mengabarkan juga jelas sumbernya. Kemudian tidak memberikan tidak membuat konten-konten yang memecah belah persatuan atau kehidupan sosial kayak gitu, itu penting itu.
0: Iya. Kalau menurut Kak Umam, sekarang kan anak muda menurut Meli sendiri itu kayak lumayan kritis ya. Kalau menurut Kak Umam sendiri, gimana anak muda nih di zaman sekarang?
1: Jadi begini, Kak.
0: Iya.
1: Kita dulu dalam sejarah kan pertama kehidupan sosial kita itu di kalangan anak muda. Karena ini berkaitan dengan Hari Kebangkitan Nasional ya.
0: Benar-benar.
1: Pada awal abad ke-20, itu kita kehidupan sosial kita itu di pada fase primordialisme. Jadi hidup di berdasarkan keadaan kedaerahan.
0: Iya.
1: Maka dengan lahirnya Kebangkitan Nasional ini sebagai lahirnya persatuan Indonesia. Nah, sekarang fase itu sudah lewat. Fase primordialisme kemudian dengan ditandai dengan lahirnya Budi Utomo, Dong Java, Dong Sumatera, dan seterusnya pada waktu itu. Nah, sekarang ancamannya lebih nyata, Mbak. Bukan hanya primordialisme, tapi lebih ke individualisme. Anak-anak muda sekarang hidup untuk dirinya sendiri. Itu level ancaman kita pada anak muda sekarang. Kehilangan kepedulian sosial.
0: Oh, iya.
1: Jelas. Levelnya bukan primordialisme lagi, tapi individualisme. Kritis. Sekarang kritis itu boleh kritis anak muda kita.
0: Iya.
1: Tapi kritisnya itu untuk apa? Untuk siapa? Jangan-jangan ini bukan untuk bangsa dan negara. Bukan untuk sosial kemasyarakatan, tapi untuk dirinya sendiri. Untuk kepentingannya sendiri. Nah, ini kan yang perlu disadari oleh kita. Pertama, pada kehidupan saat ini. Kayak gitu.
0: Oke. Jadi itu ya ancamannya kalau sekarang untuk anak muda. Nah, kalau dari Khairul Umam sebagai ketua KNPI Sumeneb, di KNPI itu ada nggak sih program yang bisa menekan ancaman itu?
1: Kalau KNPI sendiri kan memang tugasnya itu, Kak, ya.
0: Iya.
1: Tugasnya membangun jiwa bangsa. Ya.
0: Iya.
1: Saya berpikir misalkan kalau Indonesia sekarang berperang dengan siapapun lah ya. Kayaknya kok masyarakat kita, pemuda-pemuda kita ini mau lari semua ini. Sebab jiwa bangsanya menurut saya sekarang udah mulai luntur.
0: Sampai kemarin ada gitu. Hashtag itu ya kan Kak, yang rame itu, yang kabur aja dulu.
1: Kalau kabur aja dulu.
0: Iya.
1: Iya. Ini, tapi tuh jiwa bangsa di kalangan itu kuat, tertanam kuat, maka anak muda, masyarakat itu ada barisan terdepan membela bangsa Indonesia. Nah, sebagai KNPI, kami memang tugasnya itu, Pak, membangun jiwa bangsa.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya gitu. Ya, jadi programnya sebenarnya semuanya ditujukan untuk pembangunan jiwa bangsa dalam setiap diri pemuda. Itu KNPI.
0: Oh, berarti semua programnya itu untuk ya membangun ya generasi anak muda ini biar lebih
1: membangun nasionalisme.
0: Nasionalis
1: ya,
0: gitu ya,
1: ya
0: Kak. Terakhir. Terakhir Kak Umam, mungkin ada pesan untuk anak muda di Hari Kebangkitan Nasional ini?
1: Kami berharap kemudian kalau ada pesan-kesan sekarang sudah kita berada di zaman yang penuh canggih dan sangat cepat seperti ini, sebagai anak muda pinter-pinterlah menyari informasi sehingga tidak terpecah belah, dari sumbernya yang tepat. Kemudian pelajari apa yang didapatkan. Perang informasi saat ini berpengaruh bagi kehidupan sosial kemasyarakatan kita, terutama bagi pemuda yang memang masih dalam tahap perkembangan. Yang kedua, sebagai anak muda, jadilah contoh, jadilah teladan bagaimana menjadi pemuda yang nasionalis, menjadi pemuda yang mencintai tanah air, jadi pemuda yang bisa diandalkan untuk masa depan bangsa ini. Yang ketiga, pemuda jangan pernah kehilangan kepedulian sosial. Jangan jadi pemuda yang apatis terhadap persoalan-persoalan bangsa. Baik persoalan yang besar maupun persoalan yang kecil. Jadilah pemuda yang berguna dimanapun, kapanpun untuk bangsa Indonesia. Mungkin gitu, Kak.
0: Oke, terima kasih, Kak Umam. Jadi intinya jangan mudah terpapar sama hoax, jangan menyebar hoax, terjadilah orang yang nasionalis, dan yang ketiga tadi terakhir apa ya, Kak Umam?
1: Putus-putus ya. Jadi teladan.
0: Iya, jadi teladan, jadi contoh.
1: Di tempatnya masing-masing.
0: Iya, benar.
1: Sebagai pemuda yang nasionalis gitu-gitu.
0: Iya, jadi contoh Tomrodo jadi teladan yang baik ya. Karena di tengah arus perkembangan zaman kayak gini kayaknya udah mulai mulai gonjang-ganjing ya. Oke, terima kasih. Ya, Kak Hairul Umam udah ngobrol sama Meli di pagi ini. Selamat beraktivitas kembali, Kak Umam.
1: Ya, terima kasih, Kak, ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, setiap orang itu unik. Cara mikir beda, sikap beda, respon ke masalah juga beda. Dan itu normal banget ya. Tapi pernah gak sih kamu ketemu orang yang kelihatannya itu cuek banget sama perasaan orang lain, sering melanggar aturan dan gak merasa bersalah sama sekali? Nah, dalam dunia psikologi, kondisi seperti ini bisa berkaitan dengan gangguan kepribadian antisosial atau sering disebut antisosial. Tapi ingat ya, ini bukan label sembarangan dan bukan berarti semua orang pendiam itu antisosial. Antisosial itu adalah gangguan kepribadian yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain. Orang dengan kondisi ini sering kesulitan memahami norma sosial, empati, dan juga tanggung jawab. Akibatnya, perilaku yang muncul bisa melanggar aturan, merugikan orang lain, bahkan membahayakan diri sendiri. Nah, tanda-tandanya bisa berupa sering menyalahkan orang lain, gak peduli perasaan sekitar, susah mengontrol emosi, bertindak impulsif, sampai melakukan tindakan menyimpang. Uniknya ada juga nih yang terlihat cerdas dan sukses, tapi memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi. Gangguan ini biasanya mulai terlihat di akhir masa remaja sampai usia 20-an, dan lebih sering ditemukan pada laki-laki. Tapi penting dicatat, tidak semua perilaku bermasalah berarti antisosial. Diagnosis hanya bisa dilakukan oleh tenaga profesional. Jadi kalau kamu ataupun orang di sekitar kamu menunjukkan tanda-tanda yang khawatirkan, langkah terbaik adalah cari bantuan yang tepat. Memahami kondisi mental itu bukan menghakimi ya, tapi supaya bisa saling menjaga, karena sehat mental itu sama pentingnya dengan sehat fisik. Stay aware, stay kind, dan juga tetap barengan sama Pro 2 Semenep di aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
2: This is Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: 94,6 RRI Prodo FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai Tom Roda, masih di Sepada bareng Meli ya. Dan jam 9 kita Muda Ngide. Dan Meli ini udah live ya di TikToknya Prodo 2 RRI Sumenep Prodo 2. Karena nanti kita bakal ngobrol nih sama Kak Ananda Aulia. Nah, kamu bisa nih gabung nanti ke live TikToknya Prodo 2 Sumenep. Gabung sekarang juga gak apa-apa. Dan nah, Prodo 2, hari ini topiknya itu tanggap bencana ya. Konten saat bencana membantu atau malah mengganggu. Gak ada yang pengen terjadi bencana ya Prodo 2. Gak ada yang mengharapkan terjadinya musibah. Gak ada yang mengharapkan ada kehilangan seorang yang disayangi dalam

bencana tsunami yang menewaskan banyak korban ya, termasuk beberapa figur publik di Banten, Lampung kemarin. Seharusnya jadi momen kita bisa belajar buat menghargai sama manusia. Nah, kita pelajari nih apa yang seharusnya enggak kita lakukan ke orang yang sedang berduka dan kehilangan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.

0: baru ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Nah, tahun Pro 2, kalau lagi ada musibah, lagi ada yang berduka, tuh ada beberapa hal yang gak seharusnya kita lakuin gitu ya. Kayak nyebarin foto dan video yang berkaitan dengan kejadian. Jadi, ya alih-alih kasih informasi, kamu justru bikin takut banyak orang, itu bisa jadi tahun Pro 2. Nah, terus ada yang gak banget kalau kamu sampai tega nyebarin foto korban akibat bencana. Apalagi kalau kelihatan jelas nih wajahnya, gak kamu blur, gak kamu apalah gitu, itu enggak banget buat kamu lakuin ya. Kemudian nomor 2, menuduh bencana yang terjadi adalah akibat kesalahan manusia. Jadi bencana alam tuh ya karena fenomena alam nomor 2. Nah, mungkin kamu pernah nih melihat atau kayak baca komentar yang mendefinisikan bencana tuh sebagai azab. Weh, siapa nih yang suka komen kayak gitu? Atau balasan alam terhadap apa yang korban-korban telah perbuat. Jangan gitu ya tempur 2. Kita harus berempati. Nah, kemudian kayak kamu tuh mengingat kayak enggak etis kalau kamu mengaitkan bencana dengan isu politik atau isu populer lainnya. Nah, jadi ketika korban sedang berduka, nah, kenapa kamu justru sibuk nyari pihak yang perlu disalahkan gitu kan? Nah, terus ada lagi nih yang gak banget buat kamu lakuin, kayak mengorek kesalahan korban dan orang yang udah berpulang dengan berkomentar buruk di media sosial. Jangan gitu, tempro 2 ya. Seharusnya kita tuh lebih bisa menjaga perasaan orang yang ditinggalkan. Dan ya meskipun kayak ada beberapa anomali gitu ya yang akhirnya di media sosial itu hanya untuk ngata-ngatain kesalahan korban di masa lalu, gak boleh ya. Nah, abis ini bentar lagi Meli bakal ngobrol sama Kak Ananda Auliah ya sebagai Wakil Ketua DKC Pramuka Sumenep. Kira-kira konten saat bencana itu membantu atau malah mengganggu ya?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Oke, ketemu Pro 2. Seperti yang udah Meli bilang tadi, Meli bakal ngobrol sama Kak Ananda, teman Pro 2 Ananda Aulia, Wakil Ketua DKC Pramuka Sumenep, tentang topik kita di hari ini ya. Konten saat bencana, membantu atau malah mengganggu nih. Nah, dan kita udah live ya teman Pro 2 di TikToknya Pro 2 Sumenep. Kamu bisa bergabung ke sana teman Pro 2. Kamu kalau mau nanya-nanya juga bisa langsung aja ditulis di kolom komentar. Nah, Meli mau sapa dulu nih Kak Nanda. Halo Kak Nanda, selamat pagi. Mungkin bisa di ini ya, agak dikerasin suaranya.
1: Halo teman-teman.
0: Nah, kalau ini udah enak nih suaranya. Kak Nanda, tentang topik kita nih pagi ini tentang konten saat bencana. Tapi amit-amit ya, semoga gak ada bencana ya nanti ke depannya. Untuk konten, nah sekarang kan memang apa ya, eranya media sosial tuh kayak orang tuh pada suka bikin konten. Nah, menurut Kak Nanda nih, sebenarnya bikin konten pas bencana, pas terjadi musibah itu baik atau buruk sih?
1: Kalau menurut aku ya Kak, bikin konten bencana itu dilihat dari tujuan.
0: Mungkin bisa agak dekat lagi, maaf Kak Nanda. Suaranya kurang kedengeran.
1: Menurut saya Kak, kalau bencana itu sebenarnya tergantung tujuannya. Kalau memang tujuannya adalah informasi kepada masyarakat.
0: Kak Nanda maaf, agak kurang jelas nih. Mungkin lebih dekat lagi, gak apa-apa deh. Meskipun gak mungkin visualnya mungkin nggak kelihatan semua mukanya, nggak apa-apa.
2: Oke, jelas nggak Kak?
0: Jelas-jelas, langsung keras banget.
2: Oke, menurut saya membuat konten saat terjadi bencana itu bisa dilihat dari isi dan tujuannya. Kalau memang tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana kondisi lapangannya atau apa aja yang dibutuhkan oleh korban, itu sangat bermanfaat kepada masyarakat. Namun, kadang juga ada orang yang terlalu fokus membuat konten tanpa menolong korban. Jadi, seorang konten kreator hanya memperhatikan bagaimana cara menaiki views atau viral saja. Gitu kan.
0: Iya. Dan untuk membedakan orang buat konten untuk awareness atau konten panjat sosial tuh bisa dilihat dari apanya menurut Kak Nanda?
2: Biasanya ya Kak, kontennya itu dilebih-lebihkan dan terus membuat masyarakat ikut panik juga Kak. Biasanya mereka terlalu melebih-lebihkan acara narasinya.
0: Melebih-lebihkan narasinya gitu ya Kak?
2: Betul.
0: Dan untuk batasan-batasan kontennya tuh seperti apa?
2: Kalau batasan konten menurut aku hal wajar ketika kontennya tersebut itu lebih ke informasi daripada sensasi. Jadi seorang konten kreator harus bisa membuat konten di mana di dalamnya memuat informasi tanpa mengeksploitasi korban.
0: Oke. Ini dari Kak Isal kan nih, gimana sih Kak cara buat konten bencana yang tetap etis dan enggak mengganggu tim penyelamat? Nih, coba dari Kak Nanda.
2: Oh, dijawab ya Kak?
0: Iya, dijawab.
2: Cara buat konten bencana yang tetap etis dan tidak mengganggu tim penyelamat. Sebetulnya sesama manusia ya Kak, ketika ada bencana tentunya kita harus bisa membantu apa yang bisa kita bantu. Caranya adalah kita tetap tidak mengganggu proses evakuasi atau mengganggu korban. Jadi ketika mungkin bencananya sudah reda dan aman, kita bisa membuat konten tersebut. Jadi dilihat dulu situasinya.
0: Oke, gitu Kak Isalkarni, gimana udah jelas gak dari Kak Nanda jawabannya? Kalau dari Kak Nanda sendiri, menurut Kak Nanda konten yang enggak banget itu apa? Yang enggak banget gitu untuk dilakukan sama konten kreator atau ya masyarakat biasa?
2: Konten yang enggak banget menurut aku terlalu ini apa tertuju ke korban tuh Kak. Biasanya kan pasti dalam suatu bencana ada yang namanya korban lagi menangis histeris atau korban lagi luka parah, dan sebuah konten itu lebih berfokus pada korbannya tanpa memikirkan bagaimana perasaan keluarga korban.
0: Oke, dari Kak Isel Karni. Oke, siap Kak, makasih edukasinya.
2: Yes.
0: Nah, Kak Nanda pernah nggak punya pengalaman kegiatan sosial atau membantu pas bencana itu?
2: Sebetulnya kalau kegiatan sosial itu pernah Kak, cuman kalau turun langsung ke lapangan itu belum pernah. Karena di DKC kita dibagi tuh Kak, bagian cewek-cewek yang turun ke lapangan, meminta penggalangan donasi, baru yang cowok-cowok nanti turun ke lapangannya. Kayak kemarin tuh Kak, anak-anak DKC itu pergi ke pulau mana ya yang gempa ya, itu Sepudi ya Kak? Ya, mereka sampai sana langsung disambut gempa Kak, jadi baru turun dari perahu, mereka langsung disambut situasi itu, tapi untungnya... Aduh. Para cowok-cowok itu tidak panik dan tetap membantu di sana kita.
0: Oke. Nah, kalau dari Kak Nanda untuk anak muda nih, misal pengen bantu pas ada bencana, tapi ya cuma punya HP dan media sosial. Jadi kontribusi paling realistis yang bisa anak muda lakuin tuh apa?
2: Gimana, Kak?
0: Untuk anak muda nih, mungkin pengen bantu saat bencana. Tapi kan ya cuma punya HP dan media sosial. Kontribusi paling realistis yang bisa dilakukan itu apa sama anak muda nih?
2: Kontribusinya yang pertama, pasti kalau ada bencana itu kan ada yang namanya penggalangan donasi.
0: Ah, benar.
2: Kita bisa tuh berbagi apa mungkin sesuatu hal yang dibutuhkan oleh korban. Misalnya pakaian yang sudah tidak digunakan. Terus kalau untuk konten bisa juga kita sebenarnya. Iya, jadi mereka kasih tahu juga kepada teman-teman kalian kalau di sini ada bencana nih, ayo kita bantu yuk, atau galang donasi juga gitu kan.
0: Oke, jadi kayak menyebarkan informasi tentang terjadinya bencana dan penggalangan dana. Iya sih, itu memang yang bisa kita lakukan di zaman sekarang kalau cuma punya HP. Mungkin kalau untuk mental belum siap mau terjun langsung, ya udah galang donasi aja gitu ya kan Kak. Nah, kalau lihat anak muda datang ke lokasi cuma buat bikin video sinematik, Kak Ananda itu merasa itu bentuk kepedulian atau justru ganggu nih?
2: Sebenarnya kalau memang balik tadi, kalau memang tujuannya buat konten untuk mengasih informasi kepada masyarakat, jelas ya Kak?
0: Iya, jelas-jelas.
2: Sebenarnya kalau memang buat konten buat kasih informasi, sebenarnya baik-baik saja atau oke-oke saja. Tapi kalau semisal saat membuat konten itu mengganggu proses evakuasi atau mengganggu korban, itu sangat tidak etis.
0: Oke, enggak etis nomor 2. Nah, dari Kak Isel Korni, pernah enggak Kak merasa ada konten bencana yang terlalu berlebihan demi views dan viral? Itu gimana, Kak?
2: Ya, Kak, seperti yang kita tahu bahwa sekarang sosial media atau berita itu mudah tersebar ya, Kak.
0: Iya.
2: Biasanya banyak sekali orang ketika ada suatu bencana mereka nge-live. Iya. Biasanya tujuannya memang baik untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang tidak tahu bahwa di lokasi itu terjadi sebuah bencana. Tapi kadang juga ada yang mereka live, tapi mereka meminta gift, Kak. Jadi memanfaatkan sebuah bencana, gitu.
0: Jadi kalau udah minta-minta gift itu pasti itu demi views dan viral aja itu. Ya tapi mungkin niatnya awalnya baik, Tem Pro 2. Tapi ada juga kan mungkin ada orang yang kayak terlalu cuek nih, Kak Nanda, sama musibah. Itu menurut Kak Nanda gimana tuh yang cuek?
1: Yang cuek sebenarnya sebagai manusia kita harus saling membantu. Kalau memang dia cuek, ya dari diri dia sendiri sih, Kak. Jadi kalau kita mungkin bisa membantu, kayak kasih tahu nih di sini ada bencana nih, ayo yuk kita bantu, ayo kita menggalang dana buat bantu. Setidaknya sebagai manusia kita harus saling tolong menolong.
0: Ya, sebaiknya rasa kepedulian kita tuh tinggi gitu ya, terutama untuk sebangsa kita nih, gitu, Tom Pro 2. Dan jangan sampai kayak ada bencana dikait-kaitan sama hal-hal yang gak berkaitan, kayak isu politik, isu apa kayak yang lagi viral, atau azab kah. Ya, jangan sampai juga tangannya ya, meskipun gak bikin konten, tapi ketikannya malah bikin sakit hati orang yang kena musibah, ya. Dari Kak Isal Koni, iya kesel nggak tuh ngambil kesempatan dalam kesulitan menari di atas luka penderitaan orang lain. Ini kayaknya Kak Isal Koni punya pengalaman apa gimana nih? Nah terakhir deh Kak Nanda, pesan untuk anak muda yang suka ngonten.
1: Pesan untuk anak muda yang suka ngonten, gimana maksudnya ngonten saat bencana atau gimana?
0: Iya saat bencana.
1: Harapannya ya kepada teman-teman yang ngonten, semoga ditingkatkan lagi rasa pedulinya dan tidak lagi menggunakan sosial media. Karena apa yang kalian unggah itu bisa dilihat banyak orang. Tentunya saat dalam kondisi bencana, yang paling diperlukan adalah rasa kemanusiaan dan rasa saling tolong menolong.
0: Oke. Makasih Kak Nanda, terus jangan lupa Tempro 2 karena ini eranya informasi yang cepat gitu ya, cepat. Jangan sampai kita juga membagikan informasi hoax ya. Gitu, dan jangan membuat panik panik negara ya, Tempro 2. Makasih Kak Nanda udah sharing, udah berbagi informasi sama Meli di Pro 2 Sumenep. Semoga yang udah Kak Nanda bagiin tadi bisa mengedukasi tentunya ya untuk para pendengar Pro 2, anak muda nih terutama yang lagi dengerin. Oke Kak Nanda, terima kasih. Selamat beraktivitas Kak Nanda.
1: Baik Kak, terima kasih banyak juga.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro2, pernah dengar gak istilah lubang biopori? Meski kelihatannya sederhana ya, lubang biopori itu punya manfaat besar untuk lingkungan kita loh. Lubang biopori itu merupakan lubang kecil yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah. Fungsinya untuk apa? Ya untuk membantu air hujan cepat meresap, sehingga bisa mengurangi genangan dan risiko banjir. Cocok diterapkan di halaman rumah, sekolah, hingga lingkungan perkantoran. Gak hanya itu, Tempro 2, lubang biopori itu juga bisa dimanfaatkan untuk mengolah sampah organik. Kayak sisa sayuran, dan kering, atau kulit buah bisa dimasukkan ke dalam lubang ini. Nantinya, sampah ini akan terurai secara alami dan dapat menyuburkan tanah juga loh. Dengan membuat lubang biopori, kita ikut menjaga cadangan air tanah, mengurangi sampah, sekaligus merawat lingkungan. Langkah kecil, dampak besar. Yuk mulai dari rumah kita sendiri. Jangan lupa selalu dengerin Meli di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2, Melu udah nemenin kamu dari jam 5 ya. Tadi udah ngobrol-ngobrol sama Kak Nanda, terus sama Kak Umam juga, terus ada kata temu Pro 2, ada main tebak-tebakan juga. Semoga apa yang Melu hadirkan buat kamu di hari ini bisa menghibur dan mengedukasi ya temu Pro 2. Dan buat kamu yang mau request, ini karena dari tadi ada yang request-request lagu nih. Nah, abis ini sama Kak Anis ya di Pro 2 At Least di Santai Siang. Dan Meli pamit undur diri. Bye.
1: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous. Even though it's only church where we were going. Now, Sunday mornings I just sleep in.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro
1: 2. Selamat siang teman Pro 2. Ada informasi terupdate nih di Info Pro 2 barengan sama Anies ya kali ini ya. Kabar pertama teman Pro 2, maraknya pengungkapan kasus narkoba di wilayah kepulauan menjadi alarm keras bagi semua pihak. Karakteristik geografi Sumenep yang punya banyak pulau kecil dan pantai tidak resmi ini menjadi tantangan tersendiri dalam memutus rantai peredaran barang haram tersebut. Kasat Res Narkoba Polres Sumenep AKP Anwar Subagio mengakui bahwa pengawasan di wilayah kepulauan membutuhkan strategi khusus karena banyaknya jalur tikus yang kerap dimanfaatkan oleh para pengedar. Dan Anwar ini juga menjelaskan kalau pihak kepolisian sudah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap titik-titik rawan peredaran narkoba, terutama di daerah yang memiliki jarak geografis cukup jauh dari pusat daratan. Dan kabar lainnya teman Pro 2, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di KPP Kabupaten Sumenep memastikan kesiapan petani tembakau dalam menghadapi musim tanam 2026. Selain kondisi cuaca yang diprediksi lebih mendukung, dukungan sarana produksi juga mulai disiapkan pemerintah. Kabid Sarana Pertanian di KPP Sumenep, Rina Suryandari, mengatakan petani tahun ini menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk kembali menanam tembakau. Hal itu didorong oleh prediksi musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan pantauan di lapangan, hampir seluruh kecamatan sentra tembakau di Sumenep sudah memulai persiapan, bahkan sebagian sudah mulai tahap tanam. Dan kabar lainnya teman Pro 2, Tunggal Putra Bulu Tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Nimi Burn Stadium, Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan, John Hyuk Jin, 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Kabar ini mengakhiri Info Pro 2, kita lanjut ya ke Santai Siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

Pop Indonesia on Brodo FM Sumenep. 94,6 Mera di Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Ya Anis udah menemani kamu dari tadi jam 10. Jadi teman Pro 2, kita juga live TikTok loh. Kalian bisa banget yang pengen request lagu lewat chat live TikToknya kita, live chat kita, bisa lewat WhatsApp juga, Instagram boleh. Tadi ada Kak Izal ya, yang pengen dengerin lagunya Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Oke, barusan ya Anis sudah puterin ya. Terus kalau Kak Mirza requestnya Kinan Insomnia, nanti kalau udah ada di playlistnya kita bakal Anis puterin. Oke, jangan lupa kalian komen-komen ya yang pengen request lagu favorit kamu teman Pro 2. Dan kabar terbaru ini datang dari Idgitaf Brigita Sriulina Meliala atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Idgitaf, ini menandai babak baru dalam perjalanan musiknya dengan meluncurkan album penuh kedua yang bertajuk Berusaha di Bawah Hujan. Nah, album ini teman Pro 2 menjadi ruang kontemplasi bagi Gita, sapaan akrabnya Idgitaf ya, setelah sebelumnya itu sukses memikat industri musik lewat album debut Mengudara pada tahun 2023 lalu. Melalui studio album terbarunya, Gita membawa kejutan segar dengan menyuntikan elemen musik country yang berpadu selaras dengan karakter pop yang selama ini tuh melekat di Gita sendiri teman Pro 2. Eksplorasi warna baru tersebut dapat dirasakan dengan jelas melalui beberapa nomor seperti Sedia Aku Sebelum Hujan dan Mungkin Di Depan Buram. Berbeda dengan karya-karya sebelumnya, ternyata yang banyak menyoroti isu kesehatan mental serta penerimaan diri, materi dalam album baru disusun kayak cerita bersambung ya, yang merangkum 12 lagu tentang pendewasaan dan juga dinamika hubungan romantis. Ih, keren banget deh Idgitaf. Lagu-lagunya tuh mesti booming kok teman Pro 2. Gimana kalau kamu suka juga dengan single-singlenya Idgitaf? Makanya nanti kalau udah albumnya udah meluncur, sudah rilis teman Pro 2, terus ada di playlistnya kita, jangan lupa tiap hari di request ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kak Itachi. Kak Itachi. Kamu kok kok ini kok mampir ke sit ke kita bukan ke Konoha kamu? Oke. Boleh alam sal huh? Boleh salam, Mbak. Boleh lah, Kak Sakir ya. Oke, nanti ditunggu ya buat Kak Itachi ya lagunya ya. Tapi kali ini Anis hadirkan dulu lagu dari Bernadia dengan Rabun Jauh.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

Pop Indonesia on Pro 2 FM Sumeneb. Teman Pro 2, duo pendatang baru, namanya tuh Sugar Baby ya, resmi memperkenalkan single perdana yang berjudul Hempaskan. Nah, lewat lagunya itu Dirta dan juga Caca mencoba menyuarakan keresahan perempuan soal cowok red flag. Dan Hempaskan ini diakui lahir dari pengalaman pribadi Dirta dan juga Caca, teman Pro 2, saat menghadapi cowok gak jelas dalam hubungan ya. Hempaskan dibalut musik pop yang fun dan juga agak centil ya. Lirik lagunya ini dibuat relate dengan kisah cinta anak muda masa kini, teman Pro 2, dan kisah-kisah seputar ghosting sampai cowok yang hobi split bill ikut disinggung dalam lagu tersebut. Untuk konsep musiknya sendiri, Sugar Baby ini pilih jalur pop mix khas yang terinspirasi dari gaya Syahrini. Oh, ternyata inspirasinya dari Syahrini. Oke. Ditunggu lagi deh nanti karya-karya lainnya ya dari Dirta dan juga Caca dalam Sugar Baby.

0: International Music of Death.
1: Teman Pro 2 legenda musik dunia sekaligus personal dari The Beatles, Paul McCartney, ini dilaporkan sempat menolak tawaran dari platform raksasa digital Netflix ya untuk menjadi bintang utama dalam acara komedi mereka yang bertajuk Netflix Rose. Tapi setelah acara komedinya sukses besar dengan menampilkan legenda NFL Tom Brady, tim produser Netflix itu berambisi kembali memboyong sosok berstatus greatest of all time ya. Nah, pilihan utama mereka jatuh pada Paul McCartney ini, teman Pro 2, yang diakui secara global sebagai salah satu penulis lagu terbesar yang masih hidup. Jadi musisi 83 tahun itu memilih untuk tidak mengambil tawaran yang datang dan membiarkannya berlalu begitu aja, teman Pro 2. Wah, sayang sekali ya. Tapi kalaupun dia menerima tawaran dari Netflix, mungkin ada nanti program-program lainnya. Ya, kita tunggu aja ya, teman Pro 2 ya. Kali ini ada lagu dari Blackpink, teman Pro 2, Go, yang Anes hadirkan buat kamu semuanya. Let's check it out.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Manusia melakukan berbagai hal dalam kehidupan sehari-harinya. Tetapi, apapun yang dikerjakannya, ia tetap harus bernafas. Namun, ia tidak pernah harus secara sadar berupaya bernafas. Tidak juga ia bisa bernafas semaunya. Ia bernafas sejak lahir, bahkan saat tidur. Otak adalah pusat perintah bagi seluruh proses pernafasan. Sekelompok saraf di batang dan wilayah medula otak mengarahkan sistem pernafasan. Saraf-saraf di medula mengirimkan perintah ke otot-otot sekitar tulang rusuk agar mengerut selama 2 detik. Sewaktu otot-otot mengerut, paru-paru akan terisi udara. Lalu, isyarat syaraf dari medula terputus selama 3 detik. Otot-otot pun mengendur. Udara di paru-paru lalu dikeluarkan. Sewaktu otot-otot kembali ke bentuk asalnya. Dikendalikan medula, bernafas memakan waktu sekitar 5 detik. 2 detik menghirup, dan 3 detik menghembuskannya. Di dalam keadaan normal, orang sehat bernafas sekitar 12 kali per menit. Tetapi, angka ini bisa bertambah pada keadaan tertentu. Seperti yang Anda lihat, laju pernafasan saya telah meningkat tajam. Namun, bukan saya yang memutuskan untuk bernafas secepat saat ini. Otot-otot dada yang memaksa saya. Dan saya merasa tak nyaman jika mencoba bernafas perlahan. Karena baru saja berolahraga, jaringan-jaringan tubuh saya membutuhkan lebih banyak oksigen dan otak memerintahkan saya bernafas lebih cepat. Seperti pernafasan saya dalam keadaan normal berada di luar kendali saya, demikian juga cara saya bernafas cepat saat ini.
1: Oh.
0: Jadi, kendali pernafasan tak bergantung pada kehendak masing-masing orang. Ketika bekerja lebih keras daripada biasanya, otot-otot membutuhkan lebih banyak oksigen. Sambil kadar oksigen di dalam darah menurun, kadar karbon dioksida meningkat. Sel-sel otot di bawah tekanan melepaskan asam laktat. Oksigen, karbon dioksida, dan reseptor asam laktat di berbagai bagian tubuh menjadi sadar akan perubahan ini dan mengirimkan peringatan ke pusat pernafasan di otak. Ketika peringatan ini mencapai medula, saraf pernafasan mengirimkan perintah ke otot-otot dada dan memastikan otot-otot ini bekerja lebih cepat. Di sisi lain, tindakan pengamanan lain juga diambil di dalam tubuh. Misalnya, jantung mulai berdetak lebih cepat. Pori-pori kulit dibuka untuk menyeimbangkan kenaikan suhu tubuh dan berupaya mendinginkan tubuh. Saat tekanan pada otot berhenti, semua sistem berangsur-angsur kembali ke keadaan normalnya. Sistem yang saling terkait dan tanpa celah ini bekerja dan melayani di luar kendali, kehendak, dan kesadaran seseorang. Maka tugas manusialah bersyukur kepada Allah yang menciptakannya sedemikian sempurna dan mengakui kehebatan penciptaannya. Di dalam satu ayat Al-Quran, Allah mengungkapkan, Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asma'ul husna. Bertasbih kepadanya apa yang di langit dan bumi, dan Dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Kita telah menelaah keajaiban di dalam sistem pernafasan, sistem penyejuk udara di dalam hidung, mekanisme pelindung di dalam saluran pernafasan, rambut getar yang setia melayani seumur hidup, lendir yang bekerja berdampingan dengan rambut getar, rancangan tenggorokan, katup yang mencegah Anda tersedak saat makan, daerah seluas lapangan tenis di dalam dada Anda, alveoli yang tak lebih besar daripada kepala jarum pentul, sel-sel khusus di dalam alveoli, sel-sel darah merah yang bertugas mengangkut oksigen, hemoglobin, protein yang menakjubkan, ikatan antara oksigen dan besi, serta cara peka ikatan itu diseimbangkan, sistem pengangkutan karbon dioksida, sistem saraf khusus yang mengendalikan pernafasan di luar kehendak seseorang, dan kita telah melihat sistem-sistem lain yang membantu manusia bernafas. Kita melihat bahwa sistem-sistem ini telah diciptakan dalam bentuk sempurna dan tanpa cacat. Satu hirupan nafas adalah keajaiban agung yang meminta rasa syukur kepada Allah. Anda akan juga terus bernafas jauh sampai Allah meminta kembali nyawa Anda, sebagaimana Dia memberikannya kepada Anda. Saat hari itu tiba, saat menarik nafas terakhir, Anda harus bertanggung jawab atas semua yang Anda perbuat dan setiap nikmat yang diberikan sepanjang hidup Anda. Orang harus memikirkan kebenaran ini dan bersyukur kepada pencipta kita, Allah, yang mengizinkan kita bernafas dan memberikan tak terhitung nikmat kepada kita selagi waktu masih ada dan sebelum nafas terakhir tiba. Sebagaimana diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa.

Maafkan kami, Hangsu, jika kami sering mengecewakanmu. Semoga kelak kami bisa berjumpa denganmu. Kami rindu padamu, ya Rasul.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

0: 94,6 RRI Pro FM Semenok, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, sekarang jam 12 waktunya kita di Muda Kreatif ya. Kali ini berjaringan dengan Korwil 10 Jawa Timur. Teman Pro 2, hari ini ada Kak Amira Hairunisa ya yang akan berbagi cerita buat kamu semuanya. Kita menuju Pro 2 Jember. Nanti barengan sama Kak Vita juga, teman Pro 2 yang akan memandu acara di Muda Kreatif. Makanya tetap barengan sama kita terus ya di Pro 2 Semenap, teman terbaik kamu.
1: Semenap, teman terbaik kamu.

0: selamat siang teman Pro2. Kali ini kamu di program acara Muda Kreatif masih barengan sama aku Vita Karina untuk siang hari ini. Dan tentunya ruang inspirasi anak muda yang punya semangat berkarya dan berani memulai usaha. Di Muda Kreatif siang hari ini sudah hadir narasumber muda inspiratif. Ada Kak Amira Hairunisa selaku owner Kopi Tinum. Dan tentunya siaran berjaringan hari ini juga disiarkan se-Jawa Timur di Pro2 RRI Malang, Pro2 RRI Madiun, Pro2 RRI Surabaya, dan juga Pro2 RRI Sumenep. Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Selamat siang, Kak.
0: Oke, kita bakal menjelajahi nih teman Pro2 untuk dunia perkopian atau coffee shop ya. Atau mungkin kamu yang suka banget ngopi. Ya, ini ada ownernya langsung nih teman Pro2. Dan Amira sendiri nanti bakal membahas ya bagaimana dirinya menjadi seorang owner yang sekarang itu menekuni sebuah bisnis di usia mudanya. Nah, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu nih Kak Amira ke teman Pro2 semuanya ataupun yang lagi dengerin Pro2 se-Jawa Timur. Silakan.
1: Ya, halo, kenalin semuanya. Nama saya Amira Hurnisa. Saya masih kuliah di Universitas Jember dan dari Fakultas Pertanian.
0: Wow. Usianya masih
1: Masih dua-dua
0: loh teman Pro2. Tapi siapa sangka teman Pro2 ya, bahwa usianya yang masih muda, dirinya ini juga menggeluti bisnis yang mungkin banyak orang yang suka dan jadi daya tarik sendiri ya untuk kamu yang suka ngopi atau mungkin kamu yang juga pengen di dunia bisnis apalagi usia kamu yang masih muda. Oke, mungkin bisa diceritakan juga nih Kak Amira, kan namanya Kopi Tinung. Kenapa namanya Kopi Tinung dan cerita awalnya kamu pengen berbisnis kopi itu bagaimana? Silakan.
1: Ya, jadi awal mula dari nama Kopi Tinung ini karena dari tiga gunung. Tiga gunung ini dari Gunung Argopuro, Raung, dan Gumitir. Dan awal mula saya membentuk Kopi Tinung ini karena saya juara satu kemarin di tahun 2023 itu yang diadakan oleh Bank Indonesia. Nah, dari situ saya kayak terinspirasi nih, wah kayaknya enak mau buka kopian ini gitu. Juga dari basic ayah saya kan dari pertanian gitu,
0: oh,
1: Kak.
0: Oh, jadi udah ada dukungan ya?
1: Iya, ada dukungan.
0: Kemudian?
1: Nah, kemudian dari situ saya pelan-pelan nggak langsung buka kafe nih, Kak. Awalnya saya jualan kemasan cup gitu. Nah, dari situ kayak ada panggilan dari Dinas Koperasi itu buat ngisi-ngisi stand-stand di event-event, beberapa event. Jadi yang pertama itu Kopi Tinung pernah hadir di GFC tahun 2024 kayaknya, Kak.
0: Ada standnya
1: ya,
0: gitu.
1: Iya, dikasih stand gitu. Nah, dari situ saya masih dalam kemasan cup. Belum kemasan yang botol gitu-gitu.
0: Kalau sekarang kan udah banyak ya, ada yang botol, ada yang cup, ada yang pouch ya. Bubukan itu juga ada. Kemudian juga ada kemasan-kemasan lainnya.
1: Betul.
0: Oke, tapi nanti ya kita bakal telusuri nih teman Pro2 ya dengan jenis-jenis produk-produk yang sudah disediakan sama ownernya langsung juga ya. Tapi aku pengen tahu dulu nih, kenapa memilih usaha di bidang kopi dan juga minuman? Apakah memang basically kamu adalah anak-anak nongki suka ngopi atau apa kira-kira?
1: Ya, jadi kenapa saya memilih untuk produk kopi ini karena kan di Jember juga termasuk Robusta terbaik itu, Kak. Nah, aku sendiri pengen ngembangin kopi Robusta ini buat keluar lah, kayak kan gak harus dari kopi yang lain aja, Jember juga punya nih, gitu.
0: Oh, jadi kamu tuh pengen explore lagi gitu ya, dan menunjukkan bahwa Jember itu punya kopi terbaik.
1: Betul.
0: Kualitas yang terbaik, yang memang tidak kalah dengan yang udah go internasional. Nah, dari namanya kan Kopi Tinung ya.
1: Betul.
0: Tapi di sisi lain, pernah gak sih kayak udah pernah coba kasih nama apa gitu sebelumnya, tapi ternyata beberapa kali dirombak akhirnya jadilah kopi Tinung ini namanya? Atau emang ini yang pertama kali sampai
1: emang
0: sekarang?
1: Pertama kali sih, Kak.
0: Oh, udah berapa tahun?
1: Dari 2023.
0: Mm-mm. Oh, 2023 ya, berarti ya. Udah sekitar 3 tahunan ya. Wow. Nah, makanya memang namanya Kopi Tinung. Itu bukan karena ada filosofi tertentu ya, tapi memang dari tiga gunung.
1: Betul.
0: Kemudian itu gimana prosesnya? Produksinya bagaimana? Karena kan untuk bisa dapat dari tiga gunung itu kan kamu juga harus punya relasi dari petani-petani yang ada di sana. Ya. Itu bagaimana kamu?
1: Dari bantuan ayah saya sih, Kak, kayak ini Kak ada petani nih, enak ini kopinya, bisa dicoba dulu. Jadi kita juga survei dulu sih, Kak, nggak langsung ambil gitu.
0: Jadi kamu survei dulu rasanya gimana nih, kayak robusta, americano, ya kan emang banyak ya. Terus disesuaikan juga dengan lidah kamu awalnya memang, karena kan kita harus survei dulu gitu, kemudian kok cocok.
1: Betul.
0: Kemudian sampai dengan sekarang peluangnya pun juga banyak diminati juga ya, oleh banyak konsumen ya.
1: Iya, banyak banget.
0: Oke, okay. Sebagai anak muda jadi owner usaha, ini pasti juga ada cara untuk kamu bisa percaya diri. Karena kan kita tahu memang coffee shop itu udah banyak, yang jual kopi udah banyak dengan produk yang mungkin menawarkan keunikan tersendiri. Banyak pecinta kopi juga, saingannya tuh banyak banget gitu. Amira gimana? Akhirnya kamu kayak harus banget nih percaya diri. Nah, cara kamu gimana?
1: Jadi sebelumnya itu saya udah punya bisnis sendiri. Jadi waktu SMP saya buka Buket gitu, Kak. Nah, dari Buket itu banyak customer nih yang kenal sama Buket saya ini. Nah, jadi dari situ kayak saya kan membangun relasi lagi buat dari Kopi Tinung. Nah, dari Kopi Tinung itu customer-customer juga tahu, akhirnya banyak yang mencoba nih gitu.
0: Oh, jadi pelanggannya itu awalnya dari relasi konsumen kamu yang ketika kamu berbisnis Buket. Tapi Buketnya sekarang masih jalan?
1: Enggak, Kak.
0: Udah enggak. Oh, ternyata kok lebih banyak peluangnya ataupun daya tarik konsumennya ini di kopi akhirnya. Oke. Jadi memang ya, teman Pro 2, yang namanya orang berbisnis itu namanya masih istilahnya babat alas gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Itu kan harus cari pelanggan, kemudian juga kita pun harus konsisten cari peluang yang benar-benar tepat sasaran, kemudian juga untungnya juga lumayan gitu kan. Nah, ternyata si Kak Amira ini cocoknya basicnya di kopi gitu. Karena memang sebelumnya kan udah pernah coba usaha Buket ya. Oke, okay, teman Pro 2, dimanapun kamu berada, pastinya aku dan juga Kak Amira bakal balik lagi di segmentasi kedua. Jadi untuk kamu semuanya yang masih di channel 89,5 FM ataupun kamu yang masih simak siaran berjaringan yang disiarkan langsung oleh Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Surabaya, dan juga Pro 2 RRI Sumenep, jangan kemana-mana, tetap standby aja barengan sama Pro 2 RRI Jember.

Teman Perdua tentunya masih barengan sama aku Vita Karina. Dan siaran siang hari ini di Muda Kreatif kita juga disiarkan langsung di Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Surabaya, dan juga Pro 2 RRI Sumenep. Kita kembali lagi karena memang

0: ternyata perjalanan membangun usaha itu nggak mulus ya, pasti juga ada jatuh bangunnya. Tapi justru dari proses itulah kita bisa belajar nih teman Pro 2 soal yang namanya konsistensi, bahkan juga kreativitas. Sekarang kita ngobrol lagi barengan sama Kak Amira, dia sebagai owner dari Kopi Tinung yang berkembang dan juga tetap menarik ya di tengah persaingan bisnis kopi yang semakin ramai. Kita lanjut lagi Kak Amira ya, bahwa memang kita tahu namanya persaingan itu semakin kuat. Bahkan juga kita tahu di Jember sendiri itu banyak banget coffee shop yang juga sudah mulai rame di beberapa tempat ya. Apa yang membuat Kopi Tinung itu berbeda dari coffee shop ataupun brand kopi lainnya? Bisa dijelaskan, silakan.
1: Jadi yang membuat Kopi Tinung beda dari yang lainnya ini kan karena dari Tinung itu Kak, dari Tiga Gunung.
0: Tiga Gunung. Betul. Kemudian
1: untuk kemasannya, saya juga membuat semenarik mungkin supaya orang-orang muda atau customer yang lainnya itu tertarik buat membeli produk saya. Juga kan kalau masalah bisnis ini kita bisa pemasarannya di media sosial. Dari media sosial itu kita bisa membuat semenarik mungkin gimana customer itu mau membeli produk saya sendiri gitu.
0: Jadi mungkin dari variannya ya kan macam-macam ya. Di sini apa aja tuh produk-produk yang udah kamu jual, macamnya apa aja? Bisa dijelaskan dulu.
1: Jadi kalau
0: dulu.
1: Kopi Tinung ini ada variannya yang bagian botol, ada yang americano sama kopi susu gula aren aja. Lalu selainnya,
0: harganya
1: Yang americano ini 10.000, yang kopi susu gula aren 15.000.
0: Oh, murah ya.
1: Iya.
0: Enggak disangka loh teman Pro 2 ternyata harganya tuh murah juga. Karena kan biasanya kalau dengan kemasan yang mewah, kemudian juga dengan kemasan yang unik, itu pasti orang juga ngiranya ih mahal nih gitu. Tapi ternyata harganya masih terjangkau. Oke, tapi biasanya yang best seller apa biasanya?
1: Yang best seller nih kopi susu gula aren itu Kak.
0: Kopi susu gula aren. Oke, dengan harga
1: 15.000.
0: Kemudian juga ada kopi bubuknya juga ya, dengan pouch ataupun juga dengan kemasan. Oke, kemudian kalau untuk menu favorit ya, karena kan memang banyak banget yang memburu yang namanya kopi susu. Tapi ada lagi gak sih yang jadi salah satu rencana kamu jadi variasi selanjutnya? Kira-kira mau nyiptain yang rasa apa lagi? Matcha ada gak?
1: Gak ada.
0: Masih belum?
1: Belum.
0: Tapi ada gak kayak rencana selanjutnya mau bikin variasi apa lagi ataupun keunikan apa lagi?
1: Ada sih Kak, kayak mungkin menu-menu yang lagi viral sekarang tuh kayak butterscotch gitu.
0: Butterscotch gitu. Kemudian apa lagi?
1: Apa ya? Kayak dicampur sama buah-buah gitu biasanya ada kan Kak, kopi yang dicampur gitu-gitu.
0: Jadi rencana kamu ke depannya bakal ada variasi pilihan menu ya. Ada yang butterscotch ataupun mungkin ada pilihan lainnya. Oke, kemudian selain kita menjual ini ya, packagingnya juga harus dibuat menarik. Kemudian pilihan ataupun variasinya juga harus banyak. Cita rasa, kualitas gitu ya. Bahkan kamu pun juga akan menawarkan brandingnya. Brandingnya itu kan benar-benar harus diutamakan juga. Apalagi sekarang media sosial juga ada. Nah, seberapa penting media sosial untuk membantu perkembangan bisnis dari Amira sendiri?
1: Jadi peran media sosial untuk brandingku ini sangat membantu banget sih. Karena kan media sosial ini cakupannya luas gitu Kak. Gak hanya di cuma teman sendiri atau tetangga gitu, tapi kan media sosial kan kayak dari orang luar yang luar Jawa Timur pun bisa tahu di Kopi Tinung ini. Jadi waktu itu Kopi Tinung sempat ngirim ke Bandung sih Kak.
0: Ke Bandung?
1: Iya.
0: Kemudian?
1: Ke Bandung, ke Jawa Tengah, sama Bali.
0: Dan itu continue ya?
1: Iya.
0: Bukan hanya dari temen aja yang pesen, tapi juga sudah kerjasama ada nggak?
1: Nggak Kak.
0: Nggak, belum ya. Oke, tapi semoga kedepannya nanti ada kerjasama atau relasinya semakin banyak.
1: Amin.
0: Tapi kalau untuk pengiriman yang paling jauh di mana selain Bandung?
1: Sudah sih Kak, sejauh ini masih itu-itu aja.
0: Oh, jadi antar kota aja masih ya?
1: Oke.
0: Pernah gak sih kamu kayak mengalami titik jenuh ataupun hampir menyerah untuk menjalankan usaha kopi? Karena kan ya itu tadi ya, kalau cewek itu emang ya ada mungkin sebagian yang paham, bener-bener paham dengan kopi. Tapi kan kamu kan kayak harus membangun dari nol. Pernah nggak kamu ada di titik, ah nyerah aja, pesaingannya juga banyak, saingannya juga banyak banget. Pernah nggak?
1: Pernah, Kak. Kan kadang kayak dari bisnisnya kan naik turun ya. Nah, waktu itu di tahun berapa itu sempet sih kayak pemasukannya kurang, terus sepi gitu, Kak. Tapi dari orang tua juga, ayo bisa, bisa, disemangatin. Jadi ya udahlah bareng apa. Dan waktu itu aku sempat jadi panitia di kampus nih, Kak. Aku nyoba jualan nih. Kebetulan aku bagian panitia dana dan konsumsi gitu, Kak. Nah, aku coba jualan. Lah kok ternyata teman-teman nih banyak peminatnya. Jadi setiap aku berangkat itu bawa kopi full, pulang-pulang tuh udah habis. Kadang sampai ada ke teman-teman tuh yang enggak kebagian gitu loh, Kak. Kayak besok ya bawa lagi. Iya, iya, aku kalau ada kopinya kadang gitu kan, kadang udah habis gitu, Kak, di rumah gitu.
0: Jadi banyak yang ketagihan. Itu yang membuat kamu akhirnya tetap semangat lagi. Walaupun di awal-awal ya namanya juga kita masih cari pelanggan ya. Betul. Kan masih ada kayak sepi, kemudian kayak putus asa gitu ya. Ini kira-kira jalan apa enggak gitu. Nah, ternyata support sistemnya adalah keluarga sendiri. Betul. Terutamanya papa. Nah, papanya udah datang nih siang hari ini. Papanya di balik layar ya, gak ikutan ngobrol. Tapi begitu luar biasa sekali dukungannya.
1: Iya.
0: Oke, kemudian kalau menurut kamu sendiri, skill apa yang memang harus wajib banget dimiliki oleh owner bidang kopi, perkopian, usaha kopi? Apa? Karena kan pastinya juga gak mudah kan. Kalau dari kamu sendiri tipsnya bagaimana?
1: Skill yang harus dimiliki nih, Kak. Skill kayak bagian komunikasi sih, Kak. Kan karena butuh banget buat komunikasi sama petani gitu. Buat ambil kopi-kopi. Terus juga skill branding sih, Kak. Lebih penting itu.
0: Jadi itu ya teman Pro 2, basicnya kita harus punya dulu dasarnya. Harus punya, harus punya strategi pemasarannya seperti apa gitu. Bukan hanya relasi aja dibanyakin biar banyak pelanggan, tapi di sisi lain juga harus ada komunikasi. Komunikasi antar pertanian, petani ya, maksudnya, ataupun juga dengan relasi lainnya. Kemudian bagaimana cara kamu bisa menjaga kualitas produk? Karena kan untuk menjaga produk itu tetap disukai, kita harus menjaga cita rasa, kualitas. Kalau dari Kak Amira sendiri bagaimana?
1: Nah, meskipun kayak customer udah tahu nih kayak varian-varian dari kopi Tinong, setidaknya kita jangan sampai untuk mengurangi sedikit pun kayak rasa dari kopi itu, Kak. Kadang ada yang udah terkenal nih brandnya, kayak dikurangin nih maupun banyak peminatnya. Nah, janganlah sampai kayak gitu.
0: Jadi itu ya hal yang benar-benar harus kamu hindari sebenarnya. Dan ini juga jadi salah satu pembelajaran juga sebenarnya untuk teman-teman di luar sana yang mungkin pengen jadi pebisnis, ya kan? Karena memang biasanya tuh bukan hanya bidang kopi aja ya. Ada juga yang punya usaha udah laris, ada yang dikurangi komposisinya, kemudian harganya mulai naik ya. Tapi untuk tanggapan dari customer sendiri bagaimana sejauh ini dengan harganya, kualitas produknya itu bagaimana? Dari harga deh, misal.
1: Dari harga ini udah pas banget sih, karena kan wawasannya kayak dari mahasiswa gitu-gitu, Kak. Dari orang-orang kantor-kantor juga kayak, wah enak ini dengan harga segini, tercakup murah gitu katanya.
0: Terjangkau.
1: Iya, terjangkau.
0: Tapi ada pembeda gak sih, kayak misal kamu ketika memperjualbelikan ke mahasiswa dengan packaging yang lebih kecil, atau mungkin harga yang lebih murah, atau sama aja?
1: Kamu sama samain? Aja sih, Kak.
0: Sama aja, berarti gak ada pembeda gitu. Jadi ya itu tadi konsisten.
1: Iya, konsisten.
0: Dan tipsnya apa nih kalau dari Kak Amira sendiri untuk teman-teman ya, mungkin yang pengen menjelajahi dunia bisnis di usia muda. Kan kamu masih muda nih, masih umurnya 22 tahun, tapi kamu ternyata udah ngeluarin produk, bahkan juga pengen ya planningnya nanti punya cafe shop sendiri gitu. Itu tipsnya apa?
1: Tipsnya jangan takut untuk mencoba sih, Kak. Juga kan pesaing-pesaing di luar kan kayak banyak nih. Nah, dari situ mungkin kayak kita percaya diri aja gitu. Bahwa kita tuh pasti bisa buat majulah gitu.
0: Jadi jangan putus asa, jangan berkecil hati. Walaupun juga banyak saingannya, kemudian juga mungkin di luar sana ada teman-teman yang sudah nyobain kopi A sampai Z ya kan. Banyak pilihannya, tapi si Kak Amira sendiri ini juga gak patah semangat gitu
1: Iya.
0: untuk tetap produknya itu dibagusin kualitasnya, brandnya, kemudian juga kemasannya atau apapun itu
1: Iya.
0: ya. Kemudian ada nggak sih kayak kamu tuh momen paling membahagiakan ketika kamu menjalankan Kopi Tinung? Ada nggak cerita di balik itu?
1: Momen paling bahagia tuh ya waktu kita ngisi-ngisi stand di event-event gitu Kak. Jadi kan kita kayak kenal sama dari orang-orang, ternyata orang ini punya apa ya, punya itu loh Kak, aduh apa sih,
0: pandangan.
1: Iya.
0: Kemudian
1: mungkin juga dari teman-teman kan, dari pelanggan juga bisa membantu kayak bisa kedepannya ditambah gini-gini. Nah itu juga masukan juga Kak gitu.
0: Tapi kamu pernah gak sih kayak dapat kritikan yang itu tuh bikin kamu sempet down gitu, tapi akhirnya kamu semangat lagi? Ada gak kritikan yang kayak gimana?
1: Sampai saat ini belum ada
0: belum.
1: Sih Kak.
0: Oh, berarti kualitas kamu tuh emang kualitas yang baik gitu ya dari awal ya. Bahkan ada kritikan yang masuk tapi bukan kritikan yang negatif.
1: Iya.
0: Oke. Nah, kalau misalnya boleh mengulang dari awal nih, apa yang ingin Kak Amira perbaiki dari perjalanan bisnis? Apa kira-kira?
1: Dari diriku sendiri sih Kak, jangan terlalu down banget untuk menjalankan bisnis, tetap semangat aja gitu.
0: Oh, berarti kamu ini ya sempet kayak nggak percaya diri
1: Iya.
0: gitu. Apa yang membuat kamu nggak percaya diri
1: ya,
0: selain ada saingan gitu? Ada apa lagi?
1: Karena melihat dari bisnis-bisnis orang kayak wah berjalan lancar nih, kenapa punya aku kok belum gitu sih? Gak kadang ciut gitu.
0: Oh, nyalinya tiba-tiba ciut gitu.
1: Iya.
0: Iya, tapi kan yang namanya juga kita masih berproses ya kan,
1: Iya.
0: kan gak instan gitu.
1: Oke,
0: okay. Tapi sejauh ini gimana untuk kamu bisa ngimbangin yang namanya kamu belajar di dunia bisnis, bahkan juga masih kuliah, semester berapa sekarang?
1: Semester 6.
0: Semester 6, berarti hampir skripsi ya.
1: Iya.
0: Terus gimana biar kamu bisa nge-manage waktu kamu antara kuliah sama usaha kamu? Karena kan kamu kayak gitu aja juga harus bener-bener konsentrasi juga. Gimana jualan kamu ini tetap jalan, brandnya juga semakin dikenal, itu gimana?
1: Jadi kalau kuliah tetap nomor satu. Di sisi waktu kuliah kan ada waktu luang gitu Kak, kayak setelah kuliah biasanya ada waktu kosong ya udah aku kadang buat kopi, terus di post nih di sosmed, terus ada yang mau ya sekalian aku bawa pas kuliah di jam berikutnya gitu.
0: Oke. Jadi sembari kamu belajar, kamu pun juga bawa produk
1: Yeah.
0: gitu. Tapi seru banget sih Teman Pro 2 ya, bahwa ini juga bisa jadi salah satu cara kita ya. Barangkali kamu juga punya kemampuan dalam hal bisnis tertentu, tapi kamu masih kuliah, bisa dicontoh. Jadi ketika kuliah pun tidak mengganggu jam kuliahnya
1: Iya.
0: ya, tapi di luar itu juga sembari jualan.
1: Betul.
0: Gitu kan, ketika beristirahat atau mungkin ketika lagi ngumpul sama teman di kampus dibawa produknya. Ih, keren banget ya Teman Pro 2, usia 22 tahun tapi ternyata tidak mematahkan semangat dari Kak Amira untuk terus berjuang mempertahankan sisi ekonominya, bahkan juga dari situ juga bisa membuahkan hasil ya.
1: Iya.
0: Dari hasil penjualan itu bisa nambah-nambah uang saku.
1: Iya, betul.
0: Ya kan? Karena aku dulu juga kayak gitu Kak Amira, kayak seneng banget jualan, suka banget kayak terjun di dunia bisnis gitu. Tapi ternyata kayaknya aku harus pikir dua kali deh untuk benar-benar fokus di dunia bisnis gitu. Tapi kalau Kak Amira kan emang udah basicnya, ditambah juga dukungan dari keluarga.
1: Iya.
0: Oke. Kemudian selain papa, mungkin dari dukungan mama bagaimana sejauh ini? Apakah juga ikut handle gitu untuk penjualan atau posting juga atau gimana?
1: Iya, kadang bantu juga sih Kak, kayak share-share di perumahan gitu-gitu tuh di
0: grup
1: perumahan.
0: Iya kan, biasanya kan ada
1: gitu
0: kan grup UMKM.
1: Yeah.
0: Itu ada juga. Oh,
1: tuh.
0: Jadi mama kamu juga ikut andil.
1: Iya, bantu juga buat share kayak ini lagi ready yang kemasan Kopi Tinung gula aren gitu. Banyak ada tuh Kak masukan kayak
0: banyak yang
1: pesen
0: beli.
1: Nih 5 gitu Kak. Langsung deh selesai kuliah buat deh. Kan semangat nih, uangnya bisa buat jajan besoknya.
0: Iya, betul. Nah, ini kan kalau boleh tahu ya, packagingnya juga nggak main-main. Ada stikernya juga, ada logonya juga. Ini gimana produksinya? Aku belum tanya ke produknya langsung ya, tapi ke ininya dulu, packagingnya. apakah memang dibuat sendiri, desain sendiri atau bagaimana atau papa?
1: Iya, desainnya pertama aku desain sendiri sih Kak, terus tanya ke ayah.
0: Oh, gimana
1: nih? Iya. Gimana nih ya, kurang sip atau udah tambahin ini gitu Kak.
0: Jadi komentatornya si papa.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, kemudian kalau untuk kopinya sendiri, produksinya di mana dan biasanya membutuhkan waktu berapa lama sih? Kayak pre-order gitu juga terima nggak?
1: Terima juga. Untuk produksinya aku di rumah sih Kak.
0: Oh, di rumah sendiri. Iya. Terus ada alatnya itu kan. Iya. Jadi kayak langsung bisa apa sih memproduksi sendiri gitu.
1: Iya, betul.
0: Tapi ada yang bantuin nggak selain kamu nangani sendiri? Mama ikutan?
1: Dibantu adik.
0: Oh, adik.
1: Iya.
0: Adiknya masih sekolah juga?
1: Iya.
0: Kelas berapa?
1: SMP kelas 9, bentar lagi mau ke SMA.
0: Oh, jadi dukungan itu bukan hanya dari papa sama mama ya, yeah. Tapi ternyata adiknya pun juga ikut terjun. Semuanya ikut terjun, yeah. Tapi siapa tahu nanti bisa jadi owner besar.
1: Amin.
0: Ya. Yang bahkan juga, sekarang kan banyak banget eksportir mungkin ya,
1: yeah.
0: Kopi dikirim ke luar negeri. Bukan hanya kita sebagai importir aja, tapi kita juga bisa mengekspor nantinya. Tapi semoga ya, Kak Amira ini tetap bersemangat untuk bisa mengeluarkan produk-produk baru masih tentang kopi, bahkan juga bukan hanya dikenal di dalam negeri tapi juga di luar negeri, teman produk.

0: Ibu, aku tahu ibu sibuk. Pergi pagi, pulang malam. Katanya demi aku. Aku cuma kangen, Bu. Kangen lihat ibu tersenyum. Kangen cerita tentang hariku. Sering aku tunggu ibu sampai aku tertidur. Ibu, aku gak minta banyak. Aku cuma mau didengar.
1: Mengabaikan anak meski tanpa sadar dapat meninggalkan luka yang tak terlihat namun terasa hingga dewasa. Luangkan waktu sejenak, dengarkan mereka, karena bagi anak, ibu adalah dunianya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pro 2 tentunya masih barengan sama aku Vita Karina. Kita masih di Muda Kreatif barengan sama Kak Amira sebagai owner Kopi Tinung ya. Ternyata sudah ada yang bergabung nih Kak Amira di WhatsApp 081559708950 dari Kak Aulia. Halo, selamat siang Kak Amira dan juga Kak Vita. Kak, aku mau tanya, kalau buat anak muda yang modalnya masih terbatas tapi pengen mulai usaha, menurut Kak Amira sendiri lebih penting mulai dulu aja atau nunggu semuanya udah siap? Silahkan dijawab Kak Amira.
1: Ya, jadi menurut aku tetap jualan aja tanpa harus nunggu semuanya udah siap, karena kan dengan modal yang terbatas itu biasanya nanti kalau udah terkenal balik modal nih Kak. Nah itu, karena aku juga pernah ada di titik itu. Tetap jualan aja.
0: Oke, yang penting ada relasi dulu ya sama petani-petani mungkin, atau mungkin kita ikut jualan aja dulu jadi reseller. Ya, salah satunya itu sambil belajar gitu. Oke, kemudian ada juga yang bertanya dari Kak Fahri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak Kak ngalamin penjualan sepi atau masa sulit dalam bisnis? Biasanya apa yang Kakak lakukan supaya tetap semangat dan nggak menyerah? Tadi udah dijawab ya, tapi nggak apa-apa deh diulangi lagi. Silakan.
1: Jadi untuk di saat sepi nih, kita bisa gunain dari media sosial, karena kan media sosial kan cakupannya luas nih. Kita bisa membuat kayak produk kita semenarik mungkin. Jadi orang-orang kan kayak, wah menarik ini. Biasanya kan orang-orang sekarang kan kayak dari kemasan aja nih suka gitu Kak. Nah, dari kemasan atau bisa dirubah dari kemasan atau rasa-rasanya bisa ditambah gitu.
0: Oke, jadi itu ya yang memang jadi salah satu cara dari Kak Amira sendiri nih, teman Pro 2 ya. Yang penting hal-hal itu tadi bisa kamu terapkan dalam dunia bisnis. Oke, yang terakhir nih ada yang bergabung satu lagi dari Kak Nabila. Halo semuanya, aku Nabila. Mau tanya nih, karena sekarang kan media sosial itu penting banget buat bisnis. Menurut Kak Amira, konten seperti apa yang kira-kira cocok ataupun paling efektif buat menarik perhatian pelanggan? Wah, ini kayaknya si anak konten banget. Silakan.
1: Ya, konten yang menarik mungkin bisa kayak dari segi produknya dibuat semenarik mungkin juga, atau video-video yang lainnya lah, tapi tetap ada produk kita di situ. Jadi kan orang-orang kayak dari media aja tertarik nih, gimana nih kalau aku mau coba gitu.
0: Jadi bikin konten semenarik mungkin sih istilahnya, emang harus dicari dulu trennya bagaimana, lihat trennya dulu, kemudian tadi bisa mengikuti cara dari Kak Amira sendiri ya, teman Pro 2. Kemudian gimana caranya untuk menghadapi rasa takut sih Kak Amira? Karena kan memang kita tuh masih muda ya kan, dan kita juga tidak terlepas ataupun tidak memungkiri rasa takut itu pasti ada.
1: Iya.
0: Cara kamu untuk menghadapi rasa takut itu bagaimana? Selain tadi ya udah percaya diri aja, ada lagi nggak cara kamu?
1: Takutnya ini kayak,
0: biasanya kamu takutnya karena apa?
1: Karena saingan dari luar sih Kak, tapi tetap kayak Bismillah sih aku bisa nih pasti buat maju untuk kedepannya gitu. Apa ya selain percaya diri ya? Selama ini itu aja sih Kak buat aku.
0: Oke, dan kuasai strateginya juga. Karena kan strategi itu penting banget. Tahu sasarannya itu siapa. Kemudian juga mungkin ada beberapa tips lainnya ya, beberapa poin yang memang bisa diterapkan untuk teman-teman semuanya yang pengen menjadi pengusaha muda. Ya kan, gak selalu harus modal yang besar ya Kak Amira, tapi bisa dicoba aja dulu jadi reseller, atau nanti sembari berjalan semakin berkembang ya kan, nanti ada hasilnya sendiri, itu yang bisa dikumpulin buat modal gitu. Oke, di sesi yang terakhir mungkin bisa disampaikan pesan dan juga motivasi apa yang pengen Kak Amira sampaikan untuk pendengar muda yang lagi membangun usahanya sendiri.
1: Ya, pesan dari aku cukup kayak jangan takut buat memulai usaha, karena kan dari kita sendiri juga harus berani untuk mencoba hal baru gitu Kak.
0: Jadi jangan takut untuk mencoba hal baru ya, karena siapa tahu hal baru itu yang membawa nantinya ke keberuntungan.
1: Ya, betul.
0: Oke, nah mungkin bisa dipromosikan sebagai penutup perjumpaan kita untuk teman-teman Produa di Produa RRI Malang, Produa RRI Madiun, Surabaya, ataupun Sumenep. Mungkin aja ada yang lagi dengerin dan pengen beli produk kamu, kalau dari media sosial itu bagaimana, atau mungkin ada kontak tertentu yang memang bisa nih untuk yang mau beli, yang mau coba, silakan.
1: Ya, untuk yang mau coba ini ada kemasan pouch sama kemasan kayak
0: botol,
1: gini, iya
0: botol. Kemasan.
1: Kemasan itu murah banget, terjangkau. Hmm. Untuk kontaknya bisa langsung
0: dicatat
1: di Instagram Kopi Tinung gitu aja.
0: Kopi Tinung.
1: Iya, nanti bisa DM.
0: Media sosial Instagram aja.
1: Di WA juga ada, Kak.
0: Di WA. WA-nya
1: tapi
0: berapa?
1: WA-nya 0878-5590-2898.
0: Oke, okay, atau nanti bisa aja langsung DM ya. Di Instagram pun juga ada bio-nya.
1: Iya.
0: Oke, okay, jadi itu ya teman Pro 2 buat kamu yang pengen cobain. Entah itu dari variannya yang kopi susu, betul, Americano juga ada. Kemudian yang bubuk juga ada ya. Jadi bisa nyeduh sendiri di rumah, bisa ngopi sendiri dan nikmati bagaimana sensasi kopi Tinung atau Tiga Gunung ya. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Amira Khairunisa yang sudah bergabung di siang hari ini, sudah mengedukasi juga. Semoga nanti usahanya makin lancar,
1: amin,
0: makin sukses. Kemudian bukan hanya usahanya aja yang lancar, tapi juga pendidikannya juga diberikan,
1: amin,
0: kemudahan. Sekarang kan udah semester 6 ya. Terima kasih sekali lagi. Dan untuk Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Surabaya, dan juga Pro 2 RRI Sumenep. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita kembali ke wilayah masing-masing. Aku Vita Karina. Tetap stay tune aja buat kamu semuanya, teman Pro 2 yang masih setia di Pro 2 RRI Jember. Dan bye-bye.

0: aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Kormil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya.
1: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
2: Kalau gol tercepat sering dibahas, ternyata kartu merah juga punya rekor tersendiri. Rekor kartu merah tercepat di ajang FIFA World Cup terjadi pada tahun 1986. Pemain Uruguay, Jose Batista, diusir wasit hanya dalam waktu sekitar 56 detik setelah pertandingan dimulai saat menghadapi Skotlandia. Ia melakukan pelanggaran keras terhadap Garden Stretcher dan wasit langsung memberikan kartu merah tanpa peringatan. Insiden ini langsung mengubah jalannya pertandingan karena Uruguay harus bermain dengan 10 pemain hampir sepanjang laga.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Piala Dunia FIFA 2022 menjadi piala dunia termahal dengan biaya lebih dari 200 miliar dolar Amerika Serikat. Biaya besar ini digunakan untuk membangun stadion modern, transportasi, dan infrastruktur baru di Qatar. Menariknya lagi, investasi tersebut tidak hanya untuk turnamen, tetapi juga pembangunan jangka panjang. Qatar menghadirkan stadion berpendingin udara dan fasilitas yang bisa dibongkar ulang, menjadikannya ajang olahraga sekaligus proyek inovasi besar.
1: Kak, akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
2: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
1: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
2: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
1: Dari aku. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: 94,6 RRI Pro Day FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekarang waktunya informasi dari dunia olahraga teman Pro 2. Nah, tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubaid ini mengakui faktor mental dan juga ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Nimiboard Stadium Bangkok, Ubaid harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hyuk Jin 2 game langsung dengan skor 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah dia susun sebelum laga dimulai. Dan menurutnya permainan Jun Hyuk ini sangat di luar dugaan ya, karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat nggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah dua kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Dan kekalahan ini teman Pro 2 menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura. Mengingat pada babak sebelumnya dia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Patit Capon Tiraratsakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telak ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubaid menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubaid menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya ya, dengan kesiapan fisik dan juga teknik di lapangan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
1: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
0: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
1: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Sport News, update info olahragamu di sini. Tuan Pro 2, Madura United sangat membutuhkan kemenangan pada laga Pamungkas Super League untuk bertahan pada musim mendatang. Selisih 1 poin dengan Persis Solo membuat tim asuhan karateker Rahmat Basuki menentukan nasibnya pada laga terakhir Super League yang dijalani pada Sabtu 23 Mei 2026 mendatang. Presiden klub Hasanul Kosasi menyampaikan pesan persatuan dan kebanggaan terhadap Madura melalui sepak bola di tengah situasi tim yang akan menghadapi laga penentuan melawan PSM Makassar. Pertandingan tersebut menjadi laga hidup dan mati bagi Madura United untuk menentukan nasib mereka pada kompetisi musim ini. Hasanul mengatakan bahwa sepak bola telah menjadi bagian penting bagi masyarakat Madura untuk menunjukkan identitas dan solidaritas kepada Indonesia. Menurutnya, Madura selama ini sering dipandang dengan stigma tertentu, namun melalui sepak bola, masyarakat Madura dapat menunjukkan nilai persatuan dan kesatuan. Aku setuju sama Pak Hasanul nih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Kita ke informasi olahraga lainnya, teman Pro 2. Ada apa nih setelah tadi Madura United? Wah, ini ada terobosan baru yang hadir untuk atlet yang berlaga di Pro Futsal League 2 dan juga Women's Pro Futsal League 2026. Kompetisi Futsal Indonesia atau KFI bekerja sama dengan MLC University menghadirkan program beasiswa pendidikan bagi para atlet futsal nasional. Kerjasama ini berlangsung selama musim kompetisi futsal 2026. Melalui program tersebut, para pemain memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi dengan dukungan beasiswa. Ih, keren-keren. Nah, siapa nih yang berada di KFI nih, teman Pro 2? Bisa tuh beasiswanya diambil.

0: RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kita ngomongin bisnis. Ya, pernah kepikiran buat bikin brand jilbab sendiri? Pernah, aku pernah sih. Kenapa? Karena ternyata punya banyak alasan. Salah satunya adalah jilbab itu sekarang bukan cuma sekedar kebutuhan, tapi sudah masuk ke tren hidup dan juga identitas fashion. Ya nggak sih? Tapi ternyata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah upayakan untuk punya cerita. Biasanya kan brand-brand itu lahir dari cerita-cerita kita. Entah karena sulit untuk dapetin jilbab yang nyaman, entah karena A, B, C gitu. Terus juga perhatikan modalnya, bisa mulai dari yang kecil dulu, ya gak sih? Dan yang terakhir itu promosinya, kencengin promosinya. Kalau sekarang udah masuk ranah digital, jangan lupa juga untuk promo-promo menggunakan teknik digitalisasi, ya kan? Well, informasi lebih lengkap kamu bisa dengerin FM 94.6 ataupun RRI Digital di Pro 2 Sumenep.
1: FM 94.6, RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Brodua sayang, Brodua santai sih.
1: Satu lagi nih teman Brodua, Gada Putri Indonesia, Lani Tria Mayasari sama Priyana Rahayu melangkah ke 16 besar Malaysia Masters 2026. Wah, aku yakin mereka juara. Mereka tuh mengalahkan pasangan Indonesia Isyana Syahira Mei dan Rinjani Kinarin Astine dengan skor akhir 22-20, 19-21, dan 21-17. Seusai permainan, Lani Tria Mayasari menyampaikan rasa syukurnya dapat menuntaskan permainan tanpa ada yang cedera. Ia pun menjelaskan alih-alih menekan di game pertama dan kedua, ia dan pasangan malah mengendurkan serangan nih. Terlalu bermain bertahan membuat keduanya panik dan banyak melakukan kesalahan saat lawan mampu mengambil kontrol serangan. Sementara Priyana Rahayu mengatakan bahwa di game ketiga mereka mencoba bermain lebih agresif lagi dan terbukti mereka go ke 16 besar.

Makan kenyang itu urusan nasional. Ketahanan pangan jadi prioritas supaya kita nggak bergantung sama negara lain. Petani dan nelayan diperkuat, teknologi dimanfaatin. Kamu juga bisa ambil peran dari agribisnis sampai inovasi pangan. Karena masa depan itu dimulai dari piring makan hari ini. Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Pro 2 Sayang, your entertainment update.
1: 4,6 dari Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman Pro 2. Apa ada informasi dari dunia hiburan? Ada apa ya? Ada apa ya dari dunia hiburan tuh? Oh, ternyata ada banyak. Salah satunya adalah Juicy Luicy yang kembali meramaikan industri musik Indonesia lewat single terbaru judulnya Gurun Hujan yang rilis di 15 Mei yang lalu. Lagu ini kembali menghadirkan nuansa melankolis yang selama ini menjadi ciri khas Juicy Luicy dalam berbagai karya mereka atau Pro 2. Melalui liriknya, Gurun Hujan tuh mengangkat kisah dua orang yang sebenarnya memiliki kedekatan emosional namun tidak pernah benar-benar dipersatukan. Aduh, sakit. Sakitnya tuh sampai ke dada ya. Dan perasaan itu kemudian berkembang menjadi pertanyaan tentang takdir, kesempatan hingga waktu yang mungkin sudah terlambat untuk diwujudkan. Kayak apa sih lagunya? Udah masuk gak ya di playlistnya Pro 2?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Sayang, your entertainment update.
1: Teman Pro 2, ternyata selain Juicy Luis yang baru rilis single baru, ada film horor yang siap kamu nikmatin. Bukan film horor produksi Indonesia, jadi nggak ada pocongnya ya. Tapi ini adalah film horor Koreanya Selatan, Salmokji, Whispering Water. Woo. Dan si film ini resmi mencetak sejarah baru di industri perfilman negeri Gingseng loh. Film garapan sutradara Lee Sang-min itu ditetapkan oleh Korean Film Council sebagai film horor Korea Selatan terlaris sepanjang masa. Ih, kayak apa ya? Apa lebih serem dari film horor ini kita, teman Pro 2? Dan pencapaian itu diraih setelah film yang dibintangi Kim Ji-yoon dan juga Lee Jung-woon ini berhasil menembus lebih dari 3,15 juta penonton selama masa penayangan di bioskop. Keberhasilan Salmokji Whispering Water sekaligus mematahkan rekor film horor legendaris A Tale of Two Sisters yang bertahan selama 23 tahun. Wow, congratulations ya. Kamu udah nonton gak sih teman Pro 2 Salmokji ini? Oh, karena kamu gak di Korea jadi kamu belum nonton ya. Sama berarti.

0: bilang mama.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu. Ngobrol 2:14:44 saja kita kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumedep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oh boy.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Peristiwa ini dialami oleh Zunun Al-Misri. Suatu hari, pakaian Zunun Al-Misri kotor dan ingin segera mencucinya. Maka pergilah ia ke Sungai Nil untuk maksudnya itu. Tengah asik-asiknya ia mencuci pakaian, ia melihat ada seekor kalajengking besar di batu-batu, dekat dengan tempat di mana dia duduk. Kalajengking ini telah siap menyengat daging tubuhnya, membuat Zunun panik ketakutan. Di tengah rasa cemasnya itu, berdoalah Zunun kepada Allah. Ia memohon kiranya Allah subhanahu wa ta'ala mau melindungi dirinya dari sengatan hewan itu. Doanya didengar Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba sang kalajengking tersebut berbalik dan menjauhi dirinya. Kalajengking terus bergerak menyusuri tepian sungai. Zunun tertarik perilaku hewan ini. Maka diikutilah kemana perginya kalajengking itu oleh Zunun. Kalajengking bergerak mendekati pepohonan rindang. Waktu Zunun berada dekat dengan tempat itu, ia terkejut. Karena di sana, di bawah pohon itu, sedang terbaring seorang pemuda. Dari posisi dan cara berbaringnya pemuda itu tidak sulit untuk ditebak. Dia adalah pemuda yang sedang mabuk berat. Sepertinya saja ia memerlukan untuk berbaring seperti itu saking beratnya mabuk yang ia alami. Kalajengking telah berada sangat dekat dengan pemuda itu. Melihat itu, Zunun jadi merasa amat khawatir. Jangan-jangan kalajengking akan menyengat si pemuda. Kalau itu terjadi, maka ia akan mati karena racun hewan ini. Di tengah kecemasannya, Zunun lebih terperanjat lagi, betapa tidak. Dekat si pemuda mabuk itu malah terdapat seekor ular yang tidak kalah besar dan berbahayanya dengan si kalajengking. Ular itu juga tengah siap untuk mematuk si pemuda. Bagaimana kejadian selanjutnya? Matikah pemuda itu dipatuk oleh ular dan disengat oleh kalajengking? Peristiwa luar biasa terjadi. Ternyata si kalajengking dengan merayap pelan-pelan mendekati kepala ular. Setelah dekat, melompatlah ia mendekati kepala ular dan seketika itu pula ular tersebut disengatnya sehingga terkapar dan sesaat kemudian mati karena racun ganas si kalajengking. Selesai menyengat ular, kalajengking berjalan menjauh meninggalkan bangkai ular beserta tubuh sang pemuda yang sedang terbaring karena mabuk itu. Kalajengking terus bergerak menyusuri tepian sungai kembali dan Zunun terus mengikutinya dari belakang. Setelah si kalajengking jauh, Zunun kembali ke tempat si pemuda mabuk terbaring tadi. Kemudian bersyairlah dia. Wahai orang yang sedang kelelapan, yang maha agung selalu menjagakan dari setiap kekejian yang menimbulkan kesesatan. Mengapa sampai si pemilik mata ketiduran? Padahal mata itu dapat mendatangkan berbagai kenikmatan. Syair Zunun ternyata membuat si pemuda mabuk terjaga. Setelah si pemuda sadar, maka Zunun menceritakan kepadanya peristiwa yang ia saksikan tadi. Pemuda itu mendengarkan penjelasan Zunun dengan cermat. Ia merenungkan kejadian itu dalam-dalam. Kalbunya tersadar dan bertobatlah ia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Si pemuda menyadari bahwa betapa pengasih Allah kepada setiap hambanya. Bahkan itu tak terkecuali kepada pemabuk seperti dirinya. Allah masih memberikan perlindungan dan memberi kesempatan baginya untuk bertobat.
1: Kisah ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dan memberikan rizki serta keberkahan kepada siapa saja umat manusia yang berbuat baik. Apalagi kalau dia mau mengajak orang kepada kebaikan. Dalam riwayat, pemuda itu yang sudah dalam kondisi tersesat, tetapi kemudian berkat nasihat daripada Zunun Al-Misri, dia kemudian menjadi orang yang bertobat. Karena tahu bahwa umat manusia akan senantiasa mendapatkan kebaikan selama masih menyeru kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang mungkar. Rasulullah SAW bersabda dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah menyatakan, kamu sekalian wajib memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Kalau tidak, kamu sekalian akan dikuasai oleh orang-orang yang jahat. Dan ketika orang-orang pilihan dari kamu berdoa, ternyata tidak diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini menunjukkan bahwa kita diwajibkan menyuruh kepada kebaikan, karena kebaikan akan diberikan kepada siapa saja orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan.

Ya Allah, sungguh kami telah menzolimi diri kami sendiri. Kalau bukan karena ampunan-Mu, kalau bukan karena kasih sayang-Mu,

0: Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2.
1: Halo, selamat sore. Hai, gimana kabarnya nih? Gimana Kak Sandri?
0: Sandri alhamdulillah.
1: Aman-aman ya.
0: Aman
1: dikit aman.
0: Udah 80% menuju kesembuhan.
1: Ya, amin ya. Semoga selalu diberi kesehatan ya, Kak.
0: Amin.
1: Terlalu yang gimana benar banget. Oke.
0: Okay. Yes. Kembali lagi. Ali baik ya?
1: Baik.

0: ASB, fisik dan harga satuan pokok kegiatan HSPK tahun anggaran 2027. Dan kerjasama ini teman perdua dilakukan melalui bagian administrasi pembangunan sekretariat daerah Kabupaten Sumenep bersama Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Brawijaya. Nah, di mana teman perdua asisten perekonomian dan pembangunan Setda Sumenep Abdul Majid mengatakan bahwasannya keterlibatan perguruan tinggi bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah agar lebih cepat sasaran. Itu ya, jadi intinya Pemkab Sumenep ini libatkan akademisi susun standar anggaran pembangunan 2027.
1: Wih, keren banget.
0: Lanjut yuk.
1: Kita ke berita selanjutnya, info selanjutnya di mana petugas kloter dan pendamping haji terus memberikan perhatian penuh kepada jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan difabel yang tergabung dalam kloter sub 78 Kabupaten Sumenep selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Pendampingan dilakukan sejak keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah agar seluruh jemaah dapat menjalani rangkaian haji dengan aman dan nyaman. Di tengah padatnya aktivitas nih, aktivitas ibadah dan cuaca Arab Saudi yang jauh berbeda dengan Indonesia, para petugas tetap siaga membantu kebutuhan jemaah, khususnya mereka yang melakukan perhatian ekstra, di mana pendampingan diberikan mulai dari mobilitas, kesehatan, hingga pelaksanaan ibadah harian. Wih, lancar-lancar ya teman yang haji. Nah, untuk terakhir di info bola, di mana Madura United sangat membutuhkan kemenangan laga pamungkas Super League untuk bertahan musim mendatang, di mana selisih 1 poin dengan Persis Solo membuat tim asuhan caretaker Rahmat Basuki akan menentukan nasibnya di laga terakhir Super League pada hari Sabtu nanti. Dan mana Presiden Klub Madura United Hasrul Kosasi juga menyampaikan pesan persatuan dan kebanggaan terhadap Madura melalui sepak bola di tengah situasi tim yang akan menghadapi laga penentuan melawan PSM Makassar. Pertandingan tersebut menjadi patah hidup hati bagi Madura untuk menentukan nasib mereka di kompetisi musim ini.
0: Oke, itu teman Pro 2 ya untuk info Pro 2 sore ini. Kita nanti ketemu lagi jam 8 malam.
1: Betul.
0: Di info Pro 2 di RRI Pro 2 Sumenep. Kita lanjut yuk. Lanjut.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Melapat kemana Mareri Pro 2 FM Sumenep.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita
2: Indonesia.
1: Yes, welcome back.
2: Welcome, welcome.
1: Sore jari ya bareng Sandri lagi sore ini teman Pro 2.
2: Dan juga Alif di sini.
1: Yuk, kenapa kok capek? Kenapa?
2: Tidak capek dong, harus semangat.
1: Yeah. Oke, kita mau ngajak kalian untuk bahas STM sore ini teman Pro 2 ya. Jadi klunya apa, Rip?
2: Klunya bentar Kak.
1: Iya, klunya STM bahasa Maduranya besok.
2: Oh, bahasa Madura besok nih.
1: Langsung apa? Dijawab.
2: Langsung. Aduh, jawab apa?
1: Dijawab dong.
2: Oh, langsung jawab ini.
1: Jawab nanti lah.
2: Oh, nanti.
1: Teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: TPM Teka-teki Madura.
1: Oke teman Pura, kita sebelum ke TTM dulu ya.
2: Betul.
1: Kita bahas tentang makanan.
2: Makanan apa
1: yang
2: nih, Kak?
1: Banyak disukai oleh masyarakat sebenarnya khususnya.
2: Apa nih?
1: Tentang kaldu kokot.
2: Aduh, aku pikir tadi apennya, tapi ternyata sama aja sih.
1: Kaldu kokot.
2: Ya, tapi ini memang banyak banget sih yang suka sama kaldu kokot ini ya, Kak ya.
1: Dan ini menjadi salah satu dari 16 karya budaya yang dinobatkan sebagai warisan budaya tak benda di tahun 2021.
2: Harusnya sampai sekarang sih masuk sih kayaknya.
1: Yes. Ada filosofinya nih.
2: Wah, gimana dia?
1: Ya. Kaldu kokot ini teman perlu asal Sumenep. Yang ternyata itu memiliki filosofi di balik ceritanya. Secara simbolis kaldu kokot ini tersirat pesan kerendahan hati. Ya, itu. Dan adapun pesan disimbolkan melalui bahan-bahan pembuatan kaldu kokot yang tampak dalam bahan utama pembuatan kaldu kokot itu seperti kikil
2: betul.
1: Sapi.
2: Betul. Ya, pastinya kan kalau kokot ya kikil sapi.
1: Ya. Yang kalau dimakan itu aduh. Wah. Jadi pengen pulang beli kokot di Kaliangat gitu ya.
2: Sama sih.
1: Kamu pencinta kaldu kokot?
2: Lumayan pernah makan juga, pernah nyoba juga. Tapi enggak, jangan banyak-banyak kayaknya kalau makan kaldu kokot.
1: Oh iya, bahaya.
2: Iya.
1: Kolesterol, Bos.
2: Semurat juga.
1: Jadi itu teman perlu ya. Ini sudah menjadi menjadi WBTB. Warisan budaya tak benda di tahun 2021.
2: Betul.
1: Filosofinya seperti itu. Kalau cara pembuatannya kaldu kokot itu pasti beda-beda lah ya.
2: Beda-beda, tapi tetap namanya kaldu kokot kan.
1: Yes, ya, ada bahan, bawang gorengnya, jahe dan sebagainya. Ada, sendiri yakin itu ada teman perlu. Jadi sendiri enggak usah spill ya.
2: Spill ya.
1: Cara ininya dan sebagainya enggak usah deh.
2: Tinggal search saja nanti ada tuh kaldu kokot resep gitu kan.
1: Iya.
2: Ada tuh.
1: Ada tinggal HP, kan HP pinter ya.
2: Iya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

basuh kaki. Kupu-kupu hinggap di telunjuk jari. Hutan hijau yang memberimu nafas. Tanpa balas, tanpa balas. Tanah, air, udara, nikmat manalah.

0: Ini 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Oke, thank you teman berdua yang udah berkomentar sore
2: ini. Iya, betul. Dan terima kasih juga buat Nisa yang udah jawab. Kak, TTM hari ini jawabannya laku. Uy, lakunya pakai K, tapi
1: enggak apa-apa. Yang penting satu arti.
2: Iya, tapi kan di akhirnya pakai ini petik ya, Nisa.
1: Bukan
2: ya.
1: Bukan petik, pakai visat.
2: Iya. Thank you Nisa, jawabannya mungkin
1: next.
2: Gimana?
1: Ada lagi buat Kak V. Dan juga ada Kak Nindi ini barengan ya, masuk jam 15.45. Kak Sandri, aku pengen jawab TTM sore ini dalam bahasa Madura besok adalah laku. Oke, ada kalau si V laku, tapi kalau si Anggi ini jawabnya lakuna, bukan beda. Kotaknya ada 6 kotak.
2: Kelebihannya. Ya. Itu kalo, besoknya.
1: Kalau besok laku.
2: Iya, ya. laku.
1: Kalau lakuna
2: besok keesokannya.
1: Iya, keesokan harinya ya, gitu kan. Oke, ada jangkin nih. Lakuna gitu.
2: Iya, jadi apa nih Kak? Jawabannya yang benar Kak?
1: Jawabannya adalah laku
2: ya, pakai G ya, G.
1: G-nya
2: dua. Ada pernah tuh pakai K, laku gitu. Oh,
1: itu bahasa sekarang.
2: Biar gak ini ya.
1: Iya, thank you ya yang udah komentar Pak di TTM sore.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 94 kemana Mary Repro 2 FM Sumenep.
2: Teman terbaik kamu.
1: Salah. Salah ya yang ini ya. Yang ini.
2: Itu yang dua salah
1: kayaknya. Iya, ini coba Nip.
3: Masuk kayaknya.
1: Iya. Sorry salah. Masih bareng Sandri lagi teman berdua.
3: Betul, dan juga Alif di sini masih bersama kita di sore ceria pastinya. Yes. Apa nih Kak, ada apa nih hari ini?
1: Ada Bapak ini bisa dikatakan
3: Mas mungkin, Mas
1: guru.
3: Guru.
1: Iya. Yeah. Guru.
3: Mungkin sapaan enaknya apa? Mungkin Mas Pak, kalau Pak kayaknya terlalu
4: ini. Ya mending jangan Om aja sih.
3: Iya, betul.
4: Karena Om kan harus nyanggung ya kan
1: ya. Nah, nanti ada kalau di Pro 2 tapi lebih asik panggil Kak aja deh.
3: Kak, iya betul. Karena kan masih ini ya, anak muda banget ya.
1: Masih muda lah. Nanti masih muda.
4: Alhamdulillah udah cukuran.
1: Cukuran. Enggak nih. Nanti ada nada sumber kita. Beliau ini teman Pro 2 juara 2 SI se-Kabupaten Sumenep dalam rangka Hardiknas 2026. Cap Dindik Jatim wilayah Kabupaten Sumenep ada Kak Ahmad Mardani yang bakal berbagi cerita tentang yang kemarin ikut lomba.
3: Betul.
1: Juara 2 SI se-Kabupaten Sumenep. Yeah. Tapi sebelum itu kita spesial dulu ya buat teman Pro 2, lagu dari Becky G. Carol, Mami. Oh,

0: HP rusak nih. Eda, rekomendasi dong. Beli di mana? Bagus tuh HP kamu.
1: Ke Dunia Sales Sumenep aja. Gak usah repot. Produk lengkap loh di sana. Apalagi garansi terjamin. Aku sih langganannya di Dunia Sales.
0: Kalau harganya gimana?
1: Aduh, ketinggalan kamu. Dunia Sales itu harga terbukti murah tanpa tanding. Bisa nyicil lewat BAF dan Adira Finance. Belum lagi banyak promo dan hadiahnya.
0: Loh.
1: Kok ditinggal sih? Mau kemana?
0: Mau ke Dunia Sales ah. Ayo temenin.
1: Pelan-pelan. Dunia Sel Sumenep tersedia handphone segala merek, sepeda listrik, spare part dan aksesoris terlengkap, termurah dan terupdate. Kunjungi Ruko Adipodai Jalan Trunojoyo nomor 214 Blok 4 Sumenep. Hubungi 0852-3645-0037. Pasti puas, pasti hemat di Dunia Sel Sumenep.
2: Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro 2.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Selamat sore.
2: Ya, selamat sore semuanya.
1: Udah, okay. Jadi narasumber kita ada ini panggilnya bapak atau kakak sih?
3: Kak aja. Tadi kita
1: muda ya. Kak Dani ya?
3: Ya, Kak Dani.
1: Boleh. Okay. Tapi kalau di Semada itu panggilnya siapa nih, Kak?
4: Kalau yang baru biasanya lengkap Pak Mardani.
3: Pak Mardani.
4: Kalau yang udah lama teman-teman itu manggilnya, kan saya suka lebih suka berteman daripada hubungan bapak dengan muridnya.
1: Iya.
4: Pak Mamang atau Pak Dani juga. Tapi kan ada dua Dani di sekolah.
3: Iya.
4: Oh iya. Saya Pak Mardani atau Pak Mamang sekalian gitu.
1: Oh, berarti guru di Semada nama Dani itu ada dua.
4: Ada dua. Dani Kurniawan dan saya yang Mardani.
1: Mardani. Di sini panggilnya Kak Dani aja.
3: Kak Dani aja, oke, betul. Dani aja. Masih cocok.
4: Mudah-mudahan jadi Ahmad Dani nih.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi ini Kak Dani, juara 2 esai se-Kabupaten Sumenep. Boleh diceritain gak kemarin pas lombanya dulu lah? Sekalian buka referensi buat teman Pro 2.
4: Lomba esai, konsepnya begini sih, untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional kan gitu, yes. Jabdin ngadain lomba untuk siswa, banyak sekali modelnya, ada yang bahasa Madura, berbagai macam lomba. Untuk guru, mintanya esai tentang isu-isu pendidikan. Jadi kami diminta mengirim esai sesuai dengan rekomendasi sekolah, ya udah ngirim, terutama kalau di bicara sekolah saya pribadi, saya tidak mau ke sekolah sebelah misalnya.
1: Okay.
4: Itu ada banyak sekali guru yang ditugaskan memang, karena kita di Semada tidak hanya meminta siswa yang berprestasi, tapi juga guru ngasih contoh sekaligus. Jadi ketika ada event kebetulan, jadi ayo hajar aja dulu. Nah, terutama teman-teman dari MGMP, Mapel Bahasa Indonesia dan Sosiologi, kemudian juga ada beberapa guru dari Mapel yang lain, kami rame-rame ikut. Pokoknya kebetulan juga ini, jangan lupa Semada itu kemarin jadi panggungnya tuan rumah, jadi perayaannya.
1: Yang di lomba
4: ini. Yang perayaan dinasnya, kemudian kan pemenangnya dipecarakan di sana.
1: Betul.
4: Jadi kami punya prinsip di sekolah, kita jangan cuma jadi
3: tuan
4: tempat
3: rumah
4: buat orang lain deh, tuan rumah harus tampil, makanya kita all out, kita buat yang terbaik. Sekaligus buat nyantoin buat anak-anak, murid-murid kita.
1: Tapi ini dispesialkan di esai ini untuk para guru gitu, Kak Dani?
4: Oh ya, khusus untuk lomba yang esai itu memang untuk guru tingkat SMA, negeri dan swasta, SLB, di bawah naungan Capdin Sumenep, Dinas Pendidikan Jawa Timur begitu. Eventnya guru nulis esai, isunya pendidikan, pendidikan untuk semesta lah begitu konsepnya. Jadi apapun isu yang menurut para penulis ini menarik, silahkan dijabarkan sekaligus kalau bisa, bukan hanya memetakan masalah, termasuk juga rekomendasi-rekomendasinya kayak apa gitu.
1: Kemarin bawa apa nih Pak? Di lomba esai, Pak?
4: Saya pribadi?
1: Iya.
4: Saya membawa keresahan gini, kalau judul sih ide pokoknya itu mengajar tanpa mendidik. Saya membicarakan banyak diantara kita guru terjebak zona nyaman hanya mengajar saja di kelas tanpa proses menumbuhkan anak-anak kita kepada potensi-potensi yang sebenarnya. Jadi di kelas itu saya motret begini, kita terlalu sibuk mengejar ketercapaian CP atau KD, kompetensi dasarnya lah. Akhirnya jadi tagihan tugas banyak, anak-anak betul mengerjakan, tapi buat saya kalau ini berlangsung terus-menerus, anak-anak tidak ada kedalaman, tidak bisa memaknai apa yang mereka pelajari.
1: Cuman nulis aja.
4: Betul.
3: Gitu ya. Cuman
4: mesin fotokopi lah gitu.
3: itu yang
4: saya pribadi angkat. Teman-teman yang lain banyak nyoroti berbagai macam isu.
1: Tapi sekarang gimana Pak? Mohon maaf Pak ya. Kita melencong dikit Pak. Untuk sekarang seperti apa Pak? Apa cuman seperti dikatakan Sandi tadi, nulis saja, tapi tidak mengerti itu gitu loh Pak.
4: Secara umum memang gejala itu ada, mau tak mau kita pungkiri bahwa kita memang sibuk kan selalu ngejar kuantitas daripada kualitas nih sesuatu. Kalau saya pribadi selalu begini, saya prinsipnya anak-anak itu harusnya ya, kalau bicara konteks pendidikan dan kurikulum dan lain-lain, betul ada desain pendidikan yang jumlahnya harus segini, standarisasinya begini. Tetapi pada kenyataannya buat saya, kadang-kadang pengalaman saya pribadi zaman SMA, sebanyak apapun yang saya pelajari itu tidak berdampak. Nah, ini yang saya tidak mau anak-anak generasi kita berikutnya terjebak pola yang sama. Mereka sibuk ngerjakan, tapi enggak berdampak, enggak bertumbuh nih apapun itu. Yang terjadi mereka sibuk

0: Bu, yang penting ngejar target tadi,
1: yeah.
0: termasuk dari guru dan sistem pendidikan. Ini bukan salah guru, bukan.
2: Yeah, yeah.
0: Salah sistem pendidikan, ya memang kewajiban mereka benerin berbagai macam sistem. Tapi sistem. Maksud saya, ya marilah kita ganti gaya yang sedikit berbeda. Kurikulum juga kebetulan kurikulum yang mendalam kan sekarang. Saya mau anak-anak itu setelah dapat materi, mereka merefleksikan. Apa nih gunanya saya belajar ini atau saya dapat ini? Okay. Ini gunanya untuk hidup nih apa nih? Sehingga itu akan, menurut saya ya, itu akan lebih tertanam lama jadi bekal mereka untuk tumbuh. Karena mereka kan masih anak-anak. Potensi nyatanya kan belum ketemu.
1: Betul.
0: Justru
1: betul,
0: kita
1: betul,
0: memberikan
1: betul. Karakternya
0: ruang.
1: Masih belum dapat.
0: Belum. Jadi termasuk sempat kita berin tadi ya minat bakat itu kita kan belum tahu beneran.
2: Betul, betul.
0: Ini nyoba-nyoba nih. Kan okay. kadang ya sorry saja. Kita kan seringkali terjebak, saya enggak suka matematika, saya enggak suka yang IPS, saya enggak suka ini. Berhenti dari tidak suka. Tidak suka kan tidak datang tiba-tiba. Maksudnya barangkali sebenarnya kamu suka, kita suka, tapi cara kita berinteraksi dengan pengetahuan itu barangkali bermasalah maksud saya. Sehingga saya pikir perlu ada refleksi diri, bukan hanya menyalahkan siswa.
1: Okay.
0: Bukan hanya menyalahkan sistem, tapi guru juga perlu otokritik pada dirinya sendiri. Okay. Benarkah ngajar untuk menumbuhkan atau hanya sekedar menjalankan kewajiban saja? Yeah. Gitu
2: betul.
0: Maksudnya.
2: Jadi nah, ini juga pemikiran guru yang memang open minded, Kak.
1: Yes.
2: Artinya, karena berpikir bukan untuk dirinya sendiri, tapi memang tujuannya untuk anak-anak pastinya.
1: Untuk siswanya.
2: Siswanya.
0: Yang terbaik lah.
2: Betul yang terbaik.
0: Ya, mereka yang akan meneruskan generasi
2: ini. Iya, kan,
1: karena kita, nanti kita yang
2: sebagai penerus bangsa ya, betul.
1: Nah, kembali lagi ke juara 2 ya saya, teman berdua. Nih, kalau boleh jujur nih, Kak Dani, ya kalau boleh jujur. Pas pertama kali tahu jadi juara esai nih, reaksi pertama lebih banyaknya itu apa? Kesenang, kaget, atau malah apa ya?
2: Atau ini apa nggak percaya
1: diri nggak pede gitu.
0: Kalau ya jujur li katanya
2: sekarang ya, kan, jujur
0: seneng pasti cuma satu yang poin utama buat saya kan begini, guru itu seringkali hanya memerintahkan nugasin anak-anak membuat sesuatu. Kebetulan saya ngajarnya sosiologi di kelas 10, bahkan kita fokus karya ilmiah. Mereka saya bimbing, kami bimbing teman-teman sosiologi ini terutama di Semada. Kami bimbing mereka buat dari awal rancangannya, nulis ini begini. Cuma masalahnya seringkali ada satu dua ungkapan. Betapa gampangnya guru nyuruh, tapi belum tentu gurunya bisa.
1: Bisa.
0: Nah, saya di posisi ini kemudian menang. Rasa bahagianya itu bukan bahagia karena menang. Tapi menunjukkan ke anak-anak bahwa kami bukan cuma nyuruh. Kami juga berkarya dan mari kita tumbuh bersama. Jadi bukan hanya menyuruh saja ya, kan guru digugu dan ditiru. Jadi kita harapannya anak-anak juga, oh iya,
2: meniru,
0: gurunya betul. Begini, kita ketemu orang yang tepat nih belajarnya. Jadi mari bertumbuh bersama-sama. Itu yang dirasakan yang paling bikin momennya kenapa memorable gitu maksudnya. Gitu-gitu.
1: Nah, ikan itu enggak segampang membalikkan telapak tangan Kak Pak ya, dalam membuat esai itu. Itu berapa hari Pak, persiapannya Pak?
0: Cerita begini nih kesannya nanti pamer ya.
1: Kita kan
2: enggak
1: Pak,
2: kita sharing
1: aja. Berbagi gitu.
0: Berbagi. Kalau konteks berbagi begini, saya memang fokusnya di banyak nulis. Kebetulan di berbagai forum saya nulis.
1: Masuk nih.
0: Masuk ya, saya memang
2: linear ya.
0: Kalau di teman-teman Semada itu ada expert berbagai macam bidang, misalnya teman saya namanya Bu Wahida nih, saya mention. Yeah. Semoga dia nonton nih saya ya.
2: Bu Wahida.
1: Mantengin.
0: Ya, kita sebut mention ya. Yeah. Bu Wahida itu bagus di pedagogis misalnya, cara ngajarnya benar-benar mengayomi banget nih kan anak, cara runtutnya. Kalau saya memang subspesialisnya saya di teoritik dan kepenulisan. Jadi memang sudah sering nulis di berbagai macam bentuk media dan sebagainya. Bahkan dulu sebelum COVID itu di Sumenep ada Pasca namanya lembaga lomba nulis tentang hari ulang tahun Sumenep. Saya juga masuk salah satu pemenangnya. Jadi di media-media saya sudah terbiasa untuk menulis sebenarnya. Jadi kalau nanya berapa lama nulis itu, 1-2 hari sebenarnya sudah selesai. Cuma ketika ada konsepnya sebelum kami kirim, sebelum deadline, itu kami coba minta pendapat ke teman-teman, apanya nih yang perlu diperbaiki, ada rekomendasi apa lagi nih, yang misalnya yang kurang nendang apanya. Jadi kami saling berbagi. Jadi ketika ada masukan-masukan itu dikembalikan lagi. Kalau proses nulis nggak lama sebenarnya, yang lama itu perang idenya di kepala karena kebanyakan. Di lomba kan ada kurasi yang berupa jumlah, konten dan lain-lain harus diperhatikan. Jadi menyesuaikan sama format yang diminta itu justru yang butuh waktu lama untuk ngedit dan semacamnya.
1: Berarti keadaan ini Liv ya, dia itu meskipun udah apa ya pinter-pinter nulis masih
2: butuh saran masukan
1: butuh sama teman
0: betul ya karena ya sorry.
1: Apa nih Pak boleh berbagi Pak
0: ya sorry aja manusia itu kan sifatnya selfish ya merasa dirinya yang paling baik tapi yang yang paling bisa menilai netral lah orang lain makanya ketulisan kita terutama yang terjebak zona nyaman tadi guru nggak boleh orang yang bisa supervisi kan teman sejawat dalam hal kepenulisan ini jadi ide yang kita tulis pasti keren tapi kalau dibaca lagi mesti ada yang ganggu dan sebaiknya ngasih saran itu orang lain
1: ini untuk teman berdua nih boleh kasih saran nih Pak kalau misalkan teman berdua yang sudah punya apa ya bahasa kita sendiri di sebenarnya itu percaya tinggi amat gitu loh Pak. Apa nih Pak biar seperti Kak Dani gitu. Kok sandi Pak terus.
0: Kayak bapak-bapak.
1: Iya. Gimana nih Kak Dani?
0: Enggak. Saya kembali gini aja secara filsafat kan tadi kan karena bilang saya di sana. Manusia itu lagi-lagi kan selfish. Dia yang paling benar, dia yang paling jago. Kita tidak mau dikalahkan orang lain. Tapi yang paling bisa menilai netral ya memang orang expert di bidangnya masing-masing. Dan saya pikir kita perlu memanfaatkan teman sejawat di berbagai lembaga, terutama Semada deh. Semada itu kolaborasi gurunya keren sekali. Kita tidak merasa yang paling jago, tapi siapapun boleh menyumbang ide dan lain-lain. Termasuk misalnya kalau di teman-teman kami di Semada di sosiologi. Itu bahkan rutin sebulan dua kali kita ada forum untuk clearkan nih kita mau ngapain nih di kelas minggu ini metodenya mau kayak apa termasuk kepenulisan ini teman-teman kami di Sismada saling berbagi bapak yang ini idenya ini yang mau dibidik ini jadi kami saling kasih masukan maksud saya begini jangan terlalu kita tinggi hati merasa sombong kita yang paling jago karena di atas langit mah ada langit
1: betul.
0: Dan di atas langit lagi ada Hotman Paris kan
1: bukan pak
0: oh gitu ya
1: bukan pak
0: jadi
1: bukan.
0: Kembali jangan maksudnya apa sih kok kita yang paling jago enggak tetap ada sisi orang lain betul. Lebih bisa nah, saya itu. Yakin itu
1: jadi untuk anak muda sekarang untuk teman berdua jangan sampai punya ini ya punya pemikiran
0: overconfident lah ya
1: karena masih butuh orang lain
2: gitu ya kak mau nanya juga nih kak Dani nih kak kan tadi kita memang butuh saran dari orang lain nih ya kan. Nah, pada saat lomba, kan kakak ini sudah banyak banget ikut lomba. Dengan adanya durasi tadi ya kan, durasi. Pernah gak ngerasa ngeblank gitu?
0: Kalau secara pribadi ngeblank itu sebenarnya agak jarang kalau saya pribadi ya ngeblank. Karena sebenarnya sudah, saya mau ketemu isunya ini. Cuma kadang-kadang begini, saya sering konsul juga dengan guru bahasa Indonesia namanya Pak Samsi kalau di Semada. Itu teman bestie saya lah kalau tanya sekarang. Saya awalnya di esai yang saya kirim itu judul kasarnya di setelah draft saya tulis semua sebelum saya minta teman-teman saya buat judul itu mengajar tanpa mendidik gitu. Tapi saya pikir ini kurang sastra deh. Pendekatannya terlalu kaku buat saya untuk menang lomba. Kalau hanya untuk menggugurkan kewajiban, saya pikir itu sudah cukup. Jadi saya konsultasikan dengan Pak Adi Purnomo di sekolah. Dia dosen juga di STKIP Bidang Sastra ya, Sastra Indonesia dengan Pak Samsi juga. Saya mau Pak ada agak besar sastra. Gimana kalau yang ini? Akhirnya diputuskan saya kasih rekomendasi ke Pak Samsi bilang mengajar yang selesai, mendidik yang tertunda.
1: Nah, maksudnya gimana?
0: Judulnya dari yang tadi kan mengajar tanpa mendidik kan. Sekarang setelah saya kasih sentuhan agak sastra dikit, mengajar yang selesai, mendidik yang tertunda. Nah, saya pikir kadang-kadang kita kan merasa sudah keren dengan ide awal. Perlu masukan orang lain dengan bidangnya masing-masing. Kepakaran saya kan di sosiologis nih. Ada teman-teman bahasa sastra, kita perlu manfaatkan. Enggak usah gengsi. Itu teman sejawat kita kok. Cocok. Sama-sama saling berbagi. Yang penting bertumbuh gitu maksudnya.
1: Setuju.
0: Jadi yang saya mau tegesin sebenarnya menang ini bukan sumbangsi pribadi. Dukungan lembaga kepala sekolah terutama yang ngasih surat tugas teman-teman Semada juga yang betapa luar biasa menyenangkannya kolab dengan mereka itu bikin suasana belajarnya suasana dapat. Bekerjanya menyenangkan dapat, jadi kolab-kolabnya dapat nggak harus kita terpisah-pisah oleh perbedaan teknis lah yang sebenarnya nggak penting-penting amat.
1: Betul.
0: Overconfident itu perlu diatur gitu maksudnya.
1: Masuk. Nah, kan esai itu identik dengan sirus ini, Pak. Kok Pak?
2: Serius.
1: Udah nih. Ini.
0: Saya boleh minum ini kan
1: boleh,
0: ya?
1: Boleh, Pak. Iya, minum dulu, Kak. Biar ini, Kak. Nah, esai itu kan identik dengan serius nih, Kak Dani, ya kan? Nah, gimana? Mungkin Kak Dani punya taktik tersendiri nih ya, bikin tulisan yang tetap pintar tapi nggak bikin pembaca ngantuk. Nah ini.
0: Oke. Sebenarnya ini pertanyaan yang sangat teknis sekali ya, harusnya orang sastra yang menjawab, tapi saya coba bantu jawab lah. Menurut sudut pandang saya kan nggak ada yang benar nggak ada yang salah. Tinggal nanti gimana sih argumentasinya kan gitu kan ya. Versi pribadi karena nanya ke saya. Buat saya pertama begini, konteksnya kan ini perlombaan di bidang esai yang pesertanya adalah semua guru dan tidak ada guru yang tidak bisa. Saya pikir kalau hanya sekadar untuk menggugurkan kewajiban yang tadi, maka esai itu layak dikirim. Tapi untuk menang kan persoalan lain lagi. Jadi dia tidak hanya idenya menarik, tapi juga cara membahasakannya, cara menyampaikannya yang terkesan, terutama saya ya. Ide saya kan mau ngeritik guru yang cuma ngajar, enggak mendidik. Maka jangan sampai saya menggurui guru. Lah guru kayak gurui. Ya, jadi ya, cara betul, menjelaskannya betul. Detailnya, membahasakannya, terutama begini. Kalau di teknis penulisan, kadang-kadang sebuah ide pokok di dalam tulisan misalnya, orang kan akan membaca di 1-2 paragraf pertama. Ketika itu orang sudah merasa berjarak, tidak menjadi bagian dari tulisan itu, tidak nyes di awal, dia akan malas baca berikutnya. Terutama kalau guru nih, sorry-sorry aja. Apaan sih kok saya diguruin?
1: Sandi juga ngalamin gitu Pak Anu
0: kan? Iya, makanya kan kita bosen kan? Nah justru kata kuncinya adalah buat sesuatu di awal itu memancing reaksi orang, kok gini? Sehingga dia mau meneruskan untuk menyelesaikan.
1: Oh, membuat penasaran dulu.
0: Penasaran dulu, termasuk boleh menggugat atau menghakimi dulu sebenarnya boleh, tergantung teknis bahasanya kan ya. Cuma nanti setelah mereka membaca lebih jauh, oh iya ya, bisa jadi begitu. Walaupun awalnya tidak sepakat. Oh iya ya. Nah model-model begini buat saya di kepenulisan esai ataupun artikel berbagai macam bentuknya ya, terutama esai yang dianggap tadi serius, ya enggak juga, tergantung bagaimana cara mengemasnya. Karena kadangkala sebuah pemikiran, sebuah tulisan, idenya penting dan semua orang menerima, tapi kalau cara menyampaikannya tidak tepat, orang enggak membaca sampai selesai. Jangankan mendapatkan ide sebenarnya. Tidak mau selesai karena sudah defend duluan.
1: Ya dari awalnya udah enggak ini.
0: Udah enggak enak.
2: Kalau kata kontennya tuh ada hook-nya dulu yang bikin dia tuh
0: bahasa kontennya.
2: Kalau dia apa 3 detik pertama tuh yang bikin orang tuh nonton sampai habis. Gitu hook-nya.
0: Ya sama dengan penulisan. Kalau di konten kan ke visualnya kan ya. Penulisan betul, juga teknisnya begitu. Jadi kita tarik dulu mereka untuk tertarik. Tertarikan ada banyak hal. Bisa karena menyerang dirinya atau menyerang orang lain, lembaga ngeritik, ataukah bahasanya enak dibaca. Dan kalau dari bahasa Indonesia kan ada berima, ada bunyi sastranya enggak. Nah itu yang perlu kita lebih laten ya mengerjakannya. Kemudian pelan-pelan dan maaf, butuh jam terbang memang lama untuk bisa kesana.
1: Itu enggak segampang.
2: Betul.
1: Enggak segampang itu kak ya. Tadi ini udah berapa tahun terjun ke ini?
0: Kalau saya pribadi ya.
1: Dari tahun berapa?
0: Kalau boleh tahu. Zaman saya kuliah 2010. Udah tua banget kayaknya. Saya lulus S1 itu 2014. S2 saya 2015, lulus 2017. Selama kuliah itu bahkan saya agak jarang sebenarnya di kelas, karena banyak kan mata kuliah yang bisa dikonversi ke penulisan. Jadi seringkali saya mengganti mata kuliah untuk lulus itu bukan ikut kelasnya di dalam kelas, tapi justru misalnya riset saya muncul di media, tulisan saya ada di koran, itu nanti bisa dikonversi sebagai pengganti mata kuliah yang saya tidak ikut dari kemarin. Jadi memang sudah bertahun-tahun.
1: Berapa tahun? Dari 2000 berapa?
0: Saya mulai fokus itu dari 2012 sebenarnya, sudah mulai nulis.
1: Udah terjun?
0: Iya, udah mulai terjun. 2014 itu sudah tahun, di berbagai media-media lah begitu konsepnya.
1: 14 tahun. Oke,
2: lumayan.
1: Kita TikTok dulu ya. Ini udah banyak yang berkomentar nih ya. Ada Edi Seluler, Bu Wahida salah satu guru hebat Semada katanya.
0: Iya betul.
1: Itu mungkin kata ini bisa di dilihat.
0: Pak Edi Seluler ini sponsor kami di sekolah.
2: Pak Edi.
0: Ada lagi. Pak Edi ini juga bahasa Indonesia. Wah, pemikirannya. Ngirimnya banyak sekali, isunya juga menarik. Cuma barangkali memang kan jatahnya terbatas untuk yang menang. Saya baca esainya. Waduh, saya sebenarnya sempat minder sama Pak Edi.
1: Kita lanjut lagi ke Nurul Hidayatiagu.
0: Oh, Bu Titin, Bu Agustin ya.
1: Bisa karena terbiasa. Keren emang Kak Dani.
2: Bisa karena
0: sampean yang Bu, saya bukan Kak.
1: dia mah udah dari zaman kuliah gacor. Dina Holida.
0: Yang ini Dina Holida ini teman saya zaman kuliah. Kami dua orang dari Sumeneb di Sosiologi Unisa. Jadi Bu Dina ini yang rajin ngerjakan tugas, saya mah yang keliling-keliling di luar. Thank you Bu Dina.
2: Nah, tapi yang keliling tuh nyari ini ya, Kak ya. Nyari apa? Koneksi.
0: Iya, betul. Ya, teman risetnya keluar gitu. Serang lapangannya Bu Dina yang konseptornya gitu.
1: Maksudnya berarti bukan 5G lagi.
2: Betul.
1: Tinggi dari 5G.
2: 10G.
0: Lagi-lagi kata kuncinya kan gitu kan. Kita perlu memanfaatkan kan sejawat. Nah, kebetulan Bu Dina ini rekan sejawat saya zaman kuliah. Jadi dia yang ngerjain tugas, saya mah yang keliling-keliling.
1: Oke. Berarti ini satu ini ya.
0: Satu angkatan satu kelas lah. Ya.
1: Wahida Inayatul Lalim. Enggak saya sebutin. Enggak usah. Sudah, tahu kan?
2: Enggak bosan. Ini Bu Wahida ini pasti.
1: Nah, tips nulis tanpa buntu ide gimana nih, Pak?
2: Waduh. Gimana tuh?
0: Tips nulis tanpa buntu ide. Setiap orang pasti akan buntu. Itu yang pertama.
1: Cara untuk pecah telurnya gimana, Pak?
0: Pecah telurnya adalah penulis yang baik itu prinsipnya adalah pembaca yang baik. Enggak bisa nulis sesuatu kalau bacaanmu enggak banyak. Jadi referensi di dalam kepala, isu ini nyambung nih ini. Kita menarik itu. Jangankan menulis yang buntu ya, Mas. Gini saja. Kadang-kadang orang mau menulis bingung apa yang mau ditulis, termasuk mau meneliti apa yang mau diteliti, karena seolah-olah hidup mah normal-normal aja kan, begitu kan ya konsepnya. Cuma ketika dia mempunyai referensi di dalam kalam, misalnya sebuah teoritik atau fenomena, oh saya mau lihatnya lewat pendekatan ini deh. Nah, karena sudah ada sesuatu yang menarik, itu yang nanti tinggal dijabarkan. Tinggal dibedah, nanti larinya kemana, tinggal cari referensi lagi. Ini enaknya pada kayak pendekatan yang ini, teorinya masuk ke sini. Kira-kira nih jawabannya kalau fenomena gini, kejadian gini, apa deh. Saya misalnya nih, kita bandingin kasus saja deh, contoh nih, gini. Sebutlah misalnya sekarang zamannya anak-anak kan ketergantungan ke gawai, gadget. HP, dengan barang yang gak bisa ngapa-ngapain. Satu sisi kan... Gak mungkin dunia tanpa HP, betapa menyenangkannya hidup dengan HP kan, gitu kan. Tapi mau tak mau disadari kan HP ini juga dua sisi mata uang, kayak pisau kan. Satu sisi membantu ibu di dapur, satu sisi bisa dipakai melukai orang lain. HP membantu anak-anak kita membaca, cari materi, cari konten, referensi, tapi sekaligus membuat anak-anak lupa diri karena habis waktunya di sana. Ada fenomena begitu. Ketika ada referensi, kita melihat fenomenanya tanpa ada stok bacaan untuk menganalisisnya, kita kan bingung. Ya, seolah-olah itu normal. Tapi kalau orang yang sudah punya referensi baca, kita melihat, oh fenomena ini terjadi gara-gara ini. Kita mau bawa deh, saya mau bahas misalnya bagaimana sisi, kalau istilah di teoritik itu misalnya ada konsep juggernaut teknologi. Teknologi itu bisa memakan dirinya sendiri. Saya mau bilang, teknologi itu mengancam, bukan hanya membuat anak-anak terbantu, tapi lebih banyak mengancam kehidupan mereka. Akan kita bicarain nanti dampaknya ya. Yang HP yang tidak sadari, lupa waktu main game, sorry, yang paling besar FOMO.
2: Betul.
0: Itu akan muncul setelah ada referensinya, ada kejadian kan ada referensinya. Kalau hanya ngelihat kejadian tanpa pernah membaca sama sekali, maka ya akan bingung. Ya normal. Semuanya normal gitu, selalu gitu.
1: Berarti sebelum terjun ke esai itu, berarti perbanyaklah membaca berarti.
0: Ya, membaca memang kata kunci dari pengetahuan. Kalau kita ngomongin konsep nabi kan di Islam itu ikra dulu kan. Bacalah. Terus kalau pelajaran enggak baca gimana gak dong? Kan itu pertanyaan besarnya.
1: Ngapain? Udah dijawab ya. Kak Wai,
0: Bu Wahida. Ini muridmu, Bu.
2: Oke, Kak, kalau aku boleh nanya nih, Kak. Boleh ya? Nah, Kak Dani mau nanya nih. Kan aku Gen Z nih ya. Gen Z lah gitu kan. Nah, menurut Kak Dani sendiri, kalau disuruh milih untuk anak Gen Z sekarang tuh yang cocok itu lebih baik skill public speaking atau skill menulis yang lebih penting? Untuk anak Gen Z sekarang.
0: Bayangannya kan ada, kalau kita mau makan malam ada lele sama ayam goreng. Pilih yang mana? Kalau saya kalau bisa dua-duanya ngapain pilih satu?
1: Kak Dani benter.
2: Betul.
1: Memberi pandangan luas sebelum menjawab.
0: Ya, tambah banyak lauknya kan tambah enak kan. Sorry aja nih, di negara kita yang begini satu keahlian itu tidak bisa mencukupi loh ya. Betul. Maka butuh keahlian-keahlian yang lain. Jadi selama Anda masih pelajar, kerja keras dong. Semakin banyak keahlianmu, maka kesempatan untuk hidup berdaya dan bisa berdiri di atas kaki sendiri peluangnya semakin besar. Nah, jadi saya nggak mau milih.
2: Nah, terus ada juga kan kadang anak anak muda tuh ya, kayak Gen Z bilang kalau milih nulis, saya nggak tahu nulis nih kak, nggak bakat nulis. Atau disuruh public speaking, aduh saya nggak bisa ngomong nih kak, saya minder. Nah itu gimana cara apa ya, kayak ngeresponnya itu gimana nih?
0: Respon dasarnya kan memang semua orang berangkat dari tidak bisa itu. Apakah bayi langsung bisa lari-lari?
1: Yes.
0: Iya kan enggak.
1: Belajar
0: dia,
1: dong.
0: Dia harus belajar berdiri dulu, duduk dulu, jatuh, tungkang dan semacamnya. Yeah. Setelah berdarah dia akan belajar jalan. Kalau pelajar berhenti dari kata tidak bisa menulis dan public speaking, berbicara depan orang banyak, masalahnya kan di berhentinya. Sudah ngelakuin gak baca? Yeah. Baca udah gak? Sudah belajar berbicara gak? Ya gimana caranya berbicara depan orang ramai kalau misalnya stok kosakata bahasa Indonesia aja macet di kepalanya. Ya ya kan bingung mau apa yang mau diomongin gitu maksudnya. Jadi ya mulai aja dulu. Semua orang pernah berbuat salah kan? Salah ngomong kan? Ya biasa aja.
1: Yang penting kayak gini Pak ya.
0: Hajar aja lah. Ya, kalau salah mah tinggal minta maaf.
2: Klarifikasi.
0: Selesai kan.
2: Tuh teman Pro 2. Jadi semua itu boleh teman Pro 2. Jadi skill apapun itu kalian butuh memang. Kita butuhkan semua ya kak ya. Betul kak ya. Untuk dari skill public speaking, menulis.
0: Gak bisa dipisah-pisah deh sekarang.
2: Karena nulis juga ketika mau kita ngomong, kita nulis dulu kan kak pastinya. Biar tidak salah gitu kan.
1: Nah siaran dulu, siaran jujur Pak ya.
0: Bikin konsep siaran, dulu kan setidak-tidaknya kan.
1: Mau ngomong apa di itu pertama harus nyata dulu Pak.
0: Gak langsung pointer-pointernya apa deh.
1: Oh berarti esai itu seperti itu ya Pak ya.
0: Nah di banyak orang, esai itu orang level pemula misalnya. Dia bingung mau apa nih.
1: Contoh isinya. Contoh Sandra aja deh, Sandra. Jadi mau terjun ke esai.
0: Esai. Mau terjun ke esai. Misalnya nih, ada fenomenanya dulu. Misalnya kita mulai dari yang paling mudah deh. Ada kejadian apa misalnya. Anggap sederhana gini deh. Sekarang kan sudah Mei akhir. Harusnya kalau hujan itu kan di bulan Maret selesai nih kan. Ya normalnya begitu.
2: Normal.
0: Tiba-tiba di bulan Juli Agustus tetap hujan. Harusnya kalau orang terpelajar akan mikir, ada apa kok di Agustus hujan? Kan dimulai dari pertanyaan dasar dulu.
1: Okay.
0: Nah setelah ada, dia akan cari data. Kok bisa hujan? Bukalah situs BMKG. Lihat apakah ada prediksi-prediksi. Oh iya. Setelah misalnya Agustus hujan karena perubahan cuaca. Perubahan cuaca akibat global warming. Global warming karena orang-orang buang sampah sembarangan. Pemanasan global. Semacamnya kan larinya ke sana kan?
2: Berkaitan.
0: Iya. Akan menghasilkan kok selalu.
2: Bercabang gitu ya.
0: Iya jangan berhenti. Justru kan pondasi segala sesuatu itu ada pertanyaan dasarnya. Kenapa kok bisa? Kan gitu. Setelah itu baru nanti
1: data.
2: Berarti apa itu bisa disebut overthinking, Pak?
0: Ya kalau overthinking kan simplifikasi anak muda aja.
2: Serius.
1: Tapi kan Genji. Kak Dani sendiri pernah enggak mengalami overthinking itu? Sebelum mengirim karya atau menulis karyanya.
2: Bikin karya pernah overthinking dulu kak, kayak oh ini jelek kayaknya. Pas
1: dede gagal deh. Ganti yang lain.
0: Standar minimum saya memang harus jelek. Supaya enggak kepedean. Karena jelek makanya kan kita mau baca lah. Setelah nulis nih kan itu kan enggak selesai dalam sekali
1: berarti
0: duduk.
1: Enggak harus bagus dulu.
0: Cuma orang jelek dulu kan. Terutama kalau enggak mandi. Kita kan mandi. Sabunan, habis sabunan kan pakai moisturizer, pakai bla bla, pakai bedak, pakai lipstick, perempuan nih misalnya. Kan bertahap untuk bisa dikatakan cantik standar normal.
1: Kita kira Sandri bagus dulu jeleknya belakangan. Kita ya Pak ya.
0: Ya kelihatannya gitu sih. enggak, memang harus ya bertahap. Kita yang penting nulis aja lah dulu ngalir aja. Nanti ini udah capek, berhenti stop dulu. Nanti dibaca aja lagi, nanti mesti ada yang mau diperbaiki. Selalu gitu, nggak mungkin sekali duduk. Bahkan di level profesor saja yang saya yakin ya, mereka nulis itu jangan dihitung saat dia buka laptop kemudian nulis. Selama perjalanan kan dia mikir apa yang mau ditulis. Dan sejak lama ketika ada fenomena, cari referensi kedua ketemu baru dituliskan. Di level pemula ada kejadian, ada fenomena, catat dulu. Cari isu yang masuk nih ke sini apa, nanti dia melahirkan cabang apa nih? Nanti kita pilih mana yang mau kita seriusin dari beberapa pilihan itu. Baru nanti kita ketemu hooknya di mana. Baru kita poles gitu saja konsepnya.
1: Tapi ngabisin berapa kertas kemarin Pak? Yang kemarin juara 2.
0: Sorry udah digital gak dicetak.
2: Digital ya.
0: Ya kalau versi revisi yang di Word ya adalah kalau 4-5 versi yang berbeda.
1: Berarti enggak nulis dulu, Pak? Langsung pakai
0: enggak langsung nulis aja. Nulis ngetik aja kalau sekarang.
1: Iya, nak 12.
2: Enggak.
1: 14 tahun nih.
0: Kebetulan juga gini kan. Sekarang kan Orang nulis kan gak harus buka laptop kan. Yeah. Sambil bertapa di toilet kita kan bisa ngetik halaman depan itu mau dikasih apa ya. Rasanya ya pengantarnya ini apa nih isunya, saya catat dulu poin-poinnya. Kayak kita bikin konsep itu. Nanti tengahnya nih saya mau analisis ini. Nanti rekomendasinya gini. Nah setelah ada saya tuliskan dulu secara ide gimana-gimana. Setelah itu kita baca lagi dari atas ke bawah. Oh ini bagian ini kurang nyambung nih, kurang asik nih kalimatnya. Kurang manis nih pengantarnya. Oh kurang nendang, kita kasih ini dulu. Kasih fenomena dulu deh. Kita kasih simulasi contohnya gini-gini. Gak bisa sekali duduk langsung rapi. Bahkan untuk orang yang jual nasi aja, kalau bukanya maghrib misalnya buka nasi maghrib, jangan dipikir itu jam 4 baru mau masak. Itu kan sudah dari subuh beli ayamnya. Ditinggal tidur. Nanti goreng bawang.
1: Ngelepak cukup.
0: Ngelepaknya cukup. Mesti motong-motongnya. Nanti ngungkepnya. Setelah ngungkep ditinggal tidur dulu. Nanti balik lagi. Apalagi pekerjaan itu selalu dicicil. Kalau Anda berharapnya langsung sekali duduk, jangan belajar nulis dan jangan berpendidikan. Belajar main sulap. Itu pun gak bisa instan. Mie instan aja gak instan kan?
1: Jadi pesulap gak langsung enak gitu.
0: Mie instan yang namanya instan aja kita perlu evo.
2: Step by step dulu ya.
0: Betul. Belum lagi kalau gak ada guntingnya. Karena gak repot. Semuanya bertahap.
1: Tapi untuk pemula nih Kak Dani, untuk menulis, ya menulis lah ya, seperti esai itu, haruskah menggunakan buku dulu atau gimana Kak Dani? Untuk pemula nih,
0: Untuk pemula, ini ada
1: atau langsung pakai Word? Lebih mana nih?
0: Pemula yang benar-benar mau mencoba,
1: ya, mau terjun, baru terjun.
0: Kalau saya tidak mau merekomendasikan sebenarnya, cuma tinggal ditemukan Anda enaknya nulis pakai yang mana. Kalau memang sudah tahap, kalau saya ya mikirnya, ya ngapain cari kertas lagi kalau kamu sudah terbiasa pegang HP kan, tinggal buka note kan. Daripada ngetik chatan sama temennya yang tiap hari nggak ada hasilnya itu, kamu tulis deh idenya, nanti baca lagi, kamu perbaiki, Karena kadang kalau tulis terkas di note, anak-anak muda sekarang kan suka ke distract nih, keganggu, seelang lah, ketinggalan ketika mau nyat, HP kan nggak pernah ditinggal. Maksud saya kenapa masih capek cari buku gitu? Tapi lagi-lagi ini bukan rekomendasi pasti ya. Kalau memang gayamu suka harus nulis pakai bolpen dan kertas,
1: monggo-monggo aja,
0: gas-gas aja lah.
2: Karena berawalnya dari nyaman dulu ya.
0: Tanya
2: buat relax dulu baru. Nah kadang kebanyakan
0: cinta mah belakangan ya.
2: Kadang kan gini Kak.
1: Jangan bilang cinta Pak. Cinta menulis.
2: Tapi Kak, kadang kan anak muda sekarang tuh berawalnya kalau mereka nulis-nulis panjang tuh biasanya Gen Z ya apalagi ya, itu nulis kata-kata galau biasanya. Mereka lebih gampang nulis kata-kata galau yang panjang daripada mereka bikin esai yang dari ide-ide yang wah gitu loh. Jadi dia lebih seneng gitu tuh, gimana
1: karena
2: tuh?
1: Karena anak muda banyak kegalaunya, Pak.
0: Itu bagus.
1: Beneran, Pak.
0: Karena konsepnya kan begini, penyair dan penulis novel yang baik, yang karya sastranya itu mendayu-dayu dan bikin hati merana, mesti orang yang patah hati dengan hebat, kan?
1: Waduh.
0: Tinggal bagaimana mengemasnya. Jadikan itu rasa sakit hatimu, tuangkan ke tulisan. Supaya diabadi yang pertama. Kedua, kan nanti ketika akan udah dewasa, kita kan lucu nih lihat kegalauan pada zaman muda kan. Dan mengemas rasa galau menjadi tulisan itu bukan perkara yang mudah. Justru kalau saya akan bilang dengan gamblang, lebih mudah menulisnya non-fiksi daripada fiksi. Karena referensinya gampang. Kalau non-fiksi kan ada feel di sana. Kalau kita nggak ngerasain itu agak-agak sulit nih. Kecuali Anda memang sudah expert kan. Apapun maksud saya begini, dari manapun Anda memulai, entah dari rasa sakit hati, galau, atau melihat sebuah fenomena yang menurutmu ganjil, atau silahkan diteruskan. Kata kuncinya adalah jangan berhenti.
1: Teruslah,
0: entah membaca, entah menulisnya. Dikit-dikit satu kata, berikutnya satu kalimat, besoknya jadi satu paragraf, besoknya tinggal gabungin. Kalau tidak memulai dari kata per kata itu, ya kapan jadinya?
2: Nah,
0: kan gitu aja.
2: Betul. Tuh teman Pro 2. Jadi kalau kalian lagi galau, tulis aja enggak apa-apa. Siapa tahu itu akan menjadi bekal kalian untuk jadi juara 2 itu tadi, Pak. Berawal dari galau dulu, ya.
1: Tapi ya gimana, Kak? Kadangnya juga pernah ngalamin gitu.
2: Itu maksud saya.
0: Iya,
2: apakah pernah galau juga?
0: Nulis. Harus galau hebat.
1: Berarti pernah ngalamin juga?
0: Kita pernah muda, Bos.
2: Kalau dari jawaban gitu kita sudah tahu ya, kita sudah tahu.
1: Sudah, enggak usah diperpanjang lagi.
2: Iya.
1: Berarti apa yang diucapkan Kak Dani berarti
0: Basisnya ya? Pengalaman sih ya, datangnya dari sana. Kita tidak terlalu membaca konsep untuk menjelaskan cara menulis. Yes. Maksud saya gini, mulailah dari manapun Anda bisa memulai. Betul. Yang penting baca-baca dulu, setelah itu kamu punya ide apa, dituliskan aja dulu. Kalau misalnya malu untuk, takut malu nih ketahuan orang lain, ya tulis pribadi aja lah dulu. Kalau sudah merasa mulai enak, mulai ke teman-teman dekat untuk suruh bacain. Coba deh baca yang ini, kalimat ini, menurutmu gimana? Kan kita bisa pakai itu. Anak-anak sekarang, anak-anak muda kan punya circle kan?
1: Iya, iya pak.
0: Ya daripada cuma berbagi gosip yang gak ada habisnya itu. Mendingan kita ngomongin isu-isu yang lebih keren deh.
1: Nambah itu sah.
0: Betul sekali.
1: Pak, ini lagi pak. Pas kemarin, dari semua proses lomba, tadi paling-paling berat apa pak? Mencari ide, terus apa lagi ya? List atau melawan rasa malas pak?
0: Kalau saya pribadi, yang paling sulit itu cari waktunya di sela-sela kesibukan. Pertama kan kita ngajar, kedua saya tinggal berdua sama istri, punya dua orang anak, istri saya juga bekerja, dia di rumah sakit sif-sifan. Bagi waktunya, misalnya nih, saya pagi ngajar sampai siang, istri saya masuk jam 2 siang, pulang nanti setengah 10 malam. Setengah 10 saya kan tidurin anak dulu, istri datang udah itu, istri akan istirahat, tidur, saya baru punya waktu me time dengan tulisan saya. Jadi nyuri-nyuri waktunya itu yang repot. Dan anak-anak muda punya privilege karena leluasa punya waktu. Betul. Tolong dimanfaatkan itu. Bapak-bapak kayak kita kan enggak cukup 24 jam. Kita enggak bisa.
1: Enggak bisa
0: ada saja gangguan.
1: Seperti ya Sandri juga mau ini share sih ya, kayak Kak Dani gitu. Pulang kerja, istri berangkat kerja.
0: Betul.
1: Gitu, jadi waktunya gak dapat.
0: Iya namanya perjuangan ya. Iya, setiap orang punya perjuangannya masing-masing. Bapak-bapak nih menafkahi anak istri. Nah. Yang anak-anak muda berjuang demi masa depannya.
1: Masa depannya. Oke, yang terakhir apa Lip?
2: Oke, terakhir nih Kak Dani. Kalau Kak Dani ini boleh ada nih satu mungkin tamparan halus buat kita nih anak-anak muda.
1: Cocok aja Pak ya.
2: Cocok aja Pak. Buat Gen Z.
1: Tamparan halus.
2: Yang mana punya potensi tapi dia tuh suka nunda-nunda. Apa nih yang ingin disampaikan?
0: Kalimat ini sebenarnya sudah sering diungkapkan oleh teman-teman dan juga kami sering kali di sekolah refleksi ke setiap habis mengajar itu. Saya selalu bilang begini, anak-anak, cara terbaik untuk mengubah masa depan itu pendidikan. Tapi berpendidikan saja dengan bersekolah itu tidak bisa menjamin apapun. Bersekolah hanyalah meningkatkan peluang kita untuk bisa hidup mandiri di masa depan tanpa memberatkan keluarga besar kita. Nah makanya, karena sekolah itu hanyalah memperbesar peluang, maka carilah berbagai macam kemungkinan di mana kamu bisa berdaya, bisa punya kemampuan, dan kita jual kemampuan kita itu dalam berbagai macam bentuk. Yang bisa menulis silahkan nulis, public speakingnya enak, silahkan mulai berbicara di forum. Yang mau jadi penyiar, monggo-monggo saja, kejarlah. Mumpung sekarang tidak diributkan oleh berbagai macam itu karena ada bapak ibu yang nanggung. Jadi maksud saya, teman-teman sayang-sayangku semuanya, anak-anak, adik-adik kita, generasi-generasi berikutnya, kita titip nih, kerja keraslah sebelum kita ditampar oleh kerasnya kehidupan di masa mendatang.
2: Dan itu cukup ngena ke
1: saya juga banget,
2: betul.
1: Oke, thank you yang udah komentar. Pak, ini ada lagi pertanyaan sekali lagi terakhir Pak, jangan panjang-panjang ya Kak Dani ya. Dari Banyu Al-Hayat, mungkin Kak Dani kenal. Mau tanya, gimana tips jika ide kita mentok nggak dapat kalimat?
0: Tip, buat saya, kabur aja dulu, berhenti. Stop, tarik nafas.
1: Cari hiburan?
0: Ya, tapi jangan kelamaan ya maksudnya. Sampai nanti idenya lupa. Stop aja dulu, baca sesuatu yang relevan atau bisa menghibur. Nanti balik lagi, baca lagi dari awal. Mesti karena yang buntu itu karena macet, karena kita bingung mau ngapain. Nah kita perlu nyegerin suasana, termasuk barangkali ngaduk kopi itu boleh.
1: Waduh,
2: kopi.
0: Intinya ya ini yang sering lupa. Apa? Jangan berhenti saat buntu, stop dulu. Berhenti beda ya sama istirahat. Itu saja. Nanti balik lagi.
1: Untuk menghilangkan itu gitu ya.
0: Betul.
1: Siap. Dah. Oke, Kak. Terima kasih katanya. Oke, terima kasih.
0: Makasih ya, sorry.
1: Kak Banyu Al-Hayat. Terima kasih
0: masih
1: banyak ya.
0: Semuanya.
1: Kak Dani, makasih banyak waktunya ya.
0: Thank you.
1: Udah berbagi cerita tentang juara Kak Dani. Dan ini dalam banget.
0: Udah, ini sebenarnya saya nggak terlalu suka kalau ngomongin juaranya sih. Yang penting maksudnya kita berbagi cerita aja.
1: Betul. Oh iya.
0: Makasih banyak juga sudah mendengarkan kasih. Saya yang kebanyakan ngoceh ini.
2: Ini tidak, kita senang kok karena Sandi kita sharing ya.
1: Sandi siaran, Sandi dapat ilmunya juga.
2: Dapat kata-kata juga.
0: Terima kasih buat semuanya ya, RRI Pro 2, Semada yes, tercinta, love you semua.
1: Katanya tadinya dari mana? Dari sekolah mana? Dari SMA 2.
0: SMA 2 Sumenep.
1: Gitu, dari Samsi underscore Karang.
0: Oh, itu ya saya sebut tadi, Pak Samsi dia yang karena ini Anda muncul kan. Luar biasa teman-teman Semada.
2: Yo, thank you sudah komen semuanya.
1: Ya, komen-komen yang udah tetap juga. Kita ketemu lagi besok. Ya,
2: siapa tahu.
1: Di Suri Ceria, betul. Mungkin ada Kak Samsi. Kak dari lagi next ya. Bukan yang pertama ini, Kak. Oh,
0: siap kapanpun prajurit yang baik siap bertempur di mana saja dan kapan saja ya.
1: Gitu aja. Siap. Oke deh. Selamat sore Kak Dani. Bye-bye.
2: Thank you.

0: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.
1: Teman Brodua, saatnya kita ikuti pengajian merotal Surah An-Nisa ayat 60 sampai dengan ayat 70. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alam.

0: ba'ida.
1: Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tagut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya.

0: Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka, orang munafik, disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu, Muhammad, sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian."
1: Ulaika alladzina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'rid 'anhum.

Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya.

0: واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
1: Dan kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

0: Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya.
1: Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju

0: kecuali sebagian kecil dari mereka.
1: Semperdua waktu menunjukkan pukul 17:17 menit waktu Indonesia bagian barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib khusus wilayah Sumenep dan sekitarnya.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Mawaddaka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan enggak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah enggak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, "Mawaddaka rabbuka wa ma qala." Allah tuh enggak pernah benci sama kamu wahai hamba-Ku. Dan Allah itu enggak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah enggak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya mawaddaka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Mawaddaka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela banget saya jadi orang benar. Mawaddaka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela saya ninggalin dosa. Mawaddaka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun, jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wama qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari 11 sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri gak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir gak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan, bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umrah plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: bekerja bagi lebah tanpa mengenal lelah. Seraya mensyukuri
1: what?
0: Nikmat yang diberikan oleh sang kasih segenap semesta alam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Da, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 Religi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 98,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb.
2: Teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Kembali lagi teman Pro 2 dengan kita. Kali ini ada jam belajar, di mana jam belajar kita bahasa Inggris nantinya. Tapi sebelum itu, kita akan ngebagiin ke kalian 16 fakta tentang Polandia.
1: Ya, yeah, jadi saat ini pasti kita memikirkan Polandia ya. Dan mungkin juga membayangkan pemandangan alam yang luar biasa. Juga situs sejarahnya bagaimana.
2: Betul.
1: Dan banyaknya juga pangsit pierogi yang lezat di sana teman-teman.
2: Betul, kalau di pikiranku Polandia tuh Lewandowski.
1: Apa?
2: Lewandowski.
1: Oh, sepak bola.
2: Iya.
1: Boleh.
2: Tapi tidak hanya sepak bola ya teman-teman berdua. Ada banyak hal lagi tentang Polandia yang terlihat juga. Terutama ada yang namanya Polandia ini adalah rumah bagi kastil terbesar di dunia.
1: Wow.
2: Kastil terbesar di dunia tuh ada di Polandia, yang mana namanya tuh Kastil Ordo Teutonic, yang tepatnya di Malbork gitu. Dan ini kastil terbesar di dunia yang berdasarkan luas lahan ya, yang mana awalnya ini ternyata si kastil ini udah berdiri pada abad 13 sebagai kastil dan benteng Teutonic. Yang kastil ini juga merupakan situs warisan dunia UNESCO.
1: Wow, dan keren.
2: Ngomong-ngomong ini juga Polandia tuh memiliki 15 situs warisan dunia UNESCO yang luar biasa juga.
1: Boleh tuh teman produk searching ya, searching ya.
2: Betul, searching juga.
1: 15 situs warisan dunia UNESCO yang luar biasa.
2: Yang pasti bukan cuma Lewandowski aja.
1: Bukan. Nanti juga punya lagi
2: tuh,
1: bukan masalah kastil terbesar di dunia ya.
2: Apa nih?
1: Memiliki salah satu tambang garam tertua di dunia.
2: Tambang garam ya. Kalau
1: Polandia loh teman-teman.
2: Iya, kalau kita kan penghasil garam.
1: Ya.
2: Ini sekarang ada tambang
1: garam. Jadi pernah nggak kalian tuh berada di dalam tambang garam? Coba pikirkan. Kalau misalkan ada, luasnya bagaimana gitu?
2: Yeah,
1: luasnya bagaimana ya? Jadi saat teman Pro 2 mengunjungi Polandia, ini akan membawa kamu itu melihat tambang garam namanya Wieliczka. Yang berusia 800 tahun.
2: Udah lama.
1: Salah
2: juga
1: satu
2: ya.
1: Yang tertua di dunia teman Pro 2. Keren gak tuh?
2: Keren banget.
1: Keren ya.
2: 800 tahun loh.
1: Iya dong. Tambang ini terkenal sebagai katedral garam bawah tanah Polandia. Dan kamu akan melihat ruangan-ruangannya di dalam. Terus patung-patung. Lampu gantung garam. Awas ya.
2: Gimana tuh?
1: Lampu gantung garam.
2: Gimana tuh?
1: Saya nggak tahu bagaimana modelnya gitu ya. Garam bisa dijadikan lampu gantung gitu. Dan ada lagi seluruh kapel yang diukir dari garam batu ya. Jadi ini salah satu juga situs warisan dunia UNESCO yang telah memproduksi garam secara terus menerus sejak abad ke-13 hingga tahun 2007.
2: Jadi menarik banget ya Polandia nih ya teman-teman. Kalau emang kepo sama Polandia nih, ini dua hal yang kita sharing tadi tuh udah cukup mewah gitu loh. Apalagi nanti yang banyak.
1: Betul. Dan ini lagi yang ketiga buat yang teman-teman yang sering tahu sama vodka.
2: Nah,
1: vodka ini berasal dari Polandia teman-teman. Tuh,
2: minuman ya. Ini ya minuman alkohol.
1: Alkohol. Dan membuat beberapa vodka terbaik di dunia, memproduksi sekitar 260 juta liter setiap tahunnya.
2: Waduh, banyak juga ya. Makanya itu juga disebut dengan minuman vodka yang terbaik juga.
1: Betul.
2: Di dunia ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk, kita jadi contoh kecil. Siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Oke, tema nomor 2.
1: Ya.
0: Kita ngebahas info beasiswa dulu ya. Tentang ini ada Kementerian Agama. Kemenak, ini bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP menawarkan skema beasiswa S1, S2, S3 bagi warga Indonesia.
1: Nah, dan beasiswa ini teman perdua disebut Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB, yang mana BIB ini akan memberikan dana pendidikan fully funded, di mana beasiswa ini berlaku bagi program formal degree maupun non degree, serta berlaku untuk kampus tujuan dalam negeri maupun luar negeri.
0: Caranya gimana nih?
1: Nah, caranya gimana? Kalau kita lihat di halaman resminya di Kemenag, itu yang pertama kalau jenis-jenis beasiswa apa Indonesia Bangkit ini ada sekitar 5.
0: Apa tuh?
1: Yang mana 1 beasiswa pesantren, 2 beasiswa unggulan keagamaan, ketiga beasiswa double degree, keempat beasiswa akselerasi, kelima beasiswa targeted. Yang mana kalau semua ini masing-masing tuh ada 2, yang mana terakhir tuh ada di nomor 5 yang targeted ini cuman beasiswa 1 pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kalau di jalur reguler juga ada, yang mana tata caranya tuh harus ngikuti seleksi administrasi dengan daftar di beasiswa.kemenag.go.id. Nah, lengkapnya tuh teman-teman bisa cek di sana.
0: Oke, siap. Kalau jalur LUA apa?
1: Kalau jalur LUA ini tuh yang pertama tuh ini dia melakukan pendaftaran pada beasiswa Kemenag juga, tapi apa?
0: Ada tahapan-tahapan
1: ya. Ada tahapannya, yang mana tahapannya itu sesuai beasiswa yang diikuti.
0: Okay. Ya,
1: dan peserta itu dinyatakan lolos seleksi wawancara juga.
0: Jadi kalian bisa searching di googling aja teman berdua.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, yang mana jadwalnya tuh lengkap juga di sana. Sudah dibuka dari 1 April kemarin sampai 31 Mei ini masih ada waktu. Dan seleksinya nanti itu, seleksi administrasinya nanti dari tanggal 1 sampai 15 Juni.
0: Yuk.
1: Pengumumannya 16 Juni, nanti juga diseleksi juga. Dan nanti di akhir di wawancara itu ada di, pengumuman terakhirnya nanti di 27 Juli.
0: Oke. Jadi itu teman perdua ya. Apa ini salah satu peluang buat kamu.
1: Betul.
0: Yang mau melanjutkan pendidikan. Ini ada info beasiswa ya dari Kemenag bersama LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang sudah memberi peluang buat kamu. Ini menawarkan skema beasiswa S1, S2 dan S3 teman perdua.
1: Betul.
0: Okay. Jadi ini yang terakhir ya di Sore Ceria, karena nanti jam 7 malam teman perdua kita akan menuju ke RRI Pro 2
1: Jakarta
0: mengikuti musik live chat. Dan malam ini teman perdua nanti jam 7 ada Fadila Intan bersama Danis Sufian, bersama hostnya ada Kak Edit dan juga ada Kak Angga. Sandri pamit dulu ya sama Kak Edit.
1: Juga.
0: Bye-bye.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro 2.

Ketemu lagi ya bareng sama Kangga malam hari ini, tentunya di Music Live Chat. Dan masih seperti kemarin, Kangga hari ini bakal sendirian aja nemenin teman berdua. Tapi tentunya bakalan gak sendirian banget, karena nanti ya namanya Music Live Chat pasti menghadirkan musisi-musisi yang bakalan seru abis ya. Siapakah musisi yang akan kita ajak ngobrol hari ini? Yang pasti kalau kamu udah lihat story-nya di Produ FM kota kamu gitu ya, hari ini kita bakalan ngobrol tentunya bareng sama seorang penyanyi Dawai yang lumayan udah sering juga ke MLC gitu ya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Doi ya, bareng sama Fadila Intan, dan juga bareng sama salah satu musisi dari Malaysia yang kayaknya lagi berkolaborasi bareng sama Fadila Intan ya. Namanya ada Danis Sufian. Seru ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol kabarnya. Terakhir kayaknya ngobrol sama Angga itu kapan ya, sama Fadila mungkin beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu ya. Sekarang kita bakal ngobrol lagi sama Fadila Intan dan juga bareng sama rekan duet terbarunya dari Malaysia. Oh, udah datang tuh. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga tentunya. Sampai nanti 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat ya, seperti janji yang tadi kita bakal ngobrol bareng sama Fadila Ita. Halo, apa kabar? Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya? Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat
0: waktu
1: single?
0: Banyak banget sih proyek kamu.
1: Kayaknya waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul, betul, betul. Ya, karena sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya,
1: betul, betul, betul.
0: Itu Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya gak sendirian Fadila, yeah, tapi bareng sama Danish.
1: Beli lagi OTW, 10 menit lagi sampai.
0: 10 menit sampai, dan Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi, kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu. Karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta. Terus kemarin kita udah mediator, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya? Waduh, ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama dulu sama?
1: Pertama sama Am Charlie, penyanyi Malaysia juga, cowok. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga tapi cewek. Yang ketiga sama Kak Danish Rufian, penyanyi Malaysia lagi.
0: Kayaknya judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tau ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya?
1: Amin.
0: Tapi ketemunya di mana waktu itu?
1: Ketemunya tuh kita tuh pernah ke satu event kak, tahun 2022. Cuman kayak aku gak tahu dia siapa, dia juga gak tahu aku siapa mungkin
0: Jadi tapi sebenarnya penyanyi gitu,
1: iya,
0: di sana, di Malaysia.
1: Itu acara fashion show gitu di Malaysia. Gestarnya aku, terus satu pemain biola dari Jogja, sama satu lagi dia. Terus kayak ya udah kita cuman kayak halo Fadila, Danish gitu doang. Terus kita gak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya. Tahun depannya terus kita bikin konten bareng. Kita tukeran single gitulah. Jadi aku cover lagu dia tapi pakai versi duet, dia pun juga cover lagu aku. Jadi kita cover sama-sama gitu. Ternyata cover iseng itu rame di TikTok dan juga Instagram. Akhirnya karena rame, kenapa kita enggak duet aja Kak, kita bikin lagu gitu. Si anak si Asbun ini asal bunyi aja. Kok ternyata mau.
0: Mau, oke.
1: Akhirnya karena dia mau.
0: Tapi genrenya sama enggak sih?
1: Sebenarnya kita beda sih.
0: Beda ya.
1: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B. Lebih pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena lagu dia kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtracks dan lagu sedih kan. Jadi sebenarnya kita tuh beda, tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
0: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya.
1: Betul. Jadi akhirnya aku tanya, "Kak, gimana kalau kita bikin official duet song gitu?" Soalnya dia langsung mau, padahal belum ada lagunya. Belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu Simpul, adalah lagu satu lagi. Tapi ternyata kita enggak jodoh sama lagunya. Jadi enggak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempat ghosting dia selama 2 bulan. Bukan ghosting sih, kayak diamin gitu.
0: Enggak ada kabar gitu ya. Udahlah, dibiarin aja dulu gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin gimana? Dia gimana karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini. Bukan pokoknya aku yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya enggak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh enggak mau yang kayak, "Kak, sorry ya, kita gak jadi duet dulu," atau "Kak, sorry ya, lagunya gak jadi dipakai." Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
0: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
1: Iya, betul. Akhirnya aku bilang Kak Hendro, buat Kak Hendro itu kan produser aku, yang dia yang ciptain lagu Dawai juga. Akhirnya dia tulis lagu ini Simpul. Kak Hendro, Kak
0: akhirnya
1: Andre,
0: kembali ke Hendro.
1: Iya, dan Kak Barsena, aku bilang, "Kak, tolong bikinin lagu dong," gitu. Tanpa aku tahu kira-kira Danish ini mau apa enggak gitu.
0: Padahal yang pertama tuh udah cocok banget gitu.
1: Udah,
0: ya
1: lumayan sih cocok gitu. Terus habis itu akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, terus keluarlah lagu Simpul ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ah ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu. Terus aku kirim ke Danish kan, aku kirim ke Danish, ternyata dia juga suka. Jadi akhirnya aku baru udah bilang gini, "Kak, ini aku kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak, gak apa-apa, karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu." Ternyata dia suka.
0: Oh, ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya gak suka, kelewatan juga, karena ciptain Mas Hendro ya kan sih. Terus juga ada Barsena juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in disguise ya. Maksudnya sesuatu yang gak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang bagus banget gitu, Simpul ini gitu.
1: Jadi kita berdua akhirnya bersyukur, maksudnya kayak, "Kak, kalau misalnya waktu itu gak ada kejadian itu ya,
0: gak dapet lagu yang bagus ini nih."
1: Terus dia bilang, "Iya Fadila, bener juga." Jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
0: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda nggak sih mereka ini?
1: Punya, karena kan tiga orang berbeda kan, pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua, dari Amshar, Lee, Kak Ain Abdul sama Danish, itu semua tiga-tiganya beda.
0: Kalau Amshar lebih apa? Lebih
1: suaranya lebih
0: Melayu ya?
1: Iya lebih Melayu, terus dia lebih tinggi
0: suaranya. Yang melengking-melengking gitu ya?
1: Iya betul.
0: Kalau ini kan apa, Danish dia R&B banget
1: betul,
0: gitu ya?
1: Betul, jadi kayak something fresh buat aku juga gitu. Jadi aku seneng sih. Terus mereka orangnya welcome semua sama aku gitu. Karena lumayan susah sih untuk menemukan partner duet yang sesupportif dia gitu. Menurut aku dia sangat supportif karena aku tuh berasa aku gak kerja sendirian gitu loh. Jadi dia mau
0: sangat kolaboratif.
1: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
0: Involve banget juga sama lagu ini. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
1: Iya, jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah.
0: dan rilisnya itu di dua negara dong, maksudnya ya, di sana pun dipromoin juga gitu.
1: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia.
0: Okay.
1: Terus habis itu makin lama makin turun Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
0: Gitu. Jadi kayak ini balapan.
1: Iya
0: ganti-ganti.
1: Betul.
0: Kapan sih emang rilisnya?
1: Dua minggu yang lalu
0: ya, berarti masih di bulan Mei.
1: Satu Mei.
0: Oke. Wah seru banget ya. Nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya dari Danish. Tapi nanti ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simple yang diceritain sama Sandro. Terus juga ada Barsena sama Andrelis juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama kita bertiga nantinya. Tentunya masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga masih bareng sama Fadil Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Danis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan terasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih,
0: tahu ya.
1: Cuman tapi
0: lumayan signifikan ya.
1: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila gitu. Mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan, jadi mungkin beberapa di sana udah banyak yang tahu gitu.
0: Nah, ketahuan tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame tuh, rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong masih ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda nggak sih? Algoritmanya tuh sama gak sih ketika pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama
1: sebenernya
0: di Malaysia.
1: Sebenarnya mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh, itu gimana ya kadang-kadang kan? Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya.
1: Alhamdulillah mungkin iya ya. Gitu. Apalagi di project ini, simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Jadi kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, "Kak, aku hari ini upload ini." Yaudah kamu hari ini tuh, besok aku ini ya. Jadi kayak
0: rebutan, kayak rebutan gue dulu nih.
1: Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi okay, itu adil gitu. Cuman
0: kalau di TikTok enggak ya?
1: Di TikTok enggak kan, enggak bisa collab kan. Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu, dan kita belum mencapai itu. Jadi selalu kayak, yaudah Fadila kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya gitu.
0: Okay, itulah ya pentingnya collab. Tapi itu yang jadi seru sebenarnya ya. Karena kan masing-masing jadi punya itu tadi itu inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu Simpul ini ketika kamu bikin minta sama Mas Hendro gitu, udah terserah Mas Hendro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guidance sendiri sama?
1: Sebenarnya aku cuma request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada.
0: Nggak ada ya.
1: Udah bilang Kak, aku pengen love song.
0: Jangan patah hati mulu gitu ya.
1: Iya, karena aku kemarin kan rilisnya sedih terus ya kan.
0: Iya.
1: Jadi waktu hari ini aku dikasih kesempatan untuk rilis lagu Happy, itu seneng banget sih.
0: Apalagi ini kan duet gitu kan. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari sampai kamu request sampai akhirnya jadi itu? Apa kamu ikutan juga di workshopnya?
1: Enggak sih, aku gak bukan ya? Tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
0: Gak bisa ya?
1: Kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang yang mungkin kita udah kenal lama gitu. Okay. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak
0: Aduh
1: kayak tiba-tiba gak muncul aja gitu.
0: Agak terkungkung gitu ya. Jadi gak bebas. Nah akhirnya jadi simpul. Lagunya tentang LDR.
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Nah kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship, betul, LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya udah satu ya akan setia selamanya gitu.
0: Nggak akan bisa terpisahkan pokoknya.
1: Betul.
0: Itu simpul ya, simpulnya simpul mati nih soalnya.
1: Gini terus.
0: Kalau simpulnya simpul tali sepatu kan gampang ya, ini simpulnya simpul mati.
1: Betul, jadi spesifik ya.
0: Spesifik, dan kenapa LDR mungkin bisa di-relate sama ya karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya. Jadi mungkin bisa membayangkannya ya, seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita nggak ada, maksudnya kita nggak relate hal itu sih sebenarnya. Cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang yang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
0: Betul, gitu. Sekarang istilahnya LDM ya.
1: Jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini. Dan misalnya gak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
0: Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik sub-nya lah ya. Tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simpul dari katanya supaya tidak berubah. Nih Danis sudah datang nih.
1: Yeah.
0: Halo Danis. silakan masuk. Yes. Dan halo. Selamat datang. Yes. Selamat datang di Pro 2 FM Jakarta.
2: Halo, terima kasih.
0: Terima kasih, boleh dipakai kalau biar dengar.
2: Gak apa-apa, dengar.
0: Oke, Danish, tadi udah banyak ngobrol sama sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama Danish gitu ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danish sama Fadila waktu itu apa, gimana tuh ketika melihat satu event nih. Sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
2: Oke, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay mau kolaborasi dengan Fadila. Tapi bila ketemu dia, ternyata Fadila ini orangnya sangat down to earth,
0: humble,
2: sangat humble gitu ya. Walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to earth.
0: Famous ya?
2: Iya. Ya bukan dia saja, tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
2: Iya, lagipun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya, ke arah ballad juga.
0: Ballad
2: cuma
0: juga.
2: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan, dan lagu simple ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Dan tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
2: Tidak, kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah kepernikahan juga. Jadi sebab itu bila dapat simpul ini saya happy.
0: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya Indonesia. Nah, kalau di sana sebenarnya Danish sudah berapa single? Atau berapa album?
1: Banyak dia.
2: Banyak sebenarnya.
0: Banyak banget.
2: Mungkin.
0: Banyak banget ya?
2: Iya, banyak
1: fansnya
2: banget.
1: Fansnya juga banyak.
0: Itu dari kapan emang Danish?
2: Kamu. Saya jadi segan loh.
1: Aku support loh.
0: Terima kasih. Jadi saya ada di industri Malaysia dari tahun berapa?
2: Dari 2019.
0: Lama ya, juga ya.
2: Itu first single saya.
0: First gitu. Single di 2019.
2: Iya benar.
0: Dengan genrenya tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya.
2: Yes, R&B ballad gitu.
0: R&B ballad.
2: Ya, tapi sebelum saya ke dunia mainstream saya perform di wedding dulu. Event corporate bersama dengan band saya. Jadi dari situ bakat saya dinampak oleh label saya sekarang. Dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
0: Berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler suka wedding gitu ya, sampai akhirnya di apa sign sama label gitu. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila apa juga impressionnya? Wah akhirnya bisa kerja sama Fadila Intan. Coba kasih bocoran orangnya seperti apa sih Fadila Intan coba.
2: Oke, sebenarnya pada mulanya ya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa nakal ya suka bercanda
0: jaya.
1: Dia juga
2: tapi saya suka orang yang begitu bercanda, jadi kita dirasa happy gitu
1: ya,
2: happy. Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu simple sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu, tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy,
0: enjoy
2: gitu ya.
0: Pertama kali Danish dengar lagu simple, apa impressionnya?
2: Suka banget. Ya saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ni, memang ballad juga, cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simple, simple dari segi arrangementnya lebih besar.
0: Lebih megah.
2: Lebih
0: karena ada orkestranya juga di sini.
2: Ya gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simple ni kali pertama. Jadi ya saya happy.
0: Yeah, Fadila seru banget. Yes, akhirnya happy gitu ya. Karena ya akhirnya satu kolaborasi. Ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga ya kan. Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple. Ini dia for the first time yang kita putar di Pro 2 FM Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Chat.
1: Welcome back, masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin kan? Ya, sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
2: Iya, terima kasih.
1: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagunya Fadila gitu semua, nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
3: Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
1: dibandingin yang lain ya.
3: Iya, betul.
2: Mungkin dari segi storyline ya.
1: Storyline, iya. Dan video klipnya udah dibuat?
3: Udah juga.
1: Di mana bikinnya?
3: Akan kita rilis juga. Waktu itu kita syuting di Bandung.
1: Oh, di Bandung. Iya. Kenapa nggak di Malaysia? Bahasa bahasa sih bahasa.
2: Logik juga ya, logik juga.
3: Iya.
1: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin ya.
2: Insyaallah.
1: Ya pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
3: Amin.
1: Dan tadi sempat tanya sama Danish juga kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
2: Sama juga, simple juga. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan.
1: Di sini juga jarang ya.
3: Sebenarnya jarang sih, paling maksudnya sepatu juga tali sepatu,
1: tali sepatu
3: kan, bukan
1: simpul. Malah
3: mungkin ini pramuka. Simpul
1: tali simpul pramuka. Iya. Lebih sering kesimpulan.
2: Simpul tuh bahasa di sini lebih itu lebih formal ya gitu.
1: Iya, yeah. Oh, lebih formal. Ya. Oh. Sebenarnya kan dikata nih, kata tingkat simpul gitu. Ada kesulitan enggak sih? Ini pertama kalinya Danish collab with
2: Indonesian
1: singer ya?
2: Ya, ini pertama kali.
1: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
2: Iya.
1: Ada kesulitan enggak?
2: Kalau menyanyi lagu simpul enggak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
1: Tapi
2: gitu.
1: Sama lah, kita ngomong Malaysia, Danis dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
2: Ngerti juga kan?
1: Danis juga ngerti
2: ngomong
1: apa gitu. Tapi jadi enggak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
2: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya nggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik, sebenarnya sama aja ya, tidak banyak perbedaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya, ya. Tapi bila berbahasa itu aja agak jadi berbeza kan, bila berbicara.
1: Itu dia. Ya. Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini, tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsena,
2: Barsena
1: yang
2: merupakan
1: nama besar. Itu gimana rasanya?
2: Oh, saya rasa happy sangat, happy sebab sebenarnya saya punya one of my wish list, bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia itu Fadila Intan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia.
1: Iya, gitu.
2: Jadi ya, impian saya tercapai lah. Yeah. Thanks to Fadila juga. Thank you. Ya.
1: Yeah. Nah, akhirnya gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini ketiga kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu. Maksudnya kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaboratif gitu. Nah, apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
3: Apa signature?
1: Ya maksudnya baik sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu gitu? Ada enggak?
3: Ih, banyak juga, Kak. Aku
1: banyak
3: juga
1: ya?
3: masih belajar sih. Cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengen duet sama ini gitu. Terus
1: tapi kesampaian
3: ya,
1: gitu
3: jadi
1: ya.
3: Jadi aku coba dulu, aku tanya dulu mau enggak? Oke, okay, enggak gitu. Terus kalau oke ya kita jalan gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya, Kak. Jadi alhamdulillah dapat project-project itu sama penyanyi-penyanyi hebat.
1: Mungkin nggak kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
2: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
1: soundtrack from movie.
2: Movie gitu. Iya sih. Tapi cuma kalau saya sendiri, saya tidak pernah lagi. Walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
1: soundtrack ya.
2: Menjadi soundtrack, ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack, ini first time.
1: Nah, siapa tahu tuh, siapa tahu bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadila ini Queen-nya
2: Queen of soundtrack gitu kan. Iya. Ramai bilang gitu. Aku setuju.
3: Belum, masih belajar. Aku takut dibully, guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok terus kayak ada, "Belum lah, dia tuh masih single."
1: Jadi ya, setiap katakan adalah doa ya, guys.
3: Ya,
2: kita aminkan aja. Iya.
1: Iya. Dan kecuali memang enggak ada karya, karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtrack-nya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti walaupun mungkin bukan simple, tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya balad, gimana coba Danis mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadilah. Apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
2: Sebenarnya gampang kan?
3: Yeah.
2: Ya gampang sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadilah mempunyai suara yang soft gitu ya.
3: Iya, yeah, betul.
2: Ya, soft gitu. Jadi senang blend sebab kita pernah buat cover juga, buat cover di social media. Jadi ramai yang suka, ramai yang support. Jadi daripada situ kita boleh tahu vocal kita tuh boleh blend. Ya, jadi that's why
3: enggak terlalu effort sih sebenarnya, yeah, Kak. Sebenarnya kita enggak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana, enggak. Alhamdulillah natural aja ya.
2: Iya, natural aja.
1: Yang direct siapa? Apakah Barsena?
3: Oh,
1: sekalian ya. Yeah. Udah bikinin lagu ya harus direct bareng
3: aku
1: juga.
3: Aku kalau enggak ke Barsena
1: enggak mau.
3: Kita tunggu sampai tahun depan enggak apa-apa.
1: Aku tungguin jadwalnya deh makanya.
3: Ke Barsena yang ngedirect.
1: Yeah. Dan ada serunya enggak ketika di bagian-bagian part mana gitu ya yang wih ini bisa dapat part kayak gini itu ada enggak?
2: Sebenarnya dari segi harmonization ya. Ya, the harmonize-nya mula-mula kita record itu susah, agak sulit ya. Tapi lama-lama bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya, jadi
1: dan itu
2: okay aja.
1: On the spot di saat take recording. Bener, ya?
2: Iya.
3: Jadi aku tuh gak pernah denger Kak Danish nyanyi simple.
1: Serius?
3: Jadi kita gak kirim aku demo kan?
2: Enggak, iya enggak. Oh iya, aku baru ingat loh, aku gak kirim.
3: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim,
1: terus temen-temennya
3: kirim kan? Iya, iya. Itu gak kirim-kirim. Dia terlalu sibuk guys. Terus itu, tapi minggu depan take vokal ya, terus aku bilang Kak Hendro, Kak, tapi Kak Danish belum kirim demo. Sudah, gak apa-apa. Terus kayak ya udah karena dia juga sangat profesional jadi kayak
1: ya
3: oke
1: okay,
3: gitu.
1: Iya, enggak salah lah ya. Jadi memang ke di sini pun on the spot langsung di direct cepat langsung bisa clear gokil sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
3: direct video di YouTube Fadilah Intan.
1: Fadilah Intan ya, bisa dicek di situ, otomatis sudah bisa di request di Produser Indonesia dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadilah dan juga Danish ke Bandung ya rencananya ya hari Kamis Jumat
2: besok.
1: Ya. Tapi promonya
3: Jumat
1: ya. Coba tahu pengen ketemu sama Danish sama Fadilah mungkin bisa cek lah di radio-radio Bandung ya. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
3: Iya, di sama Bandung Bernyanyi.
1: Wah, seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
3: Iya, hari Minggu.
1: Hari Minggu di Bandung. Wah, gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar.
2: Iya benar. Ya. Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
3: Lebih banyak sebenarnya.
1: Lebih banyak ya.
2: Sebenarnya saya agak surprise walaupun lagu ini baru rilis 2 minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12 streaming.
1: Gokil. Trending 12.
3: Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
1: Gokil. Yang makin 30 ribu ya.
3: Iya, seneng banget kita ya. Buat maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya gak sebanyak orang-orang yang udah sukses yang gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
1: Konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke okay. Pokoknya sukses buat lagu ini dan nanti kita tahu dong, pokoknya harus nyanyi mumpung lagi gak jarang di Indonesia, harus nyanyi dulu di sini.
2: Boleh
1: habis itu kita akan dengerin mereka nyanyi live session sambil Kangga juga harus pamit sama Pradua ya, udah dulu buat music live chatnya hari ini. Dan thank you banget buat teman produser yang udah ngikutin dari tadi ya, dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi besok. Tapi besok gak sama Angga, besok sama Edit kalau gak salah ya. Yaudah, kita akan langsung aja dengerin ini dia live session dari Fadilah dan juga Danish dengan Simple. Kakak pamit ya, bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan saya ucapkan selamat malam, apa kabarnya semuanya? Stay tune terus ya bersama FM kita di Pro 2 FM. Saya Dian yang akan menemani di jaga malam kali ini. Oke, seperti biasanya ya teman Pro 2, kita akan awali jumpa kita. Sebelum kita nantinya, saya akan ajak kalian semuanya nih ngobrol komunitas. Informasi penting kita kali ini ada Harkitnas 2026, Ketua Gen Pamekasan ajak pemuda lawan kebodohan. Kemudian nanti ASN Sampang ini meminta jadi contoh beralih ke Brigres. Kemudian juga terkait info olahraga, nanti ada tim pemantau IPS Ijatim, pesilat unggul tak cukup modal teknik. Oke. Yuk, teman Pro 2, kira-kira di informasi perdananya di sini terkait Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei menjadi momentum penting ya, merujuk kepada lahirnya organisasi Bodi Utomo pada tahun 1908 ya. Dan peristiwa tersebut, teman Pro 2, tercatat dalam sejarah sebagai awal munculnya kesadaran nasional bangsa Indonesia ketika kaum terpelajar pribumi mulai menghimpun kekuatan melalui pemikiran dan juga organisasi. Pada peringatan Harkitnas tahun 2026 ini, pemerintah mengusung tema Jaga Tuntas Bangsa. Maksud kami, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Tema itu dipilih dengan harapan meningkat peringkatnya Harkitnas dapat menumbuhkan semangat serta kekuatan ya untuk bangkit bersama dalam menyongsong masa depan Indonesia yang kuat. Oke, kita bergeser lagi nih teman Pro 2 ya. Di sini pemerintah Kabupaten Sampang mulai mendorong kalangan aparatur sipil negara ASN untuk beralih dari penggunaan LPG subsidi 3 kg ke LPG non-subsidi jenis Brigas. Langkah tersebut dilakukan agar subsidi energi benar-benar tepat sasaran. Kemudian analisis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Bahri mengatakan LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan juga pelaku usaha mikro. Oke, yuk informasi terakhir nih, dunia olahraga. Gelar Kejurprov Pencaksilat Jawa Timur 2020-an tidak sekedar menjadi pengguna perebutan medali emas. Lebih dari itu, ajang bergengsi ini menjadi medan perburuan radar Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Jatim dalam menjaring pendekar-pendekar muda berbakat yang juga siap digembleng menjadi tumpuan masa depan hingga menyelesaikan babak penyisihan Rabu 20 Mei 2026. Atmosfer yang juga digelar pertandingan terbilang masih hangat-hangat kuku. Kemudian tim pemantau IPSI Jatim yang duduk di tribun pengamat mengaku belum menemukan kejutan besar. Anggota ini juga memantau IPSI Jatim. Tono Suharyanto mengungkapkan bahwa kemampuan para atlet yang juga berlaga di fase ini masih terbilang merata. Belum ada yang sosok yang benar mencuri perhatian dan juga tampil mendominasi.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan yang berbahagia untuk malam hari ini, saya ucapkan makasih banyak deh yang sudah in bersama Pro 2 FM juga di perjalanan gitu. Oke, hati-hati saja di jalan. Kalau kalian itu mau terasa rileks lagi perjalanannya, gunakan roda 4 ini. Stay tune terus ya bersama RRI Digital kami, khususnya di Pro 2 FM. Oke. Dan di tap-tap layar kita, jangan sampai kendor. Jangan kasih ini ya. Karena keseruan kita malam hari ini kurang lebih sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti, seperti biasanya obrolan komunitas Dian hadirkan ya ke ruang dengar kalian semuanya nih. Dan sudah beberapa hari gitu ya, sudah terpampang di flyer kita juga terkait dengan topiknya juga. Kemudian bagi kalian ini yang mau kirim-kirim salam juga atau ngajukan pertanyaannya, boleh silakan di live TikTok kita ya di Pro 2 FM. Dan di sini pastinya Dian seperti yang terpampang di layar kita ya. Tidak sendiri gitu. Ada beberapa bapak-bapak cakep-cakep sekali ini. Wih, berwibawa juga. Yang pastinya akan memberikan ilmu pengetahuan juga terkait topik pada malam hari ini. Oke guys, iya deh. Kita sambil belajar, sambil gimana ya? Santai-santai di. Halo Kak Dian, iya, makasih banyak deh. Katanya ada yang nyapa nih, Ayah Bu Hari. Wih, Dian masih belum kenalin, sudah tahu namanya beliau semua nih. Pasti nih adalah orang-orang terdekatnya ini ya. Oke, kita akan membahas ya teman Pro 2 terkait dengan topik malam hari ini, yaitu ini tentang membudayakan literasi ke pelosok negeri. Dan kali ini Dian akan ditemani dengan dua sosok yang berwibawa, yang punya nama Bapak Bu Hari SPD MMPD ya. Beliau ini selaku kasih kurikulum dan juga penilaian SD sekolah dasar. Wih, juga di sampingnya ini juga ada nih yang pakai jempol top katanya. Ada Bapak Muhammad Saiful Bahari. Dan Bapak Saiful Bahari ini selaku koordinator lapangan program perpustakaan ramah anak. Nah pasti nih anak-anak bunda semuanya atau juga anak-anak ayah ini tidak asing lagi dengan kata-kata perpustakaan, apalagi sekarang perpustakaan lagi keliling-keliling ya. Oke, yuk sebelum kita bahas membudayakan literasi pelosok ke negeri, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam. Saya panggilin siapa nih? Bapak Bu Hari sama Bapak Saiful ya? Oke, Bapak Saiful, apa kabarnya malam ini?
2: Sehat Pak.
1: Alhamdulillah. Adik dong, panggil adik ya.
2: Iya. Adik.
1: Karena ini usianya masih 17 tahun, Pak. Oke, Bapak Bu Hari ya, barusan ya. Bapak Saiful ya, Bapak Saiful. Oke, selamat malam juga Bapak Bu Hari.
2: Selamat malam.
1: Kabarnya?
2: Apa adik ini?
1: Ini dengan Dian malam hari ini. Oke, Bapak, aktivitasnya kesehariannya apa nih? Boleh mungkin dari Bapak Saiful dulu.
2: Aktivitasnya keserihannya untuk hari apa belakangan ini sejak tahun awal tahun 2026 lagi membersamai Pak Bu Hari untuk keliling ke sekolah dasar SDN Kabupaten Sumenep.
1: Sekabupaten Sumenep ya, bukan hanya di satu kecamatan saja ya.
2: Bukan satu kecamatan.
1: Oke, mantap sekali. Enggak capek ya Pak keliling-keliling?

0: Oke, okay. Iya, teman Pro 2, kali ini beliau sudah menggambarkan keseharian beliau semuanya ya, dengan amanah dan tanggung jawab masing-masing begitu, bahkan keliling-keliling bukan tanpa arti gitu ya di Kabupaten Sumenep ya, demi memeratakan pendidikan ini tersosialisasikan begitu tuh ya. Oke, okay. Terkait nih tentang tema malam hari ini nih, Pak Buhari mungkin bisa menjelaskan nih, membudayakan literasi ke pelosok negeri. Kenapa harus ada tema malam hari ini seperti ini nih, Pak Buhari? Ya.
1: Sebetulnya literasi itu tidak terlalu asing kepada kita. Ketika anak-anak kita itu sudah belajar huruf, kemudian merangkai menjadi kosakata, apa, suku kata menjadi kata, dari kata menjadi kalimat, dari kalimat menjadi paragraf, dari paragraf menjadi sebuah wacana, itu adalah awal dari anak-anak sudah mengenal literasi.
0: Literasi. Ya. Oke. Okay.
1: Nah, kegiatan literasi itu sebetulnya bukan hanya pada saat-saat ini, tetapi ketika kita sudah mulai menanamkan kebiasaan anak untuk selalu membaca, mungkin filosofis Islam itu dengan kata iqra.
0: Jadi betul. Bacalah ya. Gitu ya. Ya. Oke.
1: Okay. Nah, berangkat dari itulah, maka secara bertahap kami di Dinas Pendidikan harus selalu berupaya bagaimana anak-anak kita itu mengenal literasi, dari mengenal kemudian merasa senang, dari merasa senang punya kemampuan, dari kemampuan itu akan meningkatkan menjadi sebuah pengamalan. Dari pengamalan itu akan menjadi orang-orang yang bermanfaat. Baik kepada dirinya sendiri, kepada orang lain,
0: ya?
1: Bahkan dalam lingkup yang lebih besar, dia akan bermanfaat untuk bangsa dan negara.
0: Terutama di tingkat sekolah dasar gitu, sedini mungkin gitu ya Pak Buhari ya. Mantap sekali nih. Ini penjelasan yang tenang disampaikan sama Bapak Buhari ini, sebegitu pentingnya ya perjuangan literasi ini harus memang menjadi soal merata gitu ya di setiap kalangan gitu. Lalu terkait dengan penyampaian Pak Buhari tadi nih, Pak Saiful nih, tujuan utama ya, dan sejak kapan sih literasi ini harusnya ini diterapkan nih?
2: Baik, kalau menurut saya, Mas ya ini ya.
0: Betul.
2: Mas Dian, sejak dari keluarga sebenarnya. Jadi literasi ketika dari keluarga itu kan ada tiga segitiga penting dalam pendidikan. Itu pertama keluarga, kemudian sekolah dan masyarakat.
0: Okay.
2: Nah, ketika misalkan keluarga sudah membiasakan sejak dini, sejak awal mengenalkan literasi dalam hal ini misalkan buku, karena literasi itu kan kata Pak Buhari tadi dari literasi baca buku, mengeja, huruf-huruf dan lain semacamnya, tetapi lebih dari itu literasi itu ya kemampuan anak untuk mengolah informasi, kemudian menangkap informasi, mengolahnya, kemudian mampu berpikir kritis dari sana. Itu kan jauh untuk anak-anak SD sampai ke level berpikir kritis. Anak-anak SD yang mungkin literasi dasar dulu nih, apa, baca tulis. Nah, ketika keluarga sejak awal mengenalkan buku-buku bacaan yang bagus, buku-buku bacaan yang bermutu, itu saya kira akan meningkatkan kemampuan literasi di masyarakat kita. Salah satu contoh Mas Dian, di beberapa daerah, semoga ini dilakukan oleh Kabupaten Sumenep.
0: Siap, amin.
2: Ada anak, program anak yang membacakan buku kepada orang tuanya.
0: Dalam artian?
2: Dalam artian ketika buku-buku yang diberikan ke Mendikbud itu ke sekolah-sekolah SD berapa puluh ribu sekolah SD di Indonesia, dan kebetulan Sumenep ada sekitar 451 yang menerima buku bacaan bermutu SDN sama SDI di Kabupaten Sumenep. Nah, buku-buku itu ketika ada aktivitas pinjam, anak meminjam buku di sekolah, kemudian ke rumah, itu dibacakan kepada orang tua. Untuk dalam rangka apa? Dalam rangka biasa kecakapan literasi itu. Kalau selama ini kan orang tua membacakan buku ke anak, itu sudah biasa. Tapi ketika anak membacakan buku kepada orang tua, satu, selain anak kita melihat kemampuan anak

0: orang tua juga
1: ikut bisa mendeteksi gitu, ikut, ya, mengkoreksi ya, juga ya. Oke.
0: Dengan bacaan-bacaan anak sudah fasih apa tidak, sedikit
1: apakah okay. sudah lancar. Betul.
0: Nah, ketika misalkan kurang lancar nih, ini bukan hanya tugas sekolah tapi tugas keluarga. Seperti itu.
1: Oke, okay. Mantap sekali nih Pak Saiful, kita kembali lagi nih sama Pak Buhari. Okay. Pak Buhari sebagai quality control nih. Ini bagaimana nih rasa kita untuk menanggapi bahwasanya kadang seketika pikiran seseorang ini tidak sama loh Pak. Kalau begini caranya guru ini bisa tenang-tenang saja gitu. Nah, ini gimana menanggapi ketika ada respons demikian nih Pak?
2: Oke, sebelum menjawab itu mungkin saya perlu bercerita sedikit apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan.
1: Siap-siap.
2: Sekitar tahun 2018 kami bekerja sama dengan inovasi. Inovasi terkait dengan peningkatan literasi numerasi di Kabupaten Sumenep.
1: Okay.
2: Sampai tahun 2024 bahkan secara kelembagaan regulasi kami punya peraturan Bupati nomor 13 tahun 2021 tentang gerakan literasi sekolah.
1: Siap.
2: Kemudian yang bersifat untuk melestarikan budaya, terutama budaya bahasa Madura, kami juga sudah memiliki peraturan Bupati nomor 55 tahun 2025 tentang penggunaan bahasa Indonesia sebagai muatan lokal wajib di Kabupaten Sumenep. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami di tahun 2024 sebetulnya sudah melakukan berbagai kerjasama dengan organisasi penggerak, karena pada waktu itu sesuai dengan kebijakan Kemendikdasmen atau kalau dulu itu Kemendikbudristek, kita bekerja sama dengan Mutiara Rinda untuk peningkatan literasi, kemudian dengan Prestasi Junior Indonesia untuk meningkatkan literasi keuangan, kemudian dengan Yayasan IFI Surabaya tentang bagaimana meningkatkan dwi bahasa, penggunaan dwi bahasa. Nah, karena di tahun 2025 ada kebijakan baru dari Kemendikdasmen itu, maka organisasi penggerak itu sudah istilahnya tidak berafiliasi lagi dengan kita. Maka di tahun 2026 ini secara tidak sengaja kami juga mengikuti workshop dari Kemendikdasmen.
1: Siap.
2: Dan ternyata itu sebagai awal mula kami direkrut menjadi peserta program perpustakaan anak nasional tahun 2026. Nah, perlu kami juga sampaikan, kami memiliki 634 sekolah dasar binaan.
1: Oke.
2: Nah, dari 634 itu ternyata ada 451 yang sudah mendapatkan bantuan buku bacaan bermutu.
1: Oke.
2: Yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi literasi numerasi di masing-masing satuan pendidikan. Nah, itu dari jumlah itulah maka yang 451 itu menjadi calon peserta program perpustakaan sekolah ramah anak nasional tahun 2026.
1: Siap.
2: Setelah diseleksi alhamdulillah walaupun tidak mencapai 100% atau 50%, kami punya 172 lembaga SD negeri swasta yang saat ini
1: sudah mulai bergerak.
2: Iya, okay, sudah mulai bergerak.
1: Oke. Okay.
2: Kita keliling-keliling dengan Pak Saiful sebagai fasilitator lapangan ya Pak Saiful ya, dengan Pak Umar yang dari mana Pak?
1: Sukabumi.
2: Okay. Ya, jadi yang dari Sukabumi kemarin kita ya jalan-jalan juga. Kita di Sumenep memiliki 40 pendamping yang berasal dari pengawas bina sekolah dasar. Di Dinas Pendidikan juga secara bertahap juga bersilaturahim ke sekolah-sekolah itu dengan upaya untuk mendekatkan diri, kemudian tujuannya adalah memotivasi bahwa kesatuan pendidikan itu tidak berjuang sendiri.
1: Betul.
2: Kami juga membantu memperjuangkan bagaimana yang dari berbagai macam apa namanya kendala-kendala yang ada di lapangan itu secara perlahan bisa kita atasi sesuai dengan kondisi dan kemampuan dari masing-masing satuan pendidikan.
1: Oke, siap.
2: Itu pada tahap awal. Nanti mungkin pada tahap berikutnya dengan membudayakan literasi ke pelosok, kami tidak akan berhenti sampai di situ saja. Walaupun program ini nanti selesai, kami tetap akan menggunakan model MLM itu, Pak. Jadi satu sekolah yang sekarang jadi peserta nanti harus bisa membimbing beberapa sekolah sekolah yang sudah mendapatkan bantuan bacaan buku bacaan bermutu itu untuk ikut mengaktifkan bagaimana perpustakaan di sekolah sebagai sebagian sarana untuk membudayakan literasi.
1: Oke, siap deh. Perlukan nih Pak, literasi seperti ini juga dikaitkan dengan kemajuannya teknologi atau sebagai sarana media, mungkin ini juga ada kolaborasi mungkin ya dari media-media mungkin seperti itu Pak?
2: Oh, itu sangat mendukung.
1: Oke.
2: Sekolah dengan Perpres 7 tahun 2025 tentang bagaimana digitalisasi pembelajaran dengan TV cerdas itu, ya PID, ya apa papan interaktif, apa panel itu ya. Sekolah punya satu-satu. Nah, seandainya sekolah itu ingin memvariasikan buku atau cara bagaimana cara membaca, bagaimana anak bisa belajar membaca, maka sebagian sarana itu adalah dari PID, karena di PID itu, di papan interaktif itu banyak tersedia juga buku-buku dengan kita membuka literasi klub, begitu ya Pak. Jadi tidak hanya nanti pada buku, anak juga akan dikombinasikan bagaimana pemanfaatan teknologi, termasuk juga kami juga akan mulai merintis kerjasama dengan apa media-media sehingga kami yang ada di kabupaten itu bisa memberikan semacam semangat kepada para media-media itu untuk juga mengawal kemudian memotivasi bagaimana gerakan literasi di pelosok-pelosok yang tidak bisa kami jangkau.
1: Siap, mantap deh. Itu ya penjelasan untuk mungkin ya lebih bertujuan kepada tenaga pengajar begitu ya, untuk selalu mengaktifkan di lokasi masing-masing terkait dengan apa yang akan menjadi literasi ke depan ini ya, sambil lalu berkomunikasi bersama atau berkolaborasi bersama kemajuan teknologi begitu ya Pak ya. Lalu sejauh ini nih kita kembali lagi nih sama Pak Saiful nih. Pak Saiful, literasi seperti apa sih yang secara gamblang mungkin bisa dicerna oleh para tenaga pengajar dan lalu nanti kita terjun ke dunia anak-anak gitu agar lebih menyayangi lagi, lebih mencintai lagi, peduli pemahaman bahasa atau juga membaca gitu, termasuk kepada keluarganya orang tua dalam artian.
0: Nah, saya akan lebih banyak bicara soal perpustakaan ramah anak.
1: Program
0: perpustakaan ramah anak nasional.
1: Siap.
0: Karena kebetulan saya koordinator di Kabupaten Sumeneb. Pertama ketika pengajar itu ingin terpantik mereka untuk mencintai buku.
1: Betul.
0: Kemudian dunia anak-anak seperti itu bukan hanya rutinitas datang ke sekolah.
1: Betul. Belajar, hanya menggugurkan kewajiban sama sesama gitu ya.
0: Yang perlu digarisbawahi di sini, program perpustakaan anak itu ada sekitar 4 fitur di dalamnya. Pertama, waktu kunjungan perpustakaan. Nah, waktu kunjungan perpustakaan ini Mas, itu tiap kelas per minggu harus berkunjung ke perpustakaan ramah anak.
1: Oh gitu.
0: Itu digilir. Misalkan minggu ini kelas A, minggu berikutnya kelas B, seperti itu. Nah, yang kedua soal jenjang buku. Ini yang penting. Kalau dulu kita itu mengenal di perpustakaan sekolah, di SD, itu ada buku-buku yang tidak ramah anak. Contohnya tips-tips memasak.
1: Siap.
0: Tetapi itu narasinya panjang
1: banget. Panjang, nah, sukar dicerna. Ya,
0: betul. Nah, yang buku bacaan bermutu ini itu berjenjangan, Mas. Jadi ada jenjang A, itu jenjang A cuma 2 apa dua kalimat dua baris kemudian banyak gambar-gambarnya
1: jadi okay.
0: Itu anak-anak seneng.
1: Siap.
0: Itu pertama. Yang kedua ada jenjang B, itu kira-kira untuk kemampuan kelas 2, kelas 3 seperti itu. Sampai ada 5 perjenjangan. A, B1, B2, B3 sampai C. Untuk yang kelas tinggi itu loh. Kalau B3, C itu untuk kelas-kelas tinggi. Tapi sekali lagi, perjenjangan ini sebenarnya bukan untuk per kelas, tapi kemampuan baca. Apakah kelas 1 bisa membaca buku perjenjangan C? Bisa. Kalau dia mempunyai kecakapan literasi dari keluarganya sudah bagus bacaannya.
1: Siap. Nih,
0: lancar bacanya ya, dipersilakan untuk baca yang jenjang C. Itu yang kedua. Yang ketiga ada rutinitas perpustakaan. Nah, rutinitas perpustakaan ini anak-anak pertama diajarkan dulu nih di perpustakaan ini perjenjangan bukunya seperti apa, cara pinjam buku seperti apa, kemudian nanti ada aktivitas membaca. Nah, aktivitas membaca ini tentu melibatkan orang tua. Ketika Kabupaten Sumenep komitmen untuk ikut program ini, saya pertama kaget.
1: Okay.
0: Karena masa Sumenep kayak gitu. Jadi akhirnya saya pulang dari Jogja ke Sumenep. Nah, ketika itu Mas, kami kan orang, saya tahu lah karena saya lahir di Sumenep itu kayak apa? Sebagian besar orang tua anak-anak SD itu tidak mendampingi karena tidak ada buku di rumah.
1: Siap.
0: Karena bukunya di sekolah.
1: Siap.
0: Dan anak-anak itu tidak pinjam kecuali mungkin ya ujian akhir.
1: Ujian akhir ya, betul.
0: Dan itu buku-buku yang dipinjam buku bukan buku-buku anak bermutu karena itu tidak ada di ujian.
1: Iya, betul.
0: Nah, kemudian di program perpustakaan ramah anak ini ketika aktivitas membaca ketika mau membuka launching perpustakaan ramah anak itu yang diundang harus orang tua. Pertanyaannya kenapa orang tua sama komite? Biar warga sekolah itu sama-sama memiliki bahwa
1: perpustakaan ramah
0: anak ini bukan hanya
1: untuk
0: milik kepala sekolah, pustakawan, apalagi Pak Kasih misalkan. Tidak, tetapi semuanya orang tua, guru, wali murid, guru kelas, kemudian pustakawan, bahkan kepala perpustakaan dan kepala sekolah. Itu guru sama kepala sekolah kemarin beberapa minggu yang lalu lagi ikut lokakarya, Mas. Aktivitas membaca. Aktivitas membaca itu ada membaca nyaring, baca bersama, baca mendiri, terus kemudian baca berpasangan. Nah, permodelan membaca inilah kemudian dilakukan di perpustakaan ramah anak. Jadi dari sana dan ada kebiasaan membaca, Mas, yang terakhir fitur di perpustakaan ramah. Kebiasaan membaca ini anak mau membaca, kemudian juga anak sering membaca dan anak menikmati buku bacaan itu. Ada tiga, mau, kemudian sering membaca dan anak menikmati. Kalau cuma mau tapi tidak sering membaca,
1: betul,
0: nggak bisa ini.
1: Iya.
0: Kemudian mau, kemudian sering membaca tapi anak-anak tidak menikmati. Contohnya tadi ketika misalkan anak-anak SD disukui buku-buku novel kelas berat mahasiswa misalkan. Bahkan enggak, Mas, kami temui sama Pak Kasih itu beberapa SD, 1-2 SD lah di Kabupaten Sumenep itu buku-bukunya itu buku-buku mahasiswa yang ditaruh di rak perpustakaan. Jadi ya jangan salahkan siswa kalau selama ini tidak datang ke perpustakaan.
1: Okay.
0: Jadi perpustakaan ramah anak.
1: Sebenarnya bukan kurang menarik ya, cuma
0: menarik.
1: Suka.
0: Tapi
1: bening kenengana gitu ya.
0: Iya, betul. Jadi kalau buku-buku berat itu yang ikut program ini kami minta untuk taruh dululah di gudang Bapak Ibu.
1: Okay.
0: Kita pakai buku-buku bermutu yang dari Kemendikbud yang insya Allah tahun 2022 dan 2024 yang dikirim ke Kabupaten Sumenep.
1: Siap.
0: Nah, dari sana guru-guru ini beberapa waktu lalu ketika kami sering story dan diliput banyak media ketika pembukaan, banyak teman-teman jurnalis, kemudian teman-teman aktivis di Sumenep itu yang ngomentarin kepada kami bahwa review dari beberapa guru di sekolah, di keluarga mereka yang kebetulan jadi guru itu, tenaga pengajar, bahwa program ini bagus. Jadi yang awalnya kami itu kayak benar nggak sih ini program perpustakaan ramah anak akan diluncing yang jumlahnya 172. Nah, tapi karena ada suara-suara itu kami jadi
1: Optimis ya. Oke. Okay. Siap, siap. Mantap sekali nih. Ini adalah sebuah perjuangan selama di lapangan begitu ya. Hal-hal lain mungkin yang ditemukan yang menjadi kendala nih. Pak Saiful, apa saja nih kira-kira nih?
0: Kalau kendalanya tentu banyak karena
1: terutama anak-anak atau juga warga di kepulauan nih.
0: Pertama tentu kalau teman-teman di kepulauan itu akses sinyal.
1: Sinyal ya, oke.
0: Ketika Loka Karya, kami itu nge-zoom mas, itu sekitar 4 jam ya Pak. Dari jam 1 sampai jam 4 sore kadang. Kami nge-zoom sama seluruh Indonesia, bukan hanya Kabupaten Sumenep, itu ada sekitar 16 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Salah satunya Sumenep, itu nge-zoom sama guru kelas. Dan kemarin itu menarik karena ada beberapa sekolah yang sudah buka, kemudian mereka nge-zoom dengan background rak buku.
1: Rak buku, oke.
0: Itu kan penjajar apa? Penaruhan buku di
1: rak sarana itu, di sana sudah mulai tertata ya. Oke.
0: Tidak miring seperti buku-buku di perpustakaan pada umumnya, tapi menghadap ke depan.
1: Menghadap
0: semua
1: ya.
0: Cover itu kelihatan.
1: Oke, siap deh.
0: Tidak boleh ada
1: yang tertutup gitu ya.
0: Tutup.
1: Oke. Sebagai untuk mancing anak itu suka gitu ya. Siap, mantap.
0: Untuk apa anak-anak mau sering dan biasa membaca seperti itu. Nah itu mas, jadi kendalanya itu ya kalau teman-teman kepulauan ya pendampingnya kan juga ada di kepulauan seperti itu tuh, mereka pengawas, komunikasi sama kepala sekolah kadang centang satu nih sekarang besok, tapi ya kami pelan-pelan yang awalnya kami pesimis. Kebetulan ada dua koordinator lapangannya mas, saya sama Pak Umar dari Sukabumi. Saya kebagian 85 sekolah dan alhamdulillah per hari ini ada sekitar 48 di bagian saya yang sudah melaksanakan pembukaan ini, tinggal separuh lah.
1: Sebelum siap,
0: tanggal
1: siap.
0: 30 ini bisa launching semua, kabarnya.
1: Amin.
0: Sebelum tanggal 30 akan launching di pendampingan saya.
1: Betul, betul sekali nih. Kembali lagi nih sama Pak Buhari nih. Kalau sudah mengetahui banyak deteksi gitu tentang di lapangan, mungkin ada inovasi-inovasi literasi yang lebih mumpuni lagi baik untuk warga kepulauan ataupun di daratan sampai detik ini, mungkin menjadi evaluasi. Apa yang menjadi evaluasi kira-kira nih?
2: Yang menjadi evaluasi adalah bagaimana kami bisa membangun semangat dari keterbatasan sarana. Karena dari 172 peserta itu dibagi dua. Jadi yang satu ada yang punya ruangan perpustakaan gedungnya, ada yang tidak punya perpustakaan dan menyediakan ruangan. Nah, kadang-kadang juga yang tidak menyediakan ruangan itu masih harus menggunakan kelas, harus menggunakan ruang guru. Saya sampaikan, perpustakaan itu bisa skala besar, bisa skala kecil, bisa skala bagus, bisa skala sederhana. Yang utama itu adalah kemauan untuk meningkatkan kompetensi diri.
1: Oke.
2: Kompetensi diri itu punya bukan hanya kepada siswa.
1: Siap.
2: Tetapi kepada kepala sekolahnya, kepada gurunya, kepada siswanya, kepada orang tuanya.
1: Okay.
2: Bahkan kami ketika ada informasi untuk launching, jangan lupa Pak Kepala Desanya.
1: Itu.
2: Iya.
1: Betul.
2: Karena di desa itu ada yang pernah saya dapat informasinya di Mbak Saiful ya, ada desa yang sudah punya taman bacaan masyarakat, yang sudah terdaftar di perpustakaan nasional, juga dapat bantuan dari perpusnas. Buku dari perpusnas itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana ketersediaan itu tidak menjadi penghalang. Ada sekolah yang ruang gurunya itu bisa dipakai untuk ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang UKS, ruang perpustakaan. Saya sampaikan, perpustakaan itu ada dua fungsi. Satu, untuk menyimpan bahan pustaka yang bisa digunakan untuk tempat membaca siswa. Ada yang hanya untuk menyimpan bahan pustaka, tetapi kegiatan membacanya di luar. Di luar yang disenangi, artinya seperti outbound begitu ya. Nah itu yang saya motivasi. Saya motivasi kepada teman-teman. Bahkan kalau ada kegiatan membaca untuk guru, untuk siswa, Yang jelas misalnya ada jadwal hari Senin kelas 1, itu mesti dengan guru yang kelas 1, guru kelas 1. Tetapi guru tidak punya kesempatan untuk membaca untuk dirinya sendiri.
1: Okay.
2: Sehingga saya sampaikan, kalau ada kegiatan membaca untuk siswa, harus ada kegiatan membaca untuk guru.
1: Okay.
2: Jadi guru seperti murid duduk di perpustakaan untuk membaca paling tidak 2 jam untuk membaca bahan pustaka. Karena guru yang selalu membaca akan tersimpan kosakata, kalimat-kalimat, sehingga ketika untuk pelaksanaan pembelajarannya itu akan lebih meningkat, lebih kaya, lebih lebih menyenangkan kepada anak-anak daripada guru yang hanya membaca di buku paket atau di buku teks. Saya sampaikan itu motivasi.
1: Mantap, mantap. Itu adalah motivasi yang sangat ini ya, dibandingkan kita hanya tahu sekedar membaca dan juga melihat di media sosial, lebih kepada penekanan begitu ya. Oke, di daerah masing-masing. Ada penekanan apa nih khususnya untuk literasi kali ini yang mungkin bisa menjadi bahan untuk evaluasi sendiri setiap daerah, baik itu guru ataupun sama orang tua nih, terutama yang menjadi pengawas selama 24 jam nih, orang tua nih. Seperti apa nih literasinya nih, Pak Siwul? Kalau untuk guru sendiri terhadap orang tua, mungkin perlukah literasi itu?
0: Nah, di Perpustakaan Ramah Anak, sebelum saya jawab perlu atau tidak, itu ada nanti setelah rutinitas perpustakaan itu, Mas. Selain anak-anak baca buku di perpustakaan, anak-anak juga harus minjam buku di sana, dibawa pulang.
1: Nah, siap.
0: Dari sanalah kemudian sejak awal pembukaannya itu sudah ditekankan karena mengundang wali murid.
1: Wali murid ya.
0: Kemudian ada kepala desa, bahkan ada yang Pak Camatnya hadir di beberapa sekolah. Dan tentu Pak Kasih beberapa kali hadir ke sekolah. Ya, sekitar belasan atau 20 sekolah yang dikunjungi Pak Kasih untuk pembukaan Perpustakaan Ramah Anak ini, ditekankan bahwa anak itu tidak sepenuhnya diserahkan. Seperti kata saya tadi bahwa peran orang tua dan masyarakat ini penting. Ketika segitiga di pendidikan ini punya kesadaran yang sama terhadap literasi, terhadap pendidikan, saya kira di rumah anak-anak itu membaca buku, kemudian nyampe sekolah ada Perpustakaan Ramah Anaknya, ketika pulang bermain di desanya ada perpustakaan desa yang kebetulan misalkan dapat bantuan buku dari Perpustakaan Nasional sekitar 1000 buku, dan itu bukunya juga bagus-bagus, Mas. Itu sekitar tahun 2024 sama 2025 itu datang ke daerah-daerah dari Kabupaten Sumenep. Saya kira lebih dari 10 atau 20 komunitas, bahkan rumah ibadah, masjid ada yang dapat, kemudian taman baca, perpustakaan desa di Kabupaten Sumenep yang dapat bantuan 1000 buku dan satu rak buku dari Perpustakaan Nasional. Sayangnya program itu tidak ada sekarang karena efisiensi. Nah, dari sanalah kemudian saya kira ketika kegiatan-kegiatan Perpustakaan Ramah Anak ini melibatkan orang tua tadi ketika pembukaan, sebenarnya untuk memantik. Kami dari program Perpustakaan Ramah Anak Nasional ini ingin memantik kesadaran wali murid atau orang tua siswa bahwa tugas meningkatkan kemampuan baca, meningkatkan literasi anak atau siswa, itu ya 100% bukan sekolah, tetapi juga peran orang tua, peran masyarakat tadi. Tiga pilar utama inilah yang kemudian akan mampu saya kira literasi, mengembangkan literasi di Kabupaten Sumenep.
1: Mantap nih. Kita kembali lagi nih sama Pak Kasihnya nih. Mumpung sekarang lagi ada Pak Kasihnya, saya mau ngobrol sampai jam 12 malam ya.
2: Boleh.
1: Pak Kasih, pernah tergambar tidak ketika sudah mengetahui banyak-banyak hal yang ditemui di lapangan, begitu ya. Adakah inovasi baru? Ini juga terkait dengan pertanyaan Kak Isal nih di TikTok nih. Mungkin ada tips dalam kegiatan literasi ini biar lebih menarik dan tidak membosankan bagi anak-anak pelosok nih, Pak Kasih. Ini seperti apa nih tanggapannya?
2: Iya, sebenarnya tips menarik itu bukan hanya untuk anak-anak di pelosok. Anak-anak kita yang ada di Yanggep, kalau kita mohon maaf bukan semacam apa namanya ya kita membedakan ya, mm-hmm, antara siap, daratan dan kepulauan.
1: Kepulauan ya, di kota dan juga di desa, iya, ya.
2: Oke. Okay. Sebetulnya berangkat dari filosofi sederhana, Pak. Mm. Siapa yang dekat dan menarik, dia akan merasa senang. Mm. Dari senang itu bisa memanfaatkan. Dari memanfaatkan itu ada yang diperoleh. Mm, okay. Yang diperoleh itu bisa di diamalkan.
1: Oke. Okay.
2: Jadi bagaimana perpustakaan sekolah ramah anak itu benar-benar menjadi perpustakaan, yeah, yang ramah.
1: Betul.
2: Kepada anak. Ramah kepada anak berarti apa yang diinginkan oleh anak-anak, mm-mm, kita itu terpenuhi.
1: Mm,
2: jadi
1: okay,
2: fungsi pelayanan, excellent service,
1: yeah, ya,
2: pelayanan prima itu, mm-mm, yang sangat penting. Guru tidak hanya mendampingi anak-anak kita ketika pembelajaran, hmm, ketika kegiatan membaca, tapi hmm, bagaimana dia bisa berdialog, bisa memasukkan anak kita kepada dunia anak-anak kita.
1: Iya.
2: Jadi artinya ada fokus. Hmm. Ketika harus mendampingi anak-anak, kita harus fokus. Jangan sampai apa istilahnya ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang di luar konteks membaca.
1: Siap.
2: Kalau kegiatan membaca itu sudah menjadi darah daging, mm-hmm, dengan pembiasaan, saya sering juga saya sampaikan,
1: siap,
2: kegiatan membaca kita itu di ruang kelas sudah mulai hilang.
1: Mm-hmm. Oke. Okay.
2: Anak-anak kita memang sudah menggunakan teknologi, tetapi teknologi yang hanya sebatas melatih anak untuk memperoleh ilmu dengan cara memandang, tidak dengan cara membaca. Konsep awal membaca, siap, itu tidak sudah mulai.
1: Okay.
2: Saya sering sampaikan, kalau saya koreksi di pembelajaran itu jarang anak membaca nyaring. Ada sekolah yang seperti sepi, hanya ketika selesai anak pulang membawa beban pekerjaan rumah yang harus dikerjakan di rumah. Jadi bagaimana pembelajaran di masing-masing kelas itu banyak melibatkan fungsi membaca. Hmm, jadi okay, inovasinya itu adalah bagaimana kita kembali kepada ruh awal bahwa untuk mengetahui sesuatu bukan hanya dilihat tetapi harus membaca. Walaupun kita menggunakan kerucut pengalaman itu, Pak Edgar Dell itu ya.
1: Siap.
2: Kadang-kadang yang kita pahami itu yang puncaknya saja, padahal harus berangkat dari bawah.
1: Tahap dasar,
2: tahap
1: ya,
2: dasarnya, okay, itu jadi bertahap, bukan hanya langsung, siap, kepada tahap puncaknya.
1: Betul.
2: Jadi inovasinya itu loh, okay, adalah bagaimana roh, mm-mm, dari kita memperoleh ilmu itu adalah membaca.
1: Oke. Okay.
2: Dengan membaca bagaimana itu merasa senang dengan apa yang dibaca, kemudian senang dengan apa yang ada di sampingnya. Senang dalam artian secara luas itu adalah bagaimana perpustakaan sekolah ramah anak itu bukan hanya menjadi sebuah papan nama
1: ya, saja,
2: papan
1: ya,
2: nama. Okay. Ini adalah perpustakaan sekolah anak, tetapi tidak ramah kepada anak.
1: Oke.
2: Okay. Itu yang kami harapkan.
1: Betul.
2: Saya tekankan kepada teman-teman,
1: siap,
2: kepala sekolah.
1: Uh-huh.
2: Bagaimana perpustakaan itu berfungsi
1: ya, betul,
2: untuk mulai
1: menjadi tumbuh awal dasar gitu ya.
2: Oke. Okay. Bagaimana ruh ilmu pengetahuan itu diperoleh.
1: Oke. Okay. Siap deh. Sejauh ini bisa ditangkap ya teman Bro 2 di FM ataupun juga di TikTok bahwasanya tadi kita sudah menyimak ke penyampaian nih dari Bapak Saiful dan juga Bapak Buhari ini bahwasanya bolehlah kita nonton video gitu ya, belajar di video atau memanfaatkan media sosial atau teknologi yang berkembang gitu ya. Tapi tetap menanamkan literasi yang menjadi budaya sejak dulu, kita harus ikro dulu ya, membaca dulu gitu ya sebelum kita melihat gitu. Takut-takut nanti salah melihat beda jauh dengan yang dibaca gitu ya. Oke, okay, siap deh. Oke, okay, oke. Okay. bisa dipahami juga katanya si Mas Isal nih, next element, next service gitu. Karena rata-rata Gen Z ini sama dengan Gen Alpha gitu, lebih cenderung teknologi termasuk media sosial. Betul sekali nih kayak Isal, tapi seperti yang disampaikan Bapak Saiful dan juga Bapak Kasih tadi, bahwasanya kita harus acir maca gelu. Iya. Gitu ya. Baru nanti kita nonton juga gitu di media sosial, malah tak salah maca dikit mempraktekkan juga gitu ya. Nah, disinilah tumbuh biar nantinya menjadi ramah gitu ya. Siap deh. Mungkin ada yang ingin disampaikan nih sebagai closing statement nih malam hari ini nih. Dimulai dari Pak Sifurnya dulu boleh? Silahkan.
0: Baik. Bagi saya sekali lagi, literasi itu bukan hanya baca tulis. Hmm. Siapapun yang yang lahir ke dunia okay. ini ya harus literasi ya. Baca tulis.
1: Betul.
0: Karena itu literasi pada dasarnya literasi baca tulis itu adalah literasi dasar. Hmm. Masuk ke dalam literasi dasar. Dan itu yang pertama, ada literasi budaya, literasi finansial, literasi keluarga. Literasi kewarganegaraan dan lain semacamnya. Nah, semua orang yang lahir ke dunia ini harus bisa membaca dan menulis. Siapapun itu, mau jadi sastrawan, jadi penyiar, RRI, produser aja itu ya harus bisa baca dan menulis.
1: Tujuannya biar nanti tepat artikulasinya gitu ya.
0: Wah bahaya ini mas. biar semua profesi saya kira harus bisa baca tulis.
1: Betul.
0: Nah, sedangkan literasi itu lebih dari itu, bukan hanya sekedar baca tulis. Mm-hmm. Jadi kemampuan anak-anak mengolah informasi, menangkap, mengolah informasi, kemudian bisa beranjak
1: berkomunikasi berpikir, juga,
0: berpikir kritis pada itu, dan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya mereka sendiri.
1: Betul, betul.
0: Syukur-syukur nanti untuk masyarakat di sekitarnya. Maka dari itu, karena sekali lagi saya mau mumpung ada Pak Kasih karena di Kabupaten Sumeneb dapat bantuan buku dari Kemendikbud, kemudian perpustakaan desa, taman baca dan rumah ibadah yang punya TPK, TPA itu punya beberapa dapat bantuan buku dari perpustakaan 1000 buku loh itu mas. Itu bisa lah kita kolaborasi antara sekolah, kemudian desa, saling tukar bahan bacaan.
1: Bahan gitu. Baca gitu ya.
0: Sehingga anak itu tidak selesai di sekolah, tetapi juga bisa pinjam buku itu dan dibaca bersama orang tua di rumah untuk meningkatkan kecakapan literasi di masyarakat kita. Dan ketika hal itu dilakukan, kerjasama antara keluarga, sekolah dan juga masyarakat, saya kira 10-15 tahun yang akan datang Sumeneb itu ya akan lebih maju daripada sekarang.
1: Amin, amin. Mudah-mudahan sukses. Siap deh. Pak Kasih, gimana nih alternatifnya yang menjadi closing statement kali ini nih terkait tema malam hari ini, juga bisa menembus nanti di kalangan adik-adik yang ada di santri atau juga di langgar nih. Makasih, mungkin ada?
2: Yang pertama, closingnya agak banyak.
1: Oke, boleh.
2: Yang pertama adalah membudayakan literasi ke pelosok itu adalah sebuah gerakan, adalah sebuah kegiatan, adalah sebuah tujuan. Jadi tidak ada istilah Superman. Tidak akan berhasil kalau hanya satu orang perorangan.
1: Oke, betul.
2: Tetapi harus kolektif, kolegial. Harus super tim.
1: Betul.
2: Super timnya kami di Dinas Pendidikan, kemudian Satuan Pendidikan, tokoh masyarakat, komite, orang tua, termasuk juga birokrat yang ada di sekitar Satuan Pendidikan harus berkolaborasi. Harus bekerja sama, saling isi-mengisi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan filosofisnya orang Madura, orang Madura.
1: Tonggo.
2: Ya. Mon orang seneng maca, elmona tak kersa. Polana ilmu ialah ngil-nongil tak etemu.
1: Siap. Oke.
2: Itu ya. Yang ketiga, terkait dengan hari ini atau bulan ini adalah Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional. Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pejuang di semua sektor, termasuk yang sudah purna atau yang masih aktif menjalankan tugas pokok masing-masing. Mari kita berkolaborasi bagaimana kita mewariskan kemampuan literasi, numerasi, dan karakter kepada anak-anak kita, generasi penerus. Karena tujuan tidak akan dicapai dengan satu orang, tetapi akan dicapai dengan banyak orang dan banyak tangan. Terima kasih.
1: Betul sekali. Oke, harus tetap kompak gitu ya. Kalaupun ibu-ibu dan juga bapak-bapak di rumah itu harus benar-benar telaten ya. Sarana yang sudah disediakan oleh bapak-bapak nih yang di depan kita, di layar kita gitu ya. Oke, saling bekerja sama. Bukan hanya sekedar bentuk kasihan saja, tapi memang ini adalah tuntutan dasar gitu ya. Harus benar-benar dipahami. Membaca itu nggak boleh dihapus ya. Karena kita bisa dibilang kutu buku karena membaca gitu ya. Oke, makasih banyak nih Pak Buhari yang sudah meluangkan waktunya malam hari ini dan juga Bapak Saiful ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, kita akan sambung di next lain kesempatan lagi. Oke, karena waktu
2: kami
1: yang tidak
2: tunggu.
1: Siap deh, mantap. Moke paringan nasihat gitu ya, kita bisa jumpa kembali Pak Saiful, Pak Buhari. Oke. Oke. Yuk teman TikTok, sampai di sini dulu ya. Dan juga teman Prodo FM yang sudah bergabung mulai tadi, stay tune terus bersama FM kita. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan aktivitas kalian semuanya diberikan kebahagiaan dan mempunyai materi-materi yang baru terkait komunitas malam hari ini ya, terkait tentang membudayakan literasi ke pelosok negeri gitu. Saling berbagi ilmu, saling menyatakan ilmu, dan tetap semangat membaca. Selamat malam, wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94,6 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Dan lanjut ya di jaga malam kita masih bersama Dian di sini di FM kalian, jangan sampai putus gitu frekuensinya. Oke. Seru ya tadi ya, kita sudah ngobrolin terkait dengan literasi gitu. Dan literasi itu sangat penting ya guys. Jadi kalian jangan mengentengkan gitu tahap dasar. Karena setiap hal yang akan kita lakukan di kemudian hari itu bergantung dari proses kita di dasar gitu ya. Apalagi budayakan membaca ini sangat penting gitu ya. Jadi kali ini juga di cerita penutup hari Dian ada referensi menarik gitu ke ruang dengar kalian semuanya. Dari di tetap setia ya bersama Pro 2 FM teman baik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini?
1: Wah, salut deh aku sama kamu.
2: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
1: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu masih menemani kalian ya, juga diiringi dengan lagu-lagu asik sekali deh malam hari ini. Oh, makasih banyak deh sama Kak Dina, sang MD gitu ya. Ada juga dari siapa nih yang kangen, dari Judika, nanti ya ditunggu lagunya, Ku Sedang Sayang-Sayang. Kita referensikan dulu nih terkait malam hari ini, ada cerita film Keluarga Suami adalah Hama Tayang, 21 Mei nanti yang bakal kalian nonton tayangan film ini gitu ya. Jadi di sini juga ada fakta menariknya nih teman Pro 2 ya. Jadi kehidupan mereka atau kehidupan rumah tangga yang tak selalu berjalan mulus tuh pasti ya. Pasti ada bermacam-macam gitu ya, cobaan atau ujian gitu yang kita lalui gitu. Bukan hanya sekedar berkeluarga, tapi ke semua kehidupan ya. Pastinya juga punya cerita masing-masing gitu. Terutama dalam fakta ini, bagi pasangan yang masih tinggal satu atap bersama keluarga atau mertua gitu. Jadi konflik kecil hingga ketegangan emosional yang muncul dalam hubungan keluarga besar ini menjadi realita yang dekat sekali ya dengan banyak pasangan gitu. Maka disinilah suatu situasi tersebut diangkat dalam sebuah film. Nah, berjudul Keluarga Suami adalah Hama. Wih. Hama apa nih? Hama padi atau hama ini tembakau? Ya pastinya hama lah. Ya namanya hama enggak baik-baik saja ya. Dan ini akan dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 21 Mei ya. Besok ini berarti ya. 21 Mei. Khususnya di tahun 2026 ya, teman Bro 2. Jadi film anggapan garapan dari Anggi Umbaran, dan ini juga mencoba memotret dinamika rumah tangga dengan pendekatan yang terasa dekat sekali ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan selain juga menghadirkan konflik mertua, kemudian atau menantu yang sedang ya cekcok ringan lah. Gitu, film ini juga menampilkan bagaimana hubungan suami istri ini ikut terpengaruh akibat tekanan dalam keluarga intinya. Gitu ya. Jadi potret rumah tangga yang dekat dengan realita film Keluarga Suami adalah Hama. Ini dibuat dengan nuansa keluarga yang terasa akrab dan realistis. Kemudian visual rumah yang padat anggota keluarga hingga interaksi antar karakter ini dibuat menyerupai kondisi nyata yang banyak sekali ditemui di masyarakat. Gitu ya. Banyak sekali di sini fakta-fakta menariknya dari film yang akan tayang Keluarga Suami adalah Hama gitu ya. Jadi kita akan petik hikmah atau mungkin bisa belajar dari film yang akan tayang tersebut gitu. Ada juga ketegangan emosional antara menantu, pasangan hingga keluarga besar yang menjadi elemen utama yang dibangun sepanjang cerita. Dari sejumlah aktor, aktris yang juga terlibat dalam film ini diantaranya ada Fairuz A, kemudian juga Farik, ada juga Jeremy Moremas, ya, ada Sita Marino, ada juga Dinda Mahira, ada juga Tio Pakusadewo nanti yang akan memerankan film tersebut. Oke, gak sabar ya, tunggu besok kan sudah tanggal 21 nih. Gak tahu kalau soal jamnya nih, jam berapa nih nanti tayangnya. Pasti deh, kalian itu jangan sampai lewat ya live bioskopnya. Kita nikmati lagi ya lagu-lagunya di playlist kita.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman Pro 2, kita lanjut kembali bercerita tentang film yang bakal tayang di besok hari ya. Ada sejumlah fakta menariknya di balik ke produksi film tersebut. Yang pertama ini diadaptasi dari film pendek viral. Karena di sini keluarga suami adalah hama. Ini merupakan adaptasi dari film pendek viral karya Aditya Santana gitu dengan judul yang sama. Kemudian fakta lainnya, film pendek tersebut pertama kali dirilis di tahun 2025 dan ramai sekali diperbincangkan karena dinilai dekat dengan realita kehidupan pernikahan, khususnya pasangan yang tinggal bersama keluarga gitu ya. Kemudian nah lagi faktanya ini dari popularitas versi pendeknya kemudian mendorong pengembangan cerita dan juga format film layar lebar. Itu ya. Kemudian yang kedua ini kembalinya Raihanun sebagai tokoh utama. Nah, kalau kalian ini kenal di tayangan sebelumnya ya, ini juga diperkuat oleh Raihanun. Maka di sini kembali dipercaya menjadi pemeran utama dalam film tersebut gitu. Keterlibatannya ini sekaligus juga menandai proyek film pertama yang dirilis di tahun 2026. Karena nama Raihanun ini sudah lama sekali dikenal di industri hiburan Indonesia sejak tahun karir sebagai gadis sampul. Sebelumnya ia juga tampil dalam sejumlah film seperti Angkara Murka sebagai Ambar dan juga Gowo. Yaitu Kamasutra Jawa sebagai Ratri Sujita pada tahun 2025. Bahkan ia juga sempat membintangi film horor loh. Mereka ada di sini serta perempuan pembawa sial gitu. Itu pemerannya ya. Beraneka ragam gitu menjadi karakter di perfilman tersebut gitu seperti Raihanun. Oke. Okay. Kira-kira ada fakta apa lagi nih di balik tayangan film yang bakal hadir besok nih Kak? Tahan dulu, ada Cinta Putih nih yang mau bersenandung nih dari Katon Katrosan. Ya. Kalian senang enggak dengan lagu ini? Ya, seneng gak seneng harus bikin seneng gitu hidup ya.

0: Teman pro 2 punya teman yang super asik 1 menit, tiba-tiba dingin, tiba-tiba jutek di menit berikutnya. Kayak di ghostingin tanpa alasan yang jelas gitu ya. Dan ini sering disebut sebagai swing mood atau moodnya naik turun kayak roller coaster. Bikin bingung ya, terus sakit hati juga gak sih? Dan kita itu malah mikir ya, gue salah apa sih? Kok kamu jadi gitu ya? Tapi coba deh lihat dari sisi lainnya. Bisa jadi itu bukan karena kita. Mungkin dia itu sedang berjuang dengan tekanan, kecemasan, atau hal-hal personal yang gak bisa dia ungkapin. Terus yang bisa kita lakuin apa? Jangan langsung tersinggung. Coba tanya dengan santai. Misalnya lagi banyak pikiran ya, atau beri ruang gitu, jangan memaksa. Tapi jaga batasan diri kita juga ya. Kamu gak harus selalu jadi tempat pelampiasan. Karena pertemanan yang sehat itu adalah saling mengerti, bukan saling menghakimi.
1: RRI Prodia Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: Jadi perfilman tersebut ya juga ada fakta lainnya. Bahwasanya comeback Anggi Umbara di tahun 2026 ya. Dan Anggi Umbara ini menjadi proyek pembuka pada tahun 2026 setelah sebelumnya dikenal lewat berbagai karya lintas genre. Adapun ya teman berdua, keluarga suami adalah Hama. Ini menghadirkan sisi drama keluarga yang penuh tensi emosional yang juga berbeda dari sejumlah proyek horor dan juga aksi yang selama ini identik dengan dirinya. Itu ya. Selain ini pula, Anggi ini tengah menyiapkan proyek horor. Bahkan terbaru yang berjudul 402 Rumah Sakit Angker Korea gitu ya. Kalau kemarin malam sudah Dian bahas gitu ya terkait perfilman tersebut. Dan ini juga menjadi internasional perfilman ini akan seru gitu kayaknya. Bahkan film tersebut ini merupakan adaptasi dari film horor populer di mana juga Gonjam ini di Korea Selatan juga menghadirkan perfilman yang ekstrim juga gitu ya, yang juga dijadwalkan pada pertengahan 2026 nanti atau di bulan Agustus ya kayaknya ya, kalau nggak keliru gitu semalam gitu ya teman berdua. Asik-asik deh pokoknya filmnya ini. Tapi kalaupun horor ataupun juga memancing emosional yang kadang film ini memang terjadi realita gitu ya di kehidupan kita masing-masing gitu ya. Mudah-mudahan enggak sih. Coba kita petik saja nanti hikmahnya seperti apa, kita belajar, banyak belajar juga. Ambil sisi positifnya setiap film yang akan ditayangkan gitu teman pro 2 ya. Oke deh, kita akan lanjut nanti masih di cerita penutup hari ya. Di pukul 22 sampai pukul 23 nanti. Sebelum saya lepaskan lagu-lagu single menarik di Jazz Music. Nah tentu kalian nih yang mungkin sekarang lagi nongkrong di luar sana, buruan merapat ke rumah deh. Kayaknya cuacanya dingin sekali ya di luar sana ya. Kurang begitu ramah kayaknya ya. Iya ya, oke. Kita mainkan kembali nih. Ada dari Farelio, sepakat berpisah katanya.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu, masih menemani kalian semuanya gitu ya, dengan semangat gitu Diannya. Jangan ngantuk-ngantuk dong. Masa pemuda ngantuk? Temenin Dian dong. Jangan bengong aja ya. Nanti kalian mikirnya kemana-mana gitu kalau sendirian gitu nongkrongnya, oke? Okay? Di cerita penutup hari seperti ini, enaknya Dian akan kembali untuk kebanyakan ceritakan juga gitu ya. Ada beberapa fakta gitu terkait film Crocodile Tales ya, yang sedang tayang di bioskop. Ih, kalau kita ngomongin krokodil, takut sekali nih. Takut kekek bojo gitu ya. Tapi apalah itu, ini hanya sekedar film gitu ya. Seperti apa nih keseruannya referensi kita malam hari ini? Oke, jangan kemana-mana, tune in terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumenep.
1: Teman terbaik kamu masih menemani kalian semuanya di Jaga Malam, oke? Kita tadi akan ngomongin tentang 5 fakta di balik ke film Crocodile Tales ya, yang sedang tayang di bioskop. Jadi ceritanya ini sutradara Tumpal Tampubolo ini menunjukkan tarinya lewat pilihan drama keluarga barunya yang bertajuk Crocodile Tales. Yang di mana film ini sedang tayang di bioskop seluruh Indonesia, kalian bisa akses juga gitu ya, bisa melihat atau nonton juga film itu. Nah, karena film ini dibintangi Marisa Anita, kemudian Zulfa Maharani, ada juga Yusuf Mahardika, dengan produser Mandy Marahimin. Sementara ini penulis naskahnya adalah Tumpal gitu. Sinopsis dari film ini mengisahkan Mama atau Marisa Anita, seorang ibu tunggal John Mahardika Yusuf gitu. Ini berusaha keras ya untuk melindungi Johan dari dunia yang dia pikir akan menyakitinya. Berdua mereka menjalani kehidupan yang tenang dan juga monoton, maka kehidupan berubahlah menjadi penuh intrik dan juga ketegangan gitu. Ketika Arumi atau juga Zulfa Maharani ini datang ke dalam kehidupan Johan, nah saat itu pula Johan ini mengajak Arumi untuk tinggal bersama mereka. Dan hubungan Johan dan juga Mama atau juga Marisa ini tidak pernah sama lagi atau tidak sejalan gitu. Bahkan ketegangan demi ketegangan ini terjadi gitu. Lanjut cerita dalam perfilman itu ya. Sampai akhirnya Mama ini memutuskan ada yang harus dilakukan gitu, dengan sangat segera gitu. Nah, disinilah tertuang beberapa fakta dari seputar film Crocodile Tales ini. Ya, ada 5 fakta dari cerita ini. Seperti apa nih kisahnya? Oke, santai-santai aja dulu. Ada Jackie Lucy ya, sayangnya. Ini lagunya asik sekali nih lagunya ya. Boleh kita kepoin dulu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Dan faktanya ya teman, Pro 2 dari perfilman Crocodile ini pertama diambil dari filosofi buaya. Jadi tumpal adalah kesempatan kompers ya, yang juga menyebutkan dirinya ini membuat film terinspirasi dari sebuah kata filosofi air mata buaya. Jadi bukan cuma mengutip ya, tapi dia memaknai bahasa kata air mata buaya ini kerap dikaitkan dengan sesuatu yang palsu. Gitu ya, bohongan. Padahal kenyataannya buaya ini memang mengeluarkan air mata saat memangsa makanannya. Gitu. Air mata itu, kata si tumpal, bagian dari biologis sang buaya yang selama ini dianulir dengan pernyataan kebohongan alias palsu. Gitu. Ini faktanya yang pertama. Kemudian fakta yang lain menyebutkan bahwasanya syuting ini adalah sebuah kebun buaya. Menciptakan atmosfer yang ikonik, tumpal ini sengaja memilih lokasi syutingnya ini di Indonesia. Karena lokasi syuting film ini berada di Taman Buaya Indonesia Jaya di daerah Cibarusah. Tepatnya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ya. Di sinilah ada puluhan jenis buaya yang dipelihara. Wih, ngeri sekali gitu ya. Hati-hati. Kalau misalkan kalian ini berkunjung ke Taman Buaya, harus hati-hati gitu ya. Harus mengikuti peraturan di sana gitu. Oleh sang pawang-pawang buaya mungkin. Jangan sampai melanggar. Apalagi bawa anak kecil ya di sana. Oke. Selalu tetap di dalam pengawasan orang tua gitu. Atau kakak-kakak kalian. Itu ya. Nah, kemudian ketiga, fakta ini menyebutkan bahwa kolaborasi perdana Marisa Anita atau Mama dan juga Tumpal ini salah satu aktris papan atas Indonesia loh. Karena film Crocodile ini jadi proyek perdana kolaborasinya antar keduanya gitu. Sukses selalu kita doakan dan mudah-mudahan filmnya ini sangat menyentuh gitu. Ya, karena tidak ada yang palsu-palsu kecuali buaya aja. Apalagi buaya darat nih. Oke.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan kita pungkaskan lebih dulu gitu ya, terkait dengan cerita syuting yang bakal tayang ini adalah kolaborasi perdana Marisa Anita dan juga Tumpal. Jadi fakta lainnya yang juga menyebutkan mengusung genre yang unik gitu ya, teman Pro 2. Dan film ini bergenre terror psikologis, di mana emosional, ketegangan mental, kemudian serta hubungan beracun atau toxic relationship yang sangat kuat gitu. Nah, intens sekali antara seorang ibu protektif dan juga anak laki-lakinya. Kemudian fakta lain, terakhir ini debut festival luar negeri. Wih, mantap ya. International Toronto di tahun 2024 ini juga mengisahkan film yang mendunia gitu ya. Jadi penayangan perdana Asia di Festival Film Internasional Busan seperti seksi jendela sinema Asia gitu. Dan kompetisi film yang sangat panjang ini pertama kali difestivalkan film London BFI 2024. Ini yang menjadi produksi bersama gitu dari 4 negara. Nah, Indonesia, Prancis, Singapura dan juga Jerman gitu ya. Tonton ya. Kita ambil sisi positifnya saja, mudah-mudahan mengedukatif gitu ya. Film yang berjudul Crocodile Tales. Nah, dan juga di pungkas jaga malam kali ini, seperti biasa ya, nanti di pukul 23, kami akan lepaskan dengan single-single menarik di Jazz Music. Setia terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Just Music Produa.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan kita lanjut ya di segmen penutup kali ini di Jazz Music. Jadi stay tune terus bersama kalian semuanya di FM kita, Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah.

0: kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
2: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
1: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
2: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
3: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

Sehat itu bukan bonus loh, tapi hak. Makanya kesehatan jadi program prioritas nasional. Dari puskesmas, layanan kesehatan, sampai pencegahan penyakit. Buat kamu, ini penting karena produktif itu dimulai dari tubuh dan mental yang sehat. Kalau masyarakat sehat, negara pun kuat. Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Oke, teman Pro 2, kiranya sampai di sini dulu ya. Dian menemani kalian semuanya di Jaga Malam. Dan esok hari kita akan masuk kembali di jam dan frekuensi yang sama di Pro 2 FM ya. Selamat tidur dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini 21 Mei 2026 di hari Kamis. Siaran kami program kedua Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tune in FM 94.6 RRI Broadcast Sumeneb.

0: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Ada suatu kisah yang diceritakan dari seorang sahabat, yang mana sahabat itu di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat yang lain, Rasulullah berkata kepada para sahabat, setelah ini akan datang seorang sahabat yang akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka datanglah seseorang laki-laki yang layaknya seperti sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang hadir pada saat itu saling bertanya-tanya. Mereka bertanya-tanya, apa keistimewaan dari laki-laki yang datang itu? Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Baginda Rasul, bahwa dia adalah laki-laki yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu sahabat di antara mereka, yakni Amr bin As, penasaran. Kepo kalau bahasa kerennya saat ini. Kemudian Amr bin As itu menginap ke rumah laki-laki tersebut, ingin melihat seberapa besar keistimewaan sehingga dia ditakdir menjadi seorang laki-laki yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya 3 malam berlalu, ternyata dari setiap amal-amal yang laki-laki tersebut lakukan tidak ada yang istimewa. Akhirnya Amr bin As memberanikan diri bertanya secara langsung kepada sahabat tersebut, laki-laki yang Rasulullah takdirkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Amr bin As bertanya, "Wahai laki-laki, wahai fulan, Rasulullah menyampaikan sebelum engkau datang bahwa engkau ditakdir menjadi manusia yang akan masuk surganya Allah. Akan tetapi saya selama 3 hari 3 malam tidak melihat satupun amal yang istimewa yang dimiliki olehmu. Kayaknya sahabat-sahabat biasanya yang melakukan amal-amal sebagaimana mestinya."

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Just Music Pro 2.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Iya, pagi-pagi gini kalian. Aduh, untungnya cuaca agak-agak ya teman Pro 2, agak enak gitu untuk rebahan terus di atas kasur. Ya udah sih, ini kasih info-info dulu ya teman Pro 2 sebelum kita memulai spada kita pagi ini. Nah, ini informasi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumeneb ya teman Pro 2 yang menggelar pembekalan lomba video konten literasi ya di kantornya. Kemarin kegiatan ini tuh bertujuan untuk memperkuat pemahaman, meningkatkan kualitas karya serta memberikan bekal teknis maupun konseptual dalam pembuatan konten literasi yang menarik, inspiratif dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, PLT Kabid Pengawasan dan Layanan Kearsipan Agus Utomo menegaskan pentingnya pemanfaatan media dalam era transformasi digital untuk mendongkrak budaya literasi di Sumeneb ya. Menurutnya media digital seperti video ini merupakan sarana efektif untuk menyampaikan pesan literasi secara kreatif kepada generasi muda. Emang ya, kalau sekarang visual, audio itu harus menarik. Apalagi kalau di awal-awal di hook. Nah, itu membuat penontonnya betah nonton sampai videonya habis. Gitu kan. Nah, yang selanjutnya teman Pro 2, kabar terbaru dari Ubed. Atlet bulu tangkis asal Sampang ini ya. Kembali memperkuat tim nasional Indonesia di ajang Malaysia Master 2026 dan turnamen berkategori BWF Super 500 ini berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur mulai 19 Mei kemarin ya sampai 24 Mei. Oke, langkah ini menjadi momentum pembuktian bagi atlet yang disapa Ubed ini setelah sebelumnya mencatatkan hasil kurang maksimal di turnamen Thailand Open 2026. Tapi dengan demikian Mapro 2 perjuangan berat langsung menanti pebulu tangkis muda ini sejak babak awal turnamen. Berdasarkan hasil undian sejumlah wakil Indonesia termasuk Ubed atau Zaki Ubaidillah ini harus langsung berhadapan dengan pemain-pemain unggulan dunia. Aduh, ayo Ubed, jangan mau kalah, ya kan? Harus menunjukkan bahwa orang Madura itu memang fighter, ya kan? Oke, selanjutnya Satgas Pangan Polres Sampang memastikan dapur program makan bergizi gratis MBG di SPPG Pola Kendua dalam kondisi higienis dan layak digunakan. Pengecekan dengan memeriksa langsung area dapur dan perlengkapan memasak ya. Petugas Pangan Polres Sampang ini mendapati kondisi lantai dapur, meja kerja hingga wastafel dalam keadaan bersih. Selain itu tidak ditemukan adanya hama seperti cecoak, tikus, gitu ya, maupun lalat-lalat yang berlebihan di area dapur. Seluruh peralatan juga, peralatan memasak terutama panci, wajan, pisau itu dipastikan bersih dan layak pakan. Layak pakan lagi pagi-pagi mikirin makan ya. Makanan yang telah matang dikemas menggunakan wadah stainless tertutup untuk menjaga kebersihan selama proses distribusi. Dan Satgas Pangan Polres Sampang, petugas dapur MBG di SPPG Pola Kendua ini diwajibkan memakai alat pelindung diri seperti sarung tangan, tutup kepala, sampai celeme ya. Terus juga mereka sudah punya sertifikat light hygiene sanitasi tahun 2022. Kalau ini enggak punya, wah bahaya nih SPPG-nya. Ya enggak? Oke, itu informasi kita di pagi hari ini teman 2022 dan kita lanjut ke spada.

0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, ayo ayo bangun, jangan ketinggalan pagi ini. Ketinggalan kemana Indah? Ya kemana aja. Barangkali teman kamu nungguin kamu ya kan, nungguin ini kabar di WA, ya ampun di message enggak balas-balas. Orang tua kamu, ayo bangun. Kasih kabar buat keluarga, buat orang-orang yang dekat sama kamu. Kalau kamu sedang sehat-sehat saja. Ya kan? Nah, itu, ya kan? Ya udah, ya kan melulu bareng dari tadi ya, Indah. Oke, pagi ini Teman Pro 2 di Spada barengan Indah. Akan Indah awali dengan TTM, clue-nya aja ya. Bukan TTM, salah. Salah. Udah kencang salah lagi. Apa dah? BBI, Bangga Berbahasa Indonesia. Maklum Teman Pro 2, seringnya sore-sore ya, ingatnya TTM terus. Bangga Berbahasa Indonesia, pagi ini tuh clue-nya tempat tinggal yang megah itu disebutnya apa ya. Kalau tempat tinggal megah kayaknya panjang banget dah, kayak kalimat gitu. Nah ini satu kata aja, biar kamu itu kalau mengucapkan langsung enak gitu. Belakangnya I, depannya mah. Ya, mah, M-A-H. M-A-H, terus ada I. Itu ya, kamu hanya menebak empat kotak huruf mah bla bla bla ai gitu ya, MTKI kata orang Madura. Oke, Teman Pro 2, tempat tinggal yang megah, kamu jawab aja melalui sosmednya kita Teman Pro 2 semuanya ya, Instagram, Facebook, TikTok enggak. DM maksudnya. Kalau ini TikTok DM. Terus di aplikasi RRI Digital. Ayo siapa yang belum install, download dulu di Play Store atau di App Store kamu RRI Digital. Nanti pilih Pro 2 Sumenep gitu ya. Pro 2 Sumenep, terus abis itu kamu chat aja di situ. Jawab tempat tinggal megah, kalau di bahasa Indonesia itu disebutnya apa?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Agak-agak ya lagunya ya. Gimana? Kamu langsung kemana pikirannya? Itu JKC48 92. Kita update cuaca dulu ya 92. Memang seharusnya tuh hari ini tuh cuaca di Sumenep harusnya cerah ya. Cuma agak-agak berawan ya. Ya kan? Matahari ada, cuma ada awannya, ketutup awan gitu. Aduh, kayak lagu dangdut. Oke, di Sampang juga sama. Ini diperkirakan cerah aja, 92. Bangkalan, Pamekasan juga semuanya. Ini sampai jam siang, jam 10-an. Hanya Sumenep nih yang cerah berawan. Oh, Pamekasan juga, Ding. Yang lainnya Sampang, hujan, Bangkalan itu berawan. Terus siang jam 1 sekitaran itu 92 Bangkalan, Pamekasan, Sampang itu diperkirakan hujan gitu ya. Rata-rata 92 sekarang kalau iklim lokal mah gitu ya kan. Dan sementara Sumenep sendiri itu cerah berawan tetap. Di jam 16-nya sore Pamekasan itu diperkirakan akan udaranya berkabut. Wow. Pasti kelembapannya luar biasa dong, dingin dong ya kan. Ya itu 92. Kalau malamnya semuanya cerah berawan itu 92 ya. Terus untuk kelembapan paling tinggi itu variasinya di Sumenep 92. 67-97%. Bayangin, turun tangan jauh banget ya. Sampai 30% 92. Yang lainnya Bangkalan, Pamekasan, Sampang itu sekitaran 74-96 aja gitu. Terus di suhu ya, suhu 24-32 derajat kisarannya untuk Sumenep, Bangkalan 24-30, terus Pamekasan 25-31. Wah, ini hot banget ini. Pamekasan terus Sampang 24-31. Kalau anginnya itu ke arah timur laut semua kecuali Bangkalan ke arah timur ya. Paling kenceng di Sumenep dengan kecepatan 11,5 km per jam. Itu 92. Jadi yang di Sumenep ya pakailah pakaian yang benar biar enggak masuk angin. Karena sekarang fenomennya ini ya katanya ya pada flu berat semua ya. Ya itu ya, pakailah ini jaket, terus apalagi kalau misalnya naik motor pakai helm biar enggak kena angin langsung hidungnya. Biar enggak meler.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Oke, teman Pro 2, Bangga Berbahasa Indonesia. Dan tentu saja jawaban untuk Bangga Berbahasa Indonesia kita pagi ini tuh tempat tinggal mewah kan, ya kan? Ininya apa? Tempat tinggal mewah itu dalam bahasa Indonesia sebutnya apa? Jawabannya adalah mahligai. Tadi udah mau kasih clue di ini, depannya mah, belakangnya gai. Takut gimana gitu ya kan? Ya kan? Tapi enggak ubah kan tadi ke i gitu. Ya udah sih. Mahligai jawabannya tahun pro 2. Gimana kamu, jawabannya benar enggak? Hah, nebaknya benar enggak di dalam pikiran kamu? Indah ngerti deh kamu sekarang pagi ini mager banget. Ya karena memang mataharinya sembunyi di balik awan. Mahligai ya, tempat tinggal megah itu mahligai. Tapi kalau tempat tinggal mewah, tempat tinggal mepet sawah, nah itu perumahan subsidi kayaknya sebutannya ya. Tapi ada juga sih sekarang orang-orang udah tempat tinggal mewahnya, megahnya itu orang-orang kaya ya, yang punya duit itu. Mereka bangunnya malah di pinggiran hutan, di dalam hutan. Menyendiri tuan Pro 2, tapi nggak tahu sebutannya apa tuh, villa mungkin sebutannya ya, ya nggak.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Lalu Lintas Update.
1: Teman Pro 2, kamu kalau apa pernah nggak ngalamin kamu lagi kendara nih, lagi apa nyetir ya kan, entah motor entah mobil, di jalan gitu yang agak ya jalannya nggak jalan raya tapi nggak gede-gede amat gitu jalannya ya, terus tiba-tiba ada yang keluar dari gang tanpa toleh-toleh langsung cuut gitu, terus kita kaget ya kan. Sering kan, nah itu dia teman berdua ya, tiba-tiba dia nyelonong aja gitu keluar dari gang, ya ampun, itu benar-benar bikin gregetan gak sih kita yang udah santai-santai, apalagi kalau keburu-buru, kan kecepatan agak tinggi kan, tiba-tiba dari gang langsung set. Aduh, teman pro 2 itu bahaya, bahaya teman pro 2 ya. Karena lalu lintas itu kan udah diatur, ada etika berkendara juga. Apalagi ketika di persimpangan jalan tuh ada, jelas diatur teman pro 2 di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ya, di pasal 113. Tuh. Nah, kan kita tuh apa ya, harus memegang apa namanya, adabnya berkendara, karena itu kan pakai umum bukan buat kamu seorang gitu. Kalau keluar dari gang pastikan kamu memberikan lampu isyarat, kalau malam tuh biasanya ya kan, sebelum kendaraan tiba di persimpangan atau ujung gang menuju jalan raya tuh yang harus dilakukan adalah menghidupkan lampu isyarat atau lampu sein untuk memberikan tanda kepada kendaraan. Jadi pastikan kamu itu mengurangi

kecepatan gitu ya. Jangan sampai deh langsung nyelonong-nyelonong aja, apalagi mobil yang keluar. Waduh, ngeri bok ya. Terus juga kamu wajib banget cek kondisi lalu lintas di belakang atau di samping kendaraan. Pastikan kendaraan di sekitar mengetahui apa yang akan kamu lakukan, teman pro 2, dan mereka bisa bersiap gitu untuk antisipasi gitu. Yang jelas harus berhenti terlebih dahulu. Jangan ucuk-ucuk langsung nyelonong aja keluar dari gang atau dari jalan kecil ya. Meskipun nggak ada rambu, tapi tetap harus berhenti karena secara kelas jalan udah beda. Kamu yang lebih kecil mau ke jalan yang lebih gede atau jalan utama gitu. Dan jalan utama itu adalah prioritas. Sedangkan kendaraan yang keluar dari gang atau jalan kecil itu bukan prioritas. Jadi kamu ngalah, teman pro 2 ya. Itu terus tengok kanan, tengok kiri. Nah, itu dia. Tengok kanan, tengok kiri, ya. Jalan utamanya aman enggak? Yang paling dekat dengan kendaraan kamu itu seperti apa kondisinya? Udah deket banget apa masih jauh? Apa jauh tapi dengan kecepatan yang tinggi gitu, teman pro 2. Tengok-tengok lah ya. Jangan langsung serung, serung, serung, serung. Aduh, itu membahayakan pengendara yang lain, teman pro 2 ya, pengguna jalan yang lain. Terus kalau memaksakan diri untuk masuk ke jalan utama, kalau nggak memungkinkan itu karena gimana sih ngomongnya, jangan buru-buru dan memaksakan diri maksudnya kalau mau masuk ke jalan utama gitu, karena prioritasnya itu punya kendaraan yang ada di jalan utama, yang jalan yang lebih gede dari kamu, tuan pro 2 gitu. Caranya dengan tadi ya, tengok kanan kiri, terus juga harus berhenti dulu atau mengurangi kecepatan seminim mungkin gitu. Terus cek kondisi lalu lintas di sekitar kendaraan kamu, di samping, di belakang juga. Terus nyalakan lampu isyarat jauh-jauh dari ujung gang atau apa namanya jalan utama itu, teman pro 2 ya. Lampu sen kalau malam mungkin bisa kasih kedip-kedip lampu dimnya, cek-cek gitu, biar sekitaran kamu itu, kendaraan yang lain tuh aware juga gitu ya, teman pro 2 ya. Oke. Yang smart dan cantik-cantik ganteng, dipatuhi aturan lalu lintasnya ya.